0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa

0: pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia jenis ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu bisa jelas cara Pak, mobilnya Pak.
11: Ini dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol nih Pak?
12: Maksudnya dampaknya minimal ada, bagaimana Pak?
13: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
12: mekanisme gimana
14: Pak? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
13: kontrol,
14: gimana
13: Pak? Maksudnya tanya Pak Bahlil lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Ini minimal atau bagaimana?
13: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan?
12: Oke, terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain Pak yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA, ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Need a lot of love.
1: You
0: need a lot of love.
2: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami masih akan terus berlanjut menemani segala aktivitas Anda. Seperti gelaran program acara selanjutnya, kami akan merilis siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang mengangkat topik tentang mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua sebagai pelaksana hari ini adalah dari RRI Nabire, dan nanti akan dipandu bersama rekan presenter ada Bung Valen Nelwan. Kita akan jelang bersama, kami relay siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua.

0: siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah, mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda ya, dimanapun Anda berada ya, tentunya Pro 1 RRI Nabire dan juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, terlebih khusus di wilayah Papua ya. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Gerakan Membangun Papua yang sebuah ruang informasi dan juga edukasi menghadirkan berbagai strategis pembangunan di tanah Papua. Dan juga di pagi hari ini pendengar,

0: Dialog hari ini juga disiarkan secara berjaringan yang melalui Korwil Nusantara 1 Papua dan juga dirilai oleh RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Wamena, serta Bovendigul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Tema ini menjadi relevan karena pembangunan sumber daya manusia yang unggul dimulai dari keluarga yang sehat, yang tentunya terencana dan juga berkualitas. Untuk menemani perbincangan kita di pagi hari ini, dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga pemikiran terkait dengan implementasi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Papua Tengah. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Agustinus Bago, SKM MKes, Kepala Dinas DP3A dan KB Papua Tengah. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabarnya, Bapak Agus?
1: Kabar baik.
0: Dan yang kedua, pendengar, ada Bapak Ari Rumainum, SKM, selaku Kepala Seksi Keluarga Berencana. Selamat pagi, Bapak Ari.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya, Bapak Ari, untuk hari ini?
2: Baik.
0: Luar biasa, ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk Bapak Agus dan juga Bapak Ari yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung tentunya di pagi hari ini untuk berbagi informasi ya terkait dengan mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah, selain untuk kita di Nabire dan juga tentunya untuk seluruh di Papua Korwil 1 tentunya. Bagian pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Agus, ini terkait dengan, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu kepada pendengar RRI terkait dengan transformasi BKKBN menjadi Kemenduk Bangga, serta bagaimana perubahan tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan program pembangunan keluarga di Papua Tengah. Silakan, Bapak.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk para pendengar di mana saja Anda berada. Saya akan menyampaikan bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh Provinsi Papua Tengah khusus berkaitan dengan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk di Papua Tengah hari ini kita tetap berfokus pada program yang biasa disebut dengan Quick Wins. Quick Wins ini terdiri dari ada 4 program utama, ada 5 program utama yang tentunya hari ini Provinsi Papua sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk kami sebagai provinsi baru, di mana kita diberikan bimbingan khusus dari provinsi agar 4 program utama ini tetap kami lakukan, ditambah lagi dengan program strategis nasional, yaitu program makanan bergizi gratis, lebih khusus kepada kelompok 3B. Demikian.
0: Baik. Yang berikut di Bapak Agus tentunya, seberapa penting peran program keluarga berencana ini, Bapak, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah?
1: Sangat penting ya. Untuk program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini sangat penting karena keluarga merupakan pilar terakhir. Keluarga merupakan pilar utama untuk membentuk karakter daripada generasi atau untuk membentuk karakter pembangunan daripada suatu daerah dan termasuk suatu bangsa. Dan kami pikir sangat-sangat penting untuk program yang dikembangkan oleh kementerian ini seperti itu.
0: Baik, saya ke Bapak Ari terkait dengan program, apa saja program prioritas keluarga berencana yang saat ini sedang dijalankan di Papua Tengah, Bapak?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi kami DP3 AKB ini awalnya kami adalah bidang di Dinas Kesehatan. Kita awalnya bergabung di Dinas Kesehatan. Kemudian dengan keputusan Gubernur Papua Tengah, kami berpindah dan bergabung lagi dengan Pemberdayaan Perempuan, maka menjadi Dinas DP3 AKB. DP3 AKB. Ya, jadi di DP3 AKB ini kami bidang KB ini adalah suatu bidang yang diberikan tugas untuk menangani keluarga berencana. Jadi kita tahu bersama bahwa keluarga berencana ini ada yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kami menjalankan program nasional yang diturunkan oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Itu ada program Quick Wins. Jadi ada lima kegiatannya itu, ada genting, ada tamasya, ada gati, ada sidaya. Tetapi khusus kami di KB itu ada program khusus ataupun yang diberikan kepada kami, yaitu untuk keluarga berencana, baik dalam hal penyediaan stok obat maupun alat kontrasepsi, baik itu berupa pil, tetapi juga yang melalui suntik, kemudian melalui implan, dan juga ada kalau untuk wanita ada yang namanya tubektomi, kalau untuk pada laki-laki dinamakan vasektomi. Itu adalah beberapa jenis kontrasepsi yang menjadi tugas pokok kami di bidang KB yang kami jalankan selama ini.
0: Baik. Selanjutnya Pak Ari, ini bagaimana dengan sinergi antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan Kemenduk Bangka ini dalam mengimplementasikan program-program tersebut di lapangan?
2: Iya. Jadi kami OPD KB DP3 AKB Provinsi Papua Tengah ini memang secara struktur kami ada di bawah pemerintah Provinsi Papua Tengah, tetapi kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN ataupun Kemenduk Bangga perwakilan Provinsi Papua, karena secara struktural karena belum ada nomenklatur yang mengatur bahwa kami ini harus berdiri sendiri yang terlepas langsung ke pemerintah pusat, sehingga kami dalam tugas sehari-hari kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Papua, dan dalam sistem pelaporan dan pencatatan dan lain sebagainya masih melalui BKKBN ataupun Kemenduk Bangga Provinsi Papua. Jadi kami masih berkoordinasi sana, tetapi kami terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk dalam hal pelaporan, tetapi juga mengawasi bagaimana distribusi alat, kemudian obat yang berhubungan dengan KB ini. Tetapi dalam hal stok, pengadaan masih lewat BKKBN ataupun Kemenduk Bangga Provinsi Papua. Seperti itu, dan distribusinya pun juga dari Jayapura langsung ke kabupaten. Kami sementara belum ada gudang karena kami kantornya baru, belum ada gudang untuk stok opnam dan lain sebagainya. Jadi semua masih dari BKKBN perwakilan Papua. Dan distribusinya pun langsung ke 8 kabupaten yang ada di kami, hanya sifatnya menerima laporan dan mengawasi, seperti itu saja. Iya, terima kasih.
0: Luar biasa, Pak Ari. Yang berikut saya ingin bertanya ke Bapak Agus. Ini apa saja Bapak program prioritas yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas DP3A dan KB Papua Tengah dalam mendukung kebijakan dari Kemenduk Bangga?
1: Baik, terima kasih. Program yang terkait tentang program utama yang sedang kami lakukan adalah program genting, yaitu program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itu program pertama yang kami lakukan. Program kedua adalah program tamasya, di mana disebut juga dengan taman asu anak, taman asu sayang anak ya. Lalu yang program yang ketiga adalah program GATI, gerakan ayah teladan Indonesia, dan program yang keempat adalah program sidaya, artinya lansia berdaya. Lalu yang terakhir, kelima, adalah kami di Provinsi Papua Tengah lebih juga berfokus kepada program MBG 3B, yaitu bagaimana caranya kami bisa melakukan pengupdatean data, terutama data kelompok kelompok rentang, yaitu kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar data ini juga kita bisa melakukan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan kita ada satu program yang mengcover atau melihat data stunting, yaitu kita menggunakan program SIGA.
0: SIGA. Nah,
1: program SIGA ini sudah berjalan di dinas kami juga, dan adminnya sudah kita sudah bentuk, dan memang dalam waktu beberapa waktu ke depan kita juga akan ada koordinasi dengan dapur-dapur MBG sehingga sistem pencatatan dan pelaporan lebih khusus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang tentunya 3B itu kita sudah harus punya data sehingga tumbuh kembang anak atau mengatasi masalah stunting itu terus kita melakukan updating terus-menerus. Seperti itu, untuk sementara kami seperti itu yang sedang kami lakukan.
0: Baik, jadi ada 5 program ya,
1: ya.
0: Dengan Genting, Tamasya, Gati, Sidaya, dan M3B ya?
1: MBG.
0: Oh, MBG.
1: Ya, program BGN, program Presiden.
0: Oh, ya sih. Ya. Baik, ada juga yang berikut, saya ke Pak Ari dengan program-program tadi yang disampaikan oleh Bapak Agustinus. Yang berikut, ini bagaimana strategi petugas dan juga penyuluh KB dalam mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa pungkiri stigma terhadap KB khusus Papua. Hari ini, bukan hari ini, tetapi dari dulu ketika program KB ini berjalan khusus Papua, ada stigma bahwa kenapa harus menjalankan KB di Papua, sementara Papua tanahnya luas, penduduknya khusus orang asli Papua masih sedikit. Dan itu ada di stigma khusus orang Papua seperti itu, sehingga program KB ini mengalami kendala dan hambatan dari sisi ini. Maka ada kami perlu dari Provinsi Papua Tengah, walaupun baru, tetapi kami sudah menyusun konsep ataupun program inovasi khusus KB yang melihat dari sisi inovasi daerah, yang kita melihatnya dari sisi agama tetapi juga budaya, adat istiadat dari masyarakat yang ada di wilayah 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, karena kita tahu bahwa 8 kabupaten ini dengan masing-masing karakter, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di luar dari PLKB ya, petugas lapangan keluarga berencana yang dari OPDKB yang ada di kabupaten tapi juga di provinsi, tetapi kita juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, sehingga program ini bisa diterima. Jadi kami harapkan bahwa kepanjangan daripada kami sebagai OPDKB di kabupaten maupun di provinsi, tokoh masyarakat tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan, baik laki-laki, perempuan, ataupun juga pemuda, gereja, tokoh perempuan di gereja, mungkin ibu-ibu PW, contoh kalau kita di GKI ya, seperti itu. Tapi kalau di daerah pegunungan kan ada beberapa gereja, ada Katolik, ada gini juga. Tokoh-tokoh agama tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan sebagai penyambung dari kita yang menyampaikan bahwa oh, pandangan secara agama tidak ada larangan, bahwa oh, jadi tujuan kita KB ini bukan membatasi orang dalam jumlah anak, tidak. Tidak membatasi. Silakan mau punya anak berapa, mau 5, mau 6, mau 10, silakan. Tetapi jaraknya itu harus diatur seperti itu, sehingga keluarga itu si ibu tetap sehat, anak yang dilahirkan pun juga sehat karena jaraknya ini diatur begitu. Jadi program KB ini tujuannya adalah mengatur jarak, bukan membatasi orang dalam hal mempunyai jumlah anak, tidak. Baik, baik. Tetapi menjaga jarak sehingga si ibu yang melahirkan pun tetap sehat dan kemudian memberi waktu untuk kemudian dia bisa beristirahat, dan karena tugas ibu ini kan berat, di samping mengurus, mengasuh anak, membesarkan anak, tetapi juga mengurus keluarga secara keseluruhan, baik dalam sisi ekonomi juga kadang dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ada jeda kepada ibu ketika melahirkan anak yang pertama dan kedua, ada jarak waktu. Jadi maksud program KB adalah membatasi jaraknya, bukan membatasi jumlah untuk mempunyai anak, tetapi memberikan membatasi jarak antara anak satu ke anak yang berikut.
0: Baik, Nah, luar biasa. Dan juga tentunya pendengar, ini menjadi informasi yang sangat penting ya. Dan juga tadi sudah menjadi jawaban terkait dengan stigma keluarga berencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari terkait dengan sebenarnya bukan untuk membatasi bahwa satu keluarga itu cukup dua anak, tidak ya, tapi hanya untuk mengatur jarak ideal agar demi keselamatan si ibu dan juga kesehatan si ibu juga tentunya. Baik, Bapak Ari, ini kira-kira kalau boleh tahu kira-kira jarak idealnya berapa dari anak pertama ke kedua atau mungkin yang selanjutnya?
2: Jadi kalau kita mengikuti dari programnya, itu jarak yang paling ideal itu adalah 2 tahun. Tetapi kalau program yang menganjurkan itu sebenarnya 5 tahun.
0: 5 tahun.
2: Antara jarak anak yang satu ke yang, tapi karena kalau karena alasan pertimbangan dari kedua pasangan ini karena masing-masing mempunyai pekerjaan, contoh kesibukan karena tugas kerja dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan ini juga akhirnya membuat mereka untuk berpikir bahwa oh sebaiknya kita jaraknya 5 tahun sehingga anak ini kita bisa mengurusnya sampai dia bisa mandiri, baru kita boleh punya anak lagi, karena di satu sisi untuk mengurus anak itu, tetapi juga masing-masing tentu mungkin kedua pasangan ini antara laki-laki dan perempuan ini mungkin punya kesibukan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak mengganggu pekerjaan, maka anak ini sebaiknya jarak 5 tahun supaya dia sudah dianggap mandiri. Ketika kita mungkin menitipkannya di TPA atau tempat penitipan anak, kan tidak repot dalam hal sisi kesehatan dan lain sebagainya, dia bisa mandiri karena bisa makan sendiri dan lain sebagainya.
0: Baik, luar biasa. Dan juga tentunya pendengar, kami juga buka kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bukan hanya pendengar yang ada di Nabire atau mungkin juga yang berada di luar daerah Nabire saat ini, karena mengingat kita relay ya tentunya dirilis oleh RRI Jayapura, Merauke, Wamena, Bovendigul dan juga Biak dan Serui ya, mungkin di luar dari itu Anda yang bergabung boleh silakan memberikan pertanyaan atau mungkin juga pernyataan atau mungkin juga saran, boleh silakan ya, 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419 tentunya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Persatuan Nabir, kami kembali sesaat lagi.
3: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Asyaran Gerakan Membangun Papua, Asyaran Perjalanan Korwil Nusantara 1, dan juga tentunya pagi hari ini kami nantikan untuk kami bergabung 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp ya 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya enggak nanti pukul 11 lewat Indonesia Timur. Yang berikut saya bertanya kepada Bapak Agus terkait dengan apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan berencana tentunya dalam di Papua Tengah, Bapak.
1: Baik, terima kasih. Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh DP3KB Provinsi Papua Tengah adalah pertama geografis. Geografis ini juga merupakan salah satu faktor utama sampai hari ini belum selesai. Dan yang kedua itu adalah faktor keamanan juga yang jadi masalah untuk bagaimana program dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih khusus untuk kabupaten. Karena kita semua ketahui bahwa ada 6 kabupaten yang sampai hari ini juga masih masuk dalam kategori kabupaten yang ada konflik sosialnya masih ada. Sehingga program yang lebih mengarah kepada melihat keluarga, melihat pembangunan keluarga itu tidak maksimal. Bahkan juga mengalami kendala dan kesulitan. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Dari setiap kabupaten kota yang ada saat ini juga jadi masalah, banyak kendalanya juga. SDM di kabupaten yang perlu kita latih atau perlu kita melakukan memfasilitasi atau melakukan bimbingan-bimbingan khusus kepada kabupaten. Kepada kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan yang berikutnya adalah memang OPD ini baru terbentuk sehingga fokus penganggaran juga sangat terbatas untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu sesuai dengan masalah, sesuai dengan rencana program kita ke depan, bisa diberikan alokasi yang cukup, sehingga dengan geografis, dengan masalah yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, kami bisa maksimal kerja sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi kepada kami. Baik. Seperti itu.
0: Ya, yang berikut saya ke Bapak Ari, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwa memang kondisi geografis kita di Papua Tengah ini kan kompleks, dan juga Papua Tengah ini luas, bahkan di daerah pegunungan. Nah, ini untuk strategi yang dilakukan dari KB ini sendiri bagaimana, Bapak, untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang jauh atau mungkin dengan akses layanan yang terbatas?
2: Iya, jadi kami di OPD DP3AKB Provinsi lewat dana APBD Provinsi itu untuk menjawab masalah dan tantangan kendala-kendala tadi yang tingkat kesulitan, maka kami ada rencanakan di tahun ini untuk melakukan ya namanya pelatihan TPK atau tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarganya akan bersama-sama dengan penyuluh lapangan KB yang akan melakukan pendataan untuk keluarga, tetapi juga untuk aksesor dan lain sebagainya. Itu nanti pendataannya dilakukan oleh tim TPK. Jadi tim TPK itu terdiri dari 3, yaitu ada tenaga bidan, ada tenaga kader, kemudian ada tenaga apa yang kita pilih, entah itu dari PKK, biasanya juga kita bisa ambil ibu kepala kampung sebagai ketua PKK di kampung itu, masuk di 3 orang yang sebagai tim ini. Jadi mereka yang akan melakukan pendataan, pendampingan ketika ada hal-hal yang perlu program baru yang disampaikan lewat OPDKB, mungkin lewat tenaga penyuluh lapangan, nanti akan diteruskan oleh TPK ini. Karena di TPK ini ada tenaga bidan, kemudian ada dari PKK dan juga ada dari kader Posyandu ataupun dari kader KB, seperti itu.
0: Baik, nanti kurang lebih pelatihannya seperti apa nih Bapak yang akan diberikan kepada tim pendamping keluarga atau TPK ini?
2: Iya, karena ini berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ada program nasional yang namanya pemberian makanan tambahan untuk 3B, yaitu yang sasarannya adalah bumil, balita, kemudian busui atau ibu menyusui. Nah, tiga sasaran ini itu akan didata oleh tim TPK tadi, yaitu berupa bidan, kemudian kader Posyandu ketika nanti ibu hamil ataupun ibu menyusui dan balita yang datang ke Posyandu ditimbang berat badannya, kemudian nanti akan dipantau perkembangan pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu oleh TPK tadi bersama-sama dengan PLKB. Jadi mereka ini yang nanti kita akan undang untuk dilatih bagaimana pendataannya, kemudian nanti bagaimana menyuluhnya, seperti itu. Karena tugas kita di OPDKB adalah menyuluh, baik yang sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui maupun bayi balita, seperti itu.
0: Baik, itu tadi yang terkait dengan MPG 3B ya. Iya. Kalau untuk program-program yang lainnya apa, seperti Genting, Tamasya, Gati dan juga Sidaya, itu kira-kira seperti apa itu?
2: Karena ini dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga tadi, maka jadi kegiatan ini deh saling menyambung untuk tadi sasaran tadi. Jadi di selain untuk mencegah penurunan stunting, tetapi juga bagaimana keluarga itu bisa sehat, kemudian bisa bertahan dan lain sebagainya. Jadi karena tadi jarak kehamilannya dijaga, kemudian pemberian makanannya juga diberikan cukup, kemudian memenuhi kualitas gizi yang baik, sehingga tumbuh kembang dari bayi tetapi juga ibu hamil itu dari awal ketika makan makanan yang gizinya cukup, asupan gizinya baik, berarti kan bayi yang dikandung ini juga kan akan tumbuh sehat, sampai lahir pun akan sehat.
0: Baik, Pak Agus, Bapak Agus, tadi saya menyimak ini program-programnya sebenarnya sangat luar biasa. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait dengan program-program yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan gerakan orang tua anak cegah stunting ya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting itu kira-kira seperti apa Bapak?
1: Ya, saya tambahkan dari Pak Ari ya, tadi course. Memang pertanyaan itu ada lanjutannya dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa sebenarnya begini Pak, 3B ini dia tidak terlepas dari program Quick Wins. Di antaranya adalah Genting. Genting itu kan bicara tentang bagaimana gerakan orang tua cegah stunting. Yang jelas ada korelasi antara 3B tadi. Nah, yang kedua itu tentang Tamasya. Tamasya juga sama. Bagaimana anak itu kita mengawasi tumbuh kembangnya. Lalu yang sesuai dengan moderator tanya saya terkait tentang Gati. Gati ini kan memang bagaimana peranan ayah dalam rumah. Bagaimana yang jelas bahwa ya tidak semua orang Papua ya, tapi mungkin di orang tua yang mungkin belum punya pengetahuan atau belum punya waktu untuk melihat anak. Sebenarnya sentuhan ayah itu dibutuhkan sekali di dalam membangun suatu keluarga. Kadang-kadang ayah sibuk, kadang-kadang ayah mungkin target yang lain, sehingga anak itu diberikan tanggung jawab kepada ibu atau kepada orang yang dipercaya, sehingga anak ini dia bertumbuh begitu saja. Sehingga hari ini kami juga berupaya untuk program Gati ini juga bisa terlaksana. Gati ini kan merupakan bagaimana mendorong peranan ayah dalam rumah tangga. Paling tidak antar anak ke sekolah, atau paling tidak anak di rumah sama-sama berdoa di waktu malam. Nah, sentuhan-sentuhan ayah ini yang dibutuhkan di salah satu program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu. Sehingga hari ini kita juga membuka ada beberapa titik di mana sebagai titik pilot project, bagaimana itu akan dilakukan. Seperti ada beberapa gereja yang sedang kami melakukan pendekatan dan mendata menawarkan program ini, sehingga ayah betul-betul berperanan penting untuk melihat anak, dan ayah juga harus terlibat untuk mengurus keluarga. Seperti itu.
0: Baik, baik. Luar biasa. Jadi memang tugas orang ayah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah, tapi
1: betul,
0: juga membantu ya.
1: Betul.
0: Membantu istri untuk memberikan didikan kepada anaknya.
1: Betul.
0: Ya. Baik, kalau yang si dayanya ini Bapak nih kira-kira seperti apa?
1: Ya. Si daya ini memang suatu kelompok orang tua usia lanjut. Nah, kadang-kadang sudah usia lanjut itu seolah-olah dia itu tidak berguna.
0: Baik.
1: Untuk kepentingan keluarga. Seolah-olah dia terabaikan. Seolah-olah dia tidak produktif. Sehingga kadang bapak atau ibu yang usia lanjut ini itu diabaikan. Hari ini banyak program untuk bagaimana orang tua lanjut ini juga berguna, bermanfaat juga, dan mereka punya peranan juga untuk mendukung keluarga juga. Paling tidak mereka juga tidak tergantung kepada yang lain, tapi mereka bisa mandiri untuk pengembangan diri. Ini juga salah satu program kita. Dan memang hari ini di sini ada berapa dari ada bantuan dari PKK, ada berapa tempat yang ada kelompok sidaya. Sidaya ini sudah ada di Nabire dan sudah
2: berjalan.
1: Ada sekolahnya ya, ada sekolahnya. Sidaya ini ada sekolahnya.
0: Oh, ada sekolah.
1: Ada sekolahnya dan mereka disekolahkan dan mereka juga diwisuda juga.
0: Baik.
1: Ya, dan ini program yang sungguh luar biasa yang ditawarkan oleh perwakilan BKKBN provinsi dan kita juga mulai tahun ini di Provinsi Papua Tengah juga akan kita mencoba untuk mengembarkan beberapa tempat agar program ini bisa dilakukan terutama untuk di 8 kabupaten kota seperti itu.
0: Baik, jadi nanti memang ini ada sekolahnya ya Bapak.
1: Ijin ada sekolah.
0: Nanti kita di Papua Tengah sendiri kira-kira mengingat 8 kabupaten ini kan terpisah sangat jauh-jauh.
1: Yeah.
0: Kira-kira untuk lokasi sekolahnya ini di mana, Bapak? Di masing-masing
1: beberapa
0: kabupaten.
1: Beberapa waktu lalu kami diskusi dengan salah satu kepala seksi saya. Ternyata mereka ada mitra bersama dengan PKK. Mereka sudah ada satu sekolah di wilayah Sriwini, Sriwini atau Saloba. Dan mereka sudah melakukan bimbingan.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang kita bisa lakukan di Provinsi Papua Tengah ini hanya dua wilayah yang menurut kami aman, yaitu Nabire dan Timika. Untuk program Sidaya ini pastinya kita akan kembangkan untuk dua kabupaten kota ini. Kalau untuk kabupaten, enam kabupaten lainnya memang kami butuh waktu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana di kabupaten-kabupaten yang ada, yang enam kabupaten ini juga bisa dianggap bahwa program ini penting.
0: Baik. Ya. Nah, kalau dari berarti di Nabire ada di Sanoba atau di Sriwini untuk antusias dari lansia yang mengikuti programnya seperti apa? Apakah banyak dari lansia yang mengikuti program tersebut?
1: Ya, memang antusias daripada para pesertanya semakin hari semakin mereka mengerti program ini semakin banyak. Dan memang hari ini kita membutuhkan bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita peran kita dari OPD ini, bagaimana kita melakukan sosialisasi lalu mengajak terus mereka diberikan pengetahuan agar mereka mau. Ternyata fungsi ini penting. Jadi memang kita butuh waktu untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan.
0: Baik, luar biasa. Untuk Bapak Agus dan juga pendengar, 0984-22074 atau melalui telepon WhatsApp, atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan pesan ya di 0813-5494-419. Dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang berada di luar dari Nabire yang bergabung, boleh silakan ya di 0984-2274 atau 0813-5494-419. Saya ke Bapak Ari. Dari apa saja layanan keluarga berencana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini, Bapak?
2: Iya, khusus untuk layanan keluarga berencana itu yang selama ini berjalan karena konektivitas, kemudian masyarakatnya sudah daerahnya normal ya, yaitu Kabupaten Nabire dan Mimika. Jadi layanan-layanan kesehatan yang melakukan layanan KB seperti penyuntikan KB, kemudian pil, tetapi juga pemasangan implan, itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pihak BKKBN ataupun Kemenduk Bangga, seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi layanan yang mereka terima adalah pemasangan implan, kemudian penyuntikan, baik yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan, kemudian pil. Kalau yang untuk kontrasepsi MOP dan MOW atau yang tadi vasektomi dan tubektomi memang belum bisa dilakukan sini karena itu butuh dokter spesialis atau ahli untuk tindakan seperti itu, dan itu ada sertifikatnya baru bisa melakukan tindakan itu.
0: Baik, kalau untuk tren penggunaan dari alat dan juga obat kontrasepsi di Papua Tengah sendiri, Bapak, dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Apakah mengalami peningkatan atau masih stagnan di situ?
2: Memang kita ada 8 kabupaten, tetapi yang rutin melapor itu hanya 2 kabupaten, yaitu Nabire dengan Mimika. Itu pun juga kita masih ada di bawah standar yang diminta oleh nasional, yaitu kita masih ada di 50%, di bawah, masih sangat di bawah, ada 60%. Tetapi kalau 6 kabupaten yang ada di pegunungan itu tidak ada laporan karena tadi berhubungan dengan stigma, dan mungkin itu dirasa takut kontraindikasi dari pemakaian alat kontrasepsi ini. Jadi mereka berpikir nanti kalau menggunakan kontrasepsi ini mungkin nanti tidak bisa punya anak ataupun nanti timbul indikasi-indikasi yang lain, seperti itu.
0: Baik. Bapak, mengingat saat ini kan banyak juga usia muda nih ya, atau mungkin usia-usia produktif yang memilih untuk membangun sebuah keluarga di usia mungkin katakan masih di usia 20 yang sebenarnya masih belum cukup matang ya. Nah, ini bagaimana upaya edukasi kepada pasangan usia subur agar lebih aktif untuk mengikuti program keluarga berencana ini?
2: Iya, jadi untuk konseling baik calon pengantin atau catin untuk pasangan usia subur itu biasanya nanti dilakukan di pos Yandu, oleh itu nanti pendataannya ataupun penyuluhannya dilakukan oleh TPK tadi, melakukan penyuluh baik tetapi juga PLKB. Ada PLKB yang nanti melakukan pendampingan untuk mereka bahwa sebaiknya mereka memilih bagaimana kalau seandainya ini pasangan usia subur yang merencanakan mau berkeluarga. Itu nanti mereka akan mendapat konseling dari tenaga penyuluh lapangan ataupun kader TPK tadi.
0: Baik. Ya. Saya ke Bapak Agus. Ini Bapak, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program keluarga berencana ini terhadap pembangunan SDM di Papua Tengah?
1: Ya. Indikatornya adalah bagaimana peranan kita di dinas ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, terutama keluarga itu sendiri, agar bagaimana mereka melakukan kehidupan produktif. Tentunya adalah keluarga itu merupakan benteng terakhir agar keluarga itu benar-benar mereka melakukan kehidupan yang sangat produktif.
0: Yeah.
1: Dan ini perlu kami lakukan, kami benar-benar harus maksimalkan agar informasi atau pesan ini kita sampaikan. Sehingga tentunya keluarga itu menjadi produktif, karena memang pertama adalah pengetahuan juga. Pengetahuan daripada suatu keluarga itu penting, karena bagaimana keluarga itu bisa produktif. Produktif ini kan bicara tentang bagaimana hari ini keluarga ini melakukan kehidupan yang standar, membangun keluarga yang baik atau tidak. Terutama di situ dari sandangnya harus terpenuhi, dari papanya harus ada, lalu di situ juga harus ada rohaninya juga harus ada. Sehingga tidak serta-merta untuk kita memberikan pengetahuan, tapi bagaimana caranya kesadaran untuk membangun keluarga mereka lebih kepada bagaimana hidup mereka takut Tuhan, sehingga keluarga itu bisa diurus. Dan memang peranannya tidak hanya sektor kami, tapi banyak sektor yang harus berperan aktif bagaimana keluarga atau suatu penduduk itu bisa produktif. Karena kita kan tugasnya hanya menyampaikan pesan atau mensosialisasi, tetapi peran aktif yang lain termasuk dinas-dinas atau sektor yang lain juga berperan aktif, terutama di dinas pendidikan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana anak ini dididik, bagaimana keluarga ini juga harus tahu memilih sekolah, sehingga bagaimana generasi yang ada itu betul-betul dibentuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi memang cukup panjang dan cukup berat untuk kita melihat itu. Jadi tidak hanya sepotong-potong untuk melihat satu masalah, masalah SDM ini, tapi ada banyak sektor yang terlibat untuk suatu daerah itu kualitas SDM-nya baik. Begitu.
0: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Ari. Ini Bapak izin kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap program keluarga berencana yang sudah dijalankan selama ini seperti apa? Respon dari masyarakat terkait dengan program keluarga berencana.
2: Kalau kita bicara respon masyarakat terhadap pelayanan ini, khusus untuk masyarakat yang saya sebut tadi, kalau di dua kabupaten Nabire dengan Timika, karena ini berhubungan dengan kebutuhan dan kesibukan kerja, sehingga ini dianggap bahwa memang kita harus mengikuti KB. Sehingga ada mengatur jarak kelahiran sehingga tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, baik daripada bapaknya atau ibu rumah tangganya, tidak terganggu. Jadi ini dirasa bahwa ini suatu kebutuhan yang memang harus kita ikuti seperti itu. Jadi tidak membatasi punya anak, tetapi bagaimana menjaga jarak sehingga tidak mengganggu tugas dan aktivitas kerja dari masing-masing, baik suami ataupun istri, seperti itu.
0: Nah, untuk masyarakat sendiri Bapak, ini bagaimana cara mereka memperoleh informasi dan layanan keluarga berencana yang resmi dan juga terpercaya?
2: Iya, jadi di tahun 2026 ini lewat dana APBD Provinsi tadi, kami di bulan April kemarin sudah melakukan pertemuan.
0: Baik.
2: Pertemuan sosialisasi terkait dengan program KB ini dalam rangka mendukung program nasional yang Quick Wins tadi. Jadi kami mengundang, sasarannya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, juga teman-teman dari dinas kesehatan sebagai pemilik fasilitas yang kepanjangan tangan dari yang nanti melakukan tindakan baik penyuntikan, pemasangan alat implan dan lain sebagainya. Jadi mereka ini yang kita undang, tapi juga ada tokoh perempuan. Jadi harapan kami dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya ber-KB, seperti tadi yang saya katakan tadi, stigma tadi. Jadi harapan kami tokoh agama dan tokoh adat ini sebagai corong ataupun kepanjangan dari kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan KB tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bukan membatasi jumlah anak, tetapi memberikan jarak antara satu anak ke anak yang berikut. Jadi harapan kami dengan kegiatan pertemuan yang kami lakukan sosialisasi ini, sehingga tokoh agama yang kami undang, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh adat yang kami undang ini, mereka sebagai kepanjangan yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau tokoh agama kan pasti lewat ibadah-ibadah gereja, hari Minggu, Pak Pendeta ketika khotbah, dia akan menyampaikan juga kepada jemaatnya bahwa ternyata KB itu penting, karena tujuannya adalah bukan untuk apa, tetapi demi untuk kesejahteraan daripada keluarga itu sendiri ataupun kesejahteraan dari umat itu sendiri, tidak ada tujuan lain-lain. Jadi ya, khusus kita Papua, kalau stigma untuk KB ini memang sangat besar, sehingga ini ada tantangan besar bagi kami. Maka tokoh kunci, salah satu yang bisa membantu pemerintah adalah tadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Maka mereka yang perlu kita undang untuk sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka yang nanti akan menyampaikan. Kalau tokoh agama kan pasti umat ya, atau jemaat ini pasti akan dengar, oh ya pendeta kan atau ustadz ini kan tidak mungkin menipu kita. Karena ini yang disampaikan, ini program pemerintah baik, maka mereka adalah tokoh kunci yang kita perlu gunakan untuk menyampaikan hal ini ataupun mensosialisasikan program ini.
0: Baik-baik. Ya. Untuk Anda pendengar, kalau ada yang ingin berpartisipasi, boleh silakan ya, 08 1354 94 419, atau juga bisa berpartisipasi melalui alamat telepon 22074 ya tentunya. Nah, ada juga di pagi hari ini dua narasumber, ada Kepala Dinas BP3A dan KB Provinsi Papua Tengah, ada Bapak Agustinus Bagau, ada juga Bapak Aris selaku Kepala Seksi Keluarga Berencana ya tentunya Provinsi Papua Tengah. 0984 22074 atau 0813 5494 419. Yang berikut saya ke Bapak Agus sambil menanti mungkin untuk pendengar yang bergabung. Ini bagaimana dukungan dari anggaran daerah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana ini, Bapak?
1: Ya baik, terkait tentang dukungan anggaran pemerintah daerah, memang kami OPD yang baru terbentuk ada dua kepala bidan dari dinas sosial, ada dua kepala bidan juga dari dinas kesehatan, dan membentuk satu OPD. Dan memang hari ini terbatas untuk tahun pertama ini kita berjalan, tapi kami berupaya dengan dana yang ada tetap kami akan maksimalkan tugas-tugas pokok kita, dan ke depan juga kami berharap program-program penting, program-program yang tentunya bersentuhan langsung itu kita juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa lebih melihat program dari dinas kami ini bisa diperhatikan. Tapi pastinya memang tahun ini cukup menurut saya cukup baik dan cukup ada perhatian dari pemerintah provinsi, terutama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah membantu kami di OPD ini walaupun baru. Kita juga akan ada beberapa kegiatan yang tentunya penguatan yang tadi Kepala Seksi Pak Ari sudah sampaikan bahwa ada penguatan untuk melakukan pelatihan untuk tim pendamping keluarga ini, sehingga di setiap kabupaten kota memiliki tim pendamping keluarga ini bisa aktif, dan pemerintah hari ini sudah membantu kami dan pastinya kami akan lakukan. Yang belum melakukan kita akan latih lagi untuk tahun berikutnya, karena jumlah TPK yang secara estimasi yang harus kami latih itu kurang lebih 1.400-an orang, dan itu jumlah yang cukup
0: banyak.
1: Dan kelihatannya program ini kami akan menjadi satu program utama dan bagian dari program prioritas gubernur juga, sehingga kita akan maksimalkan dana yang telah dipercayakan kepada kami untuk melatih. Kalau program rutin yang lain ya ada, tapi masih terbatas. Tetapi kami tidak pesimis, kami optimis, kami akan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tahun ini kita lakukan. Kalau nanti tahun depan berikutnya, saya pikir bisa, selagi kita kalau bisa bekerja dengan hati yang baik, pasti kita akan diberkati.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Baik, luar biasa Bapak Agus. Yang berikut saya ke Bapak Ari, mungkin terkait dengan inovasi apa yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bapak. Mungkin adakah inovasi-inovasi yang saat ini sedang disusun?
2: Iya, jadi salah satu program inovasi yang nanti kita akan kembangkan seperti yang tadi Bapak pertanyakan dan ke Bapak Kepala Dinas, itu memang tergantung dari anggaran juga, ya, tetapi anggaran. Sekalipun tidak anggaran, tetapi program wajib kita rencanakan. Ketika nanti ada anggarannya, langsung kita usulkan seperti itu. Jadi salah satu program inovasi untuk KB di Papua Tengah, itu kita tadi saya sebutkan program inovasi KB khusus Papua Tengah yang berinovasi untuk melihat kondisi budaya dari wilayah masing-masing kabupaten yang ada di sini. Jadi kalau di daerah Paniai contoh, oh berarti kita melibatkan tokoh adat juga di dalam situ, dan kemudian karena tadi sudah disampaikan bahwa kita di sini tingkat kesulitan salah satunya adalah kondisi geografis. Yes, maka perlu kita tenaga penyuluh lapangan tadi atau TPK tadi kita memfasilitasi mereka untuk bagaimana bisa menjangkau kampung-kampung bahkan yang terjauh untuk menyampaikan pentingnya program ini. Jadi salah satu inovasinya adalah kita membuat program KB berjalan. Berjalan, jadi dia bisa menjangkau TPK tenaga ini tadi, kita dari kampung ke kampung untuk melakukan pendataan tetapi juga mensosialisasikan program ini. Seperti itu, jadi KB berjalan atau KB bergerak. Yang bergerak dari satu kampung atau dari distrik ke distrik, dari kabupaten ke distrik, dari kampung-kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain. Karena mengingat tadi kondisi kita karena geografis ada yang kabupaten ataupun kampung distrik, ada yang lewat laut menggunakan perahu speed atau Johnson, kemudian ada yang bisa menggunakan kendaraan roda 4, ada yang bisa menggunakan roda 2 atau motor, kemudian mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4 berarti mungkin kita inovasinya adalah mungkin lewat terbang. Seperti itu yang untuk daerah-daerah yang sangat sulit sekali yang tidak bisa dijangkau lewat roda 2 dan roda 4, berarti mungkin tenaga itu lewat jalan kaki atau kalau memang ada anggarannya cukup, berarti kita menyewa ya, fasilitas terbang seperti heli, helikopter itu.
0: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Agus terkait dengan harapan Bapak terhadap masa depan pembangunan keluarga dan sumber daya manusia di Papua Tengah. Seperti apa harapan Bapak Agus?
1: Harapan saya itu adalah bagaimana fungsi keluarga dalam suatu rumah tangga itu berfungsi.
0: Baik.
1: Fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak. Karena sebaik apapun program yang dirancang oleh orang lain untuk mengurus keluarga orang lain, menurut saya masih kurang. Tapi yang bisa mengurus keluarga, bagaimana keluarga itu produktif, adalah keluarga itu sendiri.
0: Baik.
1: Nah, keluarga itu sendiri itu tidak mengabaikan ada 4 aspek atau kurang lebih 3 aspek. Aspek pertama adalah keluarga itu sadar akan membangun rumah tangga. Keluarga itu dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Karena hari ini orang berumah tangga, tapi istri di mana, anak di mana, segala macam. Anak terlantar. Dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Kalau dia sudah sadar, paling tidak dia harus produktif sebagai bapak. Kalau sebagai bapak, kalau hari ini atau bulan besok tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana caranya? Dia ini adalah imam. Imam ini harus berfungsi untuk istri dan anak. Dan yang menjadi tanggung jawab dia, dia harus berperanan penting sebagai ayah. Nah, sebagai ibu, bagaimana dia bisa mengurus anak? Paling tidak dia bisa masak. Paling tidak dia ingat bahwa anak nanti pulang sekolah, dia harus makan. Jadi kedua oknum, bapak ibu ini harus berperan aktif untuk membangun suatu rumah tangga. Jadi, pembinaan mula-mula di dalam pengembangan suatu mental atau suatu karakter, suatu generasi, itu mula-mula dari rumah. Jadi harapan dan kerinduan saya atau yang selalu saya berpikir adalah bagaimana keluarga ini berpikir untuk membangun dirinya sendiri. Itu satu. Kalau misalnya keluarga itu benar-benar mengurus, pastilah di situ ada yang namanya bagaimana bapak dan ibu, bapak bisa menjadi imam dalam rumah. Bagaimana ibu menjadi tian dalam rumah. Nah, kalau ini berfungsi, pasti suatu bangsa itu akan baik. Terutama saya melihat ini persoalan kami lebih khusus untuk orang Papua asli. Peranan rumah tangga ini yang paling penting. Nah, OPD kami memang kami sedang mencari satu inovasi bagaimana model ini tidak jauh-jauh dari satu petunjuk dari kementerian kami. Kami bisa melakukan inovasi. Inovasi yang tadi dimaksud ini adalah bagaimana kita menyampaikan keluarga ini bermanfaat. Nah, kalau keluarga ini bisa diurus dirinya sendiri, pasti suatu tempat, suatu bangsa, suatu daerah itu pasti akan aman. Kuncinya adalah dia harus berdiri sendiri.
0: Baik.
1: Yang berikutnya adalah pendidikan juga. Pendidikan. Setelah membangun rumah tangga, pendidikan, aspek pendidikan. Pendidikan kan tidak hanya formal juga, tapi ada pendidikan non formal. Bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah atau gereja atau lembaga yang lain.
0: Iya.
1: Bagaimana keluarga ini bisa manfaat? Kadang-kadang juga minat baca kita juga lemah. Minat baca kita juga lemah. Dianggap buku itu hanya dongeng dan cerita. Dan memang ini suatu kemunduran. Sehingga untuk membangun suatu keluarga itu memang harus bermula dari keluarga itu sendiri. Begitu.
0: Luar biasa untuk Bapak Agustinus. Yang berikut mungkin ke Bapak Ari, harapan yang ingin Bapak Ari sampaikan seperti apa? Silakan.
2: Ya, harapan kami stigma tentang KB ini kalau bisa itu dipinggirkan. Untuk hari ini seperti tadi penjelasan dari Bapak Agus tadi, karena untuk membentuk suatu keluarga itu perlu pertimbangan yang matang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka pada awal mau merencanakan untuk berkeluarga, kan banyak hal perlu dipertimbangkan di situ. Pertama, apakah secara faktor usia sudah mencapai apa, sudah memenuhi syarat tidak. Contoh perempuannya harus 25 tahun, laki-lakinya 27 tahun. Itu berarti secara kematangan, baik nanti ketika dia hamil, itu kan organ reproduksi.

0: yang akurat, tetapi juga terkait dengan program-program nasional yang diturunkan oleh pemerintah untuk dijalankan demi untuk kebaikan masyarakat juga. Sehingga jangan pandangan karena terbawa dengan Papua ini masih luas, orang Papua masih jumlahnya sedikit. Bukan persoalan sedikitnya dan tanahnya luas, tetapi membentuk keluarga itu berkualitas tidak? Kan kita harapkan bahwa punya keluarga itu berkualitas. Berkualitasnya itu bagaimana? Dari sisi pendidikan, bapak dan suami atau laki-laki dan perempuan itu pendidikan yang cukup, yaitu minimal sarjana atau paling rendahnya SMA. Sehingga ketika nanti punya anak, punya pemahaman yang cukup untuk bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, karena punya pemahaman yang bagus. Seperti itu, jadi itu yang dianggap berkualitas. Dalam hal ekonomi juga sudah mapan, laki-lakinya punya pekerjaan, perempuannya punya pekerjaan, sehingga anak yang nanti dilahirkan tidak seperti yang sekarang kasus banyak terjadi stunting atau kurang gizi. Karena tadi itu kan faktor ekonomi, daya beli keluarga ini kalau rendah, otomatis korbannya adalah si anak. Ketika hamil ibunya tidak makan yang cukup, pasti anak yang dilahirkan pun juga tidak memiliki gizi yang cukup, sehingga kecerdasannya pasti di bawah rata-rata. Seperti itu. Jadi secara ekonomi, kemudian dari faktor sisi kerohanian, apakah mereka ini aktif di gereja atau tidak, dan lain sebagainya. Ketika anak itu lahir, mereka bisa membimbingnya, membina, mengasuhnya dengan baik. Seperti itu, karena punya cukup pemahaman yang baik untuk bagaimana membentuk keluarga, sehingga itu yang dianggap bahwa keluarga berkualitas. Dari sisi itu, banyak pertimbangan aspek yang harus dipertimbangkan, sehingga keluarga itu tidak seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan.
1: Baik, mengingat waktu, mungkin yang terakhir saya ke Bapak Agustinus, mungkin closing statement Bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini, silakan Bapak.
2: Ulang-ulang
1: closing statement Bapak, atau kesimpulan dari dialog kita pagi ini.
2: Baik. Pertama, dari saya selaku Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, berharap kepada seluruh pendengar di mana saja Bapak Ibu berada, kami bersedia untuk menerima Bapak Ibu walaupun dengan segala keterbatasan kami. Bapak Ibu bisa kunjungi kami di alamat, nanti kami akan sampaikan, nanti moderator tolong sampaikan alamat kami untuk bisa koordinasi. Itu pertama. Yang kedua adalah kedepan kami berharap bahwa media RRI ini menjadi media yang paling utama, paling memasyarakat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kami. Kami berharap kami tetap kerjasama antara Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah bersama RRI menjadi mitra untuk kita membangun koordinasi, terus menyampaikan beberapa pesan-pesan singkat, karena memang tugas kami adalah menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menata kehidupan. Kami tidak berdiri sebagai sebagai guru untuk membentuk Bapak Ibu, tapi paling tidak ada pesan-pesan yang Bapak Ibu terlupakan, itu kami bisa sampaikan sebagai dinas yang memang betul-betul mengurus keluarga.
1: Baik.
2: Lalu yang berikutnya adalah pesan saya adalah, ayo mari kita sama-sama mengurus keluarga kita. Baik. Karena orang lain tidak mungkin melihat kita, tapi bagaimana saya sebagai bapak harus sadar, ibu sebagai istri dalam rumah, sebagai tian dalam rumah harus sadar, sehingga membangun suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang takut dan tunduk pada Tuhan, dan bisa membangun keluarga yang tadi dikatakan keluarga berkualitas.
1: Baik. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ari?
0: Iya. Kalau saya statement akhirnya tadi, jauhkan stigma KB di Papua.
1: Baik. Cukup. Ya, ada juga pendengar. Closing statement yang disampaikan oleh kedua narasumber pagi menjelang siang tentunya hari ini untuk persamaan kita dalam acara Gerakan Membangun Papua yang siram perjalanan Korun Nusantara 1. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di waktu juga dan kesempatan. Terima kasih juga untuk Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, Bapak Ari. Semoga sukses selalu dalam pekerjaannya. Dan juga pendengar, kita berpisah. Selamat siang untuk Anda dan sampai jumpa.

0: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah dihadirkan dialog interaktif dan siaran berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang kami relay siarannya dari RRI Nabire. Ini jadi bagian terakhir sekaligus mengakhiri juga rangkaian tugas saya menemani Anda sejak pukul 5 pagi hingga saat ini sudah pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Angka cantik ya. Dan yang gantiin Mbak Rahma juga Mbak Cantik sudah hadir tepat di hadapan saya. Ada Mbak Ida. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat.
0: Mbak Ida atau Mbak Dea, sapaan udaranya ya.
1: Atau
0: Mbak iya. Ida atau Mbak Dea
1: atau
0: iya Mbak Ida atau yang penting bukan Mbak atau Mbak Ida,
1: maksudnya kan bukan Mbak Ida iya, bukan atau. Mbak Dea atau
0: jangan
1: sama
0: dong. Ah nggak tahu.
1: Aduh Mbak Rahma, selamat pagi, hitam yang
0: pagi.
1: Cantik Mbak Rahma, tetap kalau pakai hitam tetap kelihatan fresh ya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Benar.
0: Ini muka bantal ini loh.
1: Oh itu ada bantalnya loh.
0: Ada bantalnya.
1: Iya.
0: Pengaruh buka siaran kan.
1: Benar. Tapi
0: semalam Mbak Ida tidur jam berapa? Habis tutup siaran ya.
1: Pulang itu langsung jam 00:30 ya kayaknya.
0: Hujan di sini.
1: Hujan.
0: Oh, pantas.
1: Itu masih pengen nongkrong kan dengan Kak Hen gitu, penyiar Pro 2.
0: Sambil nunggu itu ya, presensinya terbuka ya.
1: Terus gini udah mau jam 12:15 gitu udah mulai hujan kan. Langsung Kak Hen aku duluan sudah sampai di rumah ya mungkin 15 menit lah masih tengah.
0: Tapi bawa payung gitu. Kan?
1: Mbak
0: tuh selalu ini bawa payung ya, selalu sedia payung sebelum
1: kan aku
0: hujan.
1: Aku enggak bermobil.
0: Tapi kan ya iyalah kan Anda jaraknya cuma 5 langkah. Kan Anda jaraknya cuma 5 langkah. Karena langkah Anda panjang-panjang.
1: Iya, coba Anda kan setiap pulang dinas kan langsung dijemput pakai mobil set. Mobil apa? Abu-abu ya.
0: Warna apa ya? Bronze
1: bukan ke arah coklat.
0: Iya, agak coklat-coklat sedikit.
1: Iya,
0: kayak
1: bronze.
0: Enggak perunggu juga sih.
1: Memang bronze warnanya.
0: Iya, di itunya sih bronze sih katanya. Okay. Bronze.
1: Yang penting bukan berandang ya.
0: Berandang. Jadi semalam sempat kena hujan enggak ya? Kena pakai payung ya?
1: Payung aman.
0: Oh, pantas tadi kita berangkat itu dinas sepanjang kalau dari Koya sih aman sih, Mbak. Enggak ada tanda-tanda hujan.
1: Kita di Jayapura nih kayaknya hujan-hujan lokal ya, Mbak Rahma ya. Kadang Mbak Rahma cerita, "Mbak Ida di sana tuh hujannya deras banget tadi,
0: Mbak." Di sini ini gantian ya semalam ya, di sini yang hujan deras ya.
1: Tapi cuma sebentar, Mbak. Dia cuma datang, seret langsung habis
0: datang,
1: itu.
0: Datang terus pergi ya, entah kemana ya. Rasanya masih sama enggak?
1: Hanya membasahi apa lingkungan sebentar.
0: Tapi lumayan sebentar, karena gitu. Pada saat subuh berangkat itu jalanan juga lumayan basah, Mbak. Kayaknya Mbak sudah terlelap deh. Terus hujan turun lagi, Mbak enggak ingat.
1: Memang cerah pagi.
0: Oh iya.
1: Tidak ada sisa-sisa hujan yang masih basah jalan itu.
0: Iya. Tapi jalanan di Entrop Hamadi itu masih kelihatan ini sekali sih.
1: Cuma ya hati-hati ya, Kak Rahma, biasanya sih kalau belakangan ini kita tidak rasa hujan, nanti tiba-tiba turun kan dia langsung
0: biasanya deras
1: ya
0: kan? Terus nanti hujan berapa hari terus nanti hari kemudian panasnya mentereng
1: ya,
0: itu tuh yang bikin kadang-kadang kita punya kondisi tubuh nih juga harus menyesuaikan ya.
1: Tapi memang saya pernah baca ya Mbak Rahma di Bu Bikorita yang dari BMKG pusat itu dia mengatakan bahwa cuaca sekarang tuh tidak seperti dulu Mbak Rahma.
0: Iya.
1: Dulu kan
0: betul.
1: Kita tahu ketika masuk kan Mbak Dea pernah informasikan kan gitu pendengar bahwa setiap kali berber kita akan masuk pada bulan hujan kan.
0: Iya.
1: Sekarang sudah enggak lagi menurut BMKG.
0: September, Oktober, November,
1: sudah
0: Desember.
1: Malah kadang panas,
0: betul.
1: Kadang kekeringan kan. Ya itulah alam kita yang sudah mulai
0: berubah.
1: Betul.
0: Karena ini juga ya Mbak, banyak faktor ya.
1: Faktor, iya.
0: Usia bumi kita sudah semakin tua.
1: Saya pikir saya langsung berpikir usia kita sudah semakin tua. Memang betul.
0: Iya, usia kita aja udah tua, apalagi bumi kita. Tetapi rupiah boleh melemah, tetapi kita perempuan jangan sampai melemah. kita harus kuat katanya, walaupun iya, di era gempuran rupiah yang melemah, kita harus tetap kuat.
1: Tapi jangan salah Mbak Rahma, jangan sampai nanti ada pendengar, iya kalau kalian bilang perempuan jangan lemah karena memang kalian punya gaji. Terus gimana cerita dengan kita yang nggak punya duit setiap hari? Pasti kan harus
0: iya, tapi kan lemahnya lemah. bukan hanya dari sisi finansial saja ya. Iya. Mental. Diam-diam juga tuh wanita kuat loh Mbak. Yep. Maksudnya buktinya dengan pekerjaan rumahan saja contohnya ya kan. Kan berat itu.
1: Berat betul.
0: Tapi perempuan bisa luar biasa ya kan. Orang rumah belum bangun.
1: Yep.
0: Dia sudah orang pertama bangun. Yang sudah bangun. Orang rumah sudah tidur, dia orang terakhir yang tidur. Dan gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya dari sisi finansial saja, maksudnya indikasi kuat, tetapi dari fisik, mental, perempuan-perempuan itu juga ternyata hebat dan kuat.
1: Memang itu istilah strong woman itu harus ya.
0: Superwoman ya,
1: superwoman.
0: Betul. Terus Wonder Woman
1: apa ya?
0: Power Rangers.
1: Ranger Yellow
0: ya kan?
1: Astaga.
0: Aduh, yang pasti semuanya harus semangat, termasuk betul, Mbak juga ya nanti ya, siarannya semangat ya.
1: Kita nih, oh iya kan Mbak Rahma bilang, kok bulan Juni lama banget ya, tapi saya lihat bulan Mei cepet banget ya. Sudah terasa, sudah hampir tengah bulan kita kan.
0: Iya.
1: Sudah masuk tanggal?
0: Tanggal 11.
1: Iya.
0: Rasa ya, maksudnya kayak kemarin tuh bulan Mei tuh lama sekali kan Mbak.
1: Betul.
0: Karena memang tanggalannya sampai 31 hari. Walaupun beda sehari, bulan sebelumnya 30, tapi kayaknya berasa lama.
1: Nanti sedikit lagi udah bulan kemerdekaan.
0: Juli, iya, Agustus.
1: Iya.
0: Gak rasa lagi September.
1: September.
0: Hari radio.
1: Iya.
0: Sedikit lagi
1: Mbak
0: pasti rayain.
1: Hari radio kan?
0: Iya. Sedikit lagi Mbak rayain Natal. Loh, open house lah.
1: Nggak
0: kita
1: nanya.
0: Makan bakso lagi lah.
1: Nggak nanya. Sedikit lagi Anda merayakan
0: lebaran.
1: Oh, iya.
0: Sedikit lagi malam tahun baru. Sedikit lagi Idul Fitri. Enggak rasa ya Mbak ya?
1: Berarti apa? Bumi semakin tua.
0: Iya. bukan hanya kita yang semakin tua, bumi pun semakin tua ya. Aduh.
1: Tapi yang... itulah tetap kita menghadapi situasi yang itu aja ya.
0: Iya.
1: Kalau kita tidak menikmatinya pasti rasa bosan.
0: Iya dong, harus ini ya, harus pintar-pintar bersyukur kita semua ya Mbak ya. Yang penting sehat deh. Ya, doa kita semuanya kita selalu sehat. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Ibu Ketua tim kita ya kan, yang baru muncul. Beliau juga nih habis sakit Mbak Yu. Iya. Iya, Sun sayang.
1: Tadi ya, Mbak Rahma sempat melihat ke sana.
0: Iya.
1: Jadi saya langsung bilang gini, Anda sekarang tugasnya membaca ini
0: ya. Iya,
1: membaca
0: saya sudah hafal. Semua kaki-kaki saya sudah hafal gaya jalannya.
1: Saya nggak bisa Mbak.
0: Oh, iya?
1: Ya, tadi malam kan ada apa teman operator kita teknik kan. Ini kaki siapa ya? Langsung pikirannya tuh sudah parno duluan. Jangan-jangan ada kakinya nggak ada orang.
0: Saya sudah bisa membaca. Sekarang bukan hanya membaca bibir ya, tapi membaca lagi. Saya sudah hafal langkah kaki.
1: Berarti terdeteksi dari paha ke bawah.
0: Iya dong.
1: Ada ilmu
0: gaya jalannya
1: itu?
0: Juga.
1: Ada ilmu apa itu?
0: Gaya
1: ya?
0: Jalannya juga kelihatan. Itu namanya ilmu mempelajari langkah kaki. Nanti ada. Nanti saya search dulu ya di Google ya.
1: Dari bentuk paha.
0: Iya.
1: Dari bentuk kaki.
0: Yang paling kelihatan itu ini sih Mbak, langkah kakinya.
1: Uh-huh.
0: Sepatu jangan salah loh. Aku hafal. Oh ini gayanya Mbak Dea.
1: Ida,
0: oh ini
1: iya.
0: Ininya Kakak Weli. Oh ini Ibu, karena seperti tadi contoh Ibu Ketua Tim kan baru kan. Tapi dari langkahnya tuh kayak tapi dalam hati, benarkah ini Ibu Ketua Tim? Karena kan kita tahu beliau sakit nih. Ternyata benar muncul. Berarti dugaanku dan tebakanku betul.
1: Mantap.
0: Nanti ya aku turunkan ilmunya.
1: Betul. Nanti besok-besok misalnya ada insiden ya, ada kejadian yang merupakan sebuah misteri kan.
0: Aku detektif ya.
1: Kan CCTV-nya kan nggak ada di dalam studio kan.
0: Iya, belum, next.
1: Jadi ayo kita cari.
0: Nanti ya, dipanggil ya saya sebagai ini ya.
1: Oh Mbak Rahma, dia
0: bisa membaca langkah kaki.
1: Iya,
0: tahu ini gaya jalannya siapa, tahu.
1: Jadi saya nih jadi korban nih. Ayo Mbak Ida bisa digambarkan.
0: Tapi
1: Mbak,
0: tapi,
1: Mbak Rahma,
0: tapi gitu. Nanti bukan hanya saya, karena saya akan menurunkan ilmu itu kepada Mbak Dea. nanti kita les privat. Nanti setelah selesai siaran kita les privat ya, mempelajari langkah dan gerakannya.
1: Tapi ngomong-ngomong sudah makan pagi?
0: Belum dong Mbak.
1: Cuma kenapa baterainya kok masih full banget?
0: Oh iya, karena sudah kepikiran 2 hari libur. Jadi kayak happy gitu kan.
1: Tapi juga gitu enggak sih? Kayaknya ada yang kirim nasi uduk.
0: Iya, kita dibeliin nasi uduk, maunya sih nasi tumpeng ya. Tapi terlalu berat. Kita tuh maunya kita requestnya nasi tumpeng.
1: Nasi tumpeng tunggu ulang tahun RRI.
0: Oh iya betul. Yang itu masih agak jauh sih Mbak. Mudah-mudahan peresmian nanti ya.
1: Oh iya.
0: Ada nasi tumpeng ya, mudah-mudahan potong tumpeng Mbak bikin kan? Mbak yang bikin.
1: Usul deh.
0: Dan biasanya tuh Mbak yang bikin kan?
1: Iya.
0: Kita sekarang promosi kan. Siapa tahu nih ada pendengar ya kan yang mau ulang tahun nanti boleh pesan nasi tumpeng juga. Dari bantu promosi ini
1: tapi
0: nih.
1: Kan kemarin udah syukuran kan
0: sudah baca doa pengajian.
1: Harusnya di situ dan ada tumpeng juga.
0: Itu kemarin iya, dan tadi juga dapat info teman-teman ikumene juga ibadah.
1: Juga.
0: Iya, tapi mereka di gedung lama. Tetapi walaupun gedung lama, tetapi semoga doanya tuh sampai ke kita di gedung baru ya kan.
1: Ada
0: karena
1: ini.
0: Doa kan tidak berbatas jarak. Betul. Dan waktu, situasi dan kondisi.
1: Apalagi apalagi teman-teman teknik nih ada bikin ini kan, ada bikin kabel yang menghubungkan dari MCR ke sini.
0: Oh iya.
1: Berarti doanya lewat situ.
0: Oh iya. Merembet ya melalui udara ya. Melalui angin dan sebagainya. Elemen semuanya di ini ya.
1: Oh, jadi sekali di udara tetap di udara.
0: Iya,
1: tetap doa.
0: Betul, akan nyampe juga
1: akan
0: ya.
1: Nyampe
0: betul.
1: Juga.
0: Itulah kekuatan doa. Ini kita sudah bicara kekuatan doa dari mempelajari ilmu langkah kaki sampai kekuatan doa.
1: Iya. Ampun. Itulah kalau ibu-ibu dikasih apa? Dikasih fasilitas untuk bicara ya.
0: Iya, enggak bisa habis ya semuanya langsung. Kalau tadi kita agak-agak aduh ngomong apa? Tapi ngalir ya.
1: Ngalir.
0: Karena mata air sudah dekat.
1: Apa coba? Ada kesusahan air.
0: Oh, tidak dong.
1: Di
0: Konya. Enggak.
1: Kok bilang mata air sudah dekat.
0: Karena tadi ini sempat ngobrol sama ketua tim pemberitaan. Beliau ini mau ini sampein laporan ke PDAM karena pipanya bermasalah, pipanya sendiri bermasalah. Jadi airnya itu enggak nyampe gitu. Karena dengar-dengar kalau di Tasangka sini dua hari dalam seminggu ya. Jadwal
1: kalau
0: ngalirnya
1: di itu hari Rabu
0: dan Minggu.
1: Sama Minggu.
0: Nah, tebakanku betul karena tadi diceritain gitu hari Rabu dan hari Minggu.
1: Dia enggak ngalir juga.
0: Enggak ngalir karena ada bermasalah di pipanya. Makanya mau ini buat laporan
1: ke
0: PDAM biar nanti airnya bisa nyampe lah ke rumahnya gitu. Makanya aku singgung gitu, mata air sudah dekat. Kalau kita di Koya sih alhamdulillah setiap hari ngalir.
1: Setiap kali mau dipakai langsung buka keran udah ngalir.
0: Kita tampung dulu di tandon, baru dialirkan ke
1: air tanah.
0: Enggak dong, air PDAM. Ditampung dulu ke tandon.
1: Karena setahu saya tuh kadang kalau KPR gitu pakai air bor.
0: Ada juga sih Mbak, juga. Tapi tuh sewaktu-waktu sih kalau air PDAM-nya lagi gangguan, ada perbaikan pipa baru kita pakai air sumur. Tapi air sumurnya sudah bersih.
1: Betul-betul.
0: Iya, jadi promosi sekalian ya. Aman
1: gitu. Jadi pulang masak dulu atau langsung mau tidur?
0: Pulang kita beli makanan jadi. Lalu kita tidur. Kita istirahat ya kan. Nanti deh besok baru kita masak.
1: Kadang gitu ya Mbak Rahma, kalau kita ibu rumah tangga gitu udah siang gitu udah pada malas masak ya. Kecuali dari subuh itu baru semangat-semangat.
0: Iya, karena berasa energinya kan Mbak.
1: Udah jam 12 itu aduh.
0: Kayaknya sudah iya, betul. Kayaknya sudah kesiangan deh. Kayak malasnya udah ini deh, udah di tingkat ini deh, jenuh deh.
1: Harga telur murah loh.
0: Oh ya?
1: Lagi turun.
0: Informasinya berapa Mbak?
1: Yang biasanya itu yang bulatan gede itu kemarin kita beli itu sekitar bunyinya ada 68 iya. Itu yang ukuran gede 70 dan kata pedagang telur itu yang supply dari Surabaya itu sudah jarang. Jadi semuanya sekarang telur lokal.
0: Oke.
1: Dan kualitasnya juga lumayan bagus. Maksudnya bukan lumayan bagus, memang bagus. Gede-gede
0: gitu. Dan sudah
1: turun harganya. kalau ada yang paling gede yang Mbak Rama bilang iya, sering 80-an mm-hmm, lebih itu sudah antara berkisar 75-an lah.
0: Di Koya itu yang ukuran gede itu Mbak 85 pernah. Tapi iya sih yang kalau tadi Mbak bilang telur lokal sekarang juga kualitasnya bagus. Dirasa-rasa dan diingat-ingat kayaknya sekarang tuh kita udah jarang nemuin telur busuk, iya enggak sih Mbak?
1: Iya, betul,
0: iya kan? Betul. Udah jarang. Dulu kan kita kalau mau dadar telur tuh kita wanti-wanti
1: takut,
0: kan? Mau ceplok telur tuh langsung di wajan tuh takut-takut kan? Jangan sampai kita kena zong ini, prank ini kan dapat telur busuk. Jadi
1: langsung
0: harus dipecahin di mangkok, apa segala.
1: Iya.
0: Tapi diingat-ingat dan dirasa-rasa kayaknya udah jarang
1: ya
0: deh kita nemuin telur busuk.
1: Berarti karena telurnya langsung dari sini
0: iya,
1: kan.
0: Dan kayaknya juga tadi Mbak bilang itu karena kualitasnya juga sudah semakin ya bagus ya.
1: Kalau kita ini pakai
0: kakinya
1: Epsta.
0: Siapa? Pakai Epsta. Makanya aku langsung menurunkan ada suara.
1: Serius?
0: Iya.
1: Mbak, kamu bisa membaca nama kaki.
0: Makanya tadi aku cunnya langsung agak menurun ya. Karena waktu aku mau buka pintu, ayo.
1: Ini pendengar bilang, ini yang perempuan dua ini lagi cerita apa gitu kan. Kita harus menggambarkan kepada pendengar kita.
0: Iya.
1: Bahwa kita lagi mendeteksi kaki.
0: Langkah kaki siapa?
1: Gitu. Tadi saya mau ngomong apa? Oh iya, minyak kita juga udah turun. Yang biasanya 2 liter itu kan kalau harga dari head itu dari
0: harga eceran tertinggi
1: dari nasional itu kan 14.000 kan tertera dari kemasan minyak kita itu. Nah, dijual di pedagang itu kan kadang berapa? 18.000 kan. 18 kali 2 udah berapa?
0: 32.
1: 32 kan. Itu udah turun. Ada udah malah kasih harga normal juga. Enggak tahu ya kalau di pedagang lain ya.
0: Iya,
1: tapi menurut pengakuan segitu sudah harga normal.
0: Tapi iya sih, setuju karena memang tadi pagi beritanya juga ada.
1: Kemasan juga pasti tetap mahal ya Mbak ya.
0: Dan tadi juga ada termuat sih di beritanya bahwa dipastikan bahwa minyak kita ini stoknya juga tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Okay.
0: Begitu. Ikut semakin menurun ya suaranya setelah pakai Epsta lewat.
1: Nadanya jadi slow.
0: Dan selepas ini Mbak Ida bertugas ya menemani pendengar setia kita sampai nanti pukul 18 ya.
1: Sampai jam 6 sore.
0: Tapi karena studionya baru pasti nyaman ya Anda ya.
1: Bisa
0: dihitung dengan jari Anda keluar tuh berapa kali ya? Palingan ke toilet doang.
1: Tapi di studio lama juga jarang keluar.
0: Iya sih sama.
1: Cuma sebentar.
0: Kita kalau udah namanya duduk di dalam di studio ya udah malas keluar kan Mbak.
1: Padahal sebenarnya nggak sehat juga ya Mbak ya, kita terlalu banyak duduk.
0: Iya.
1: Bisa itu nggak sih bisa sampai 1 jam lebih kita duduk terus ya?
0: Aku nggak pernah duduk lama-lama sih.
1: Oh gitu. Berarti Anda suka berjalan?
0: Push up. Diam-diam. Enggak, maksudnya diam-diam, maksudnya berdiri.
1: Push up, gaya banget.
0: Iya, doang.
1: Serius.
0: Terus ini apa tuh
1: nanti,
0: sekarang
1: nanti,
0: squat
1: nanti pimpinan kita ini ngapain ini cewek ini
0: iya,
1: lagi
0: karena mumpung belum ada CCTV ya jadi
1: studio lama serius
0: iya.
1: Barama
0: lari-lari kecil gitu
1: iya, tapi bohong
0: baik bohong
1: Anda kenapa
0: Oke deh Mbak Dea, selamat bertugas nanti. Tetap semangat, ditunggu program-program acara
1: ada PR
0: selanjutnya
1: yang belum sempat terselesaikan tadi pagi.
0: Semuanya aman.
1: Berita
0: aman.
1: Informasi ada yang belum terbaca?
0: Aman semua Mbak.
1: Okay.
0: Semuanya sudah disampaikan.
1: Saya ada PR satu.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Ada pendaftaran terkait dengan SLB di Kota Raja.
0: Sekolah luar biasa.
1: Dan dimintain tolong informasikan kepada pendengar kalau lagi nyiar Mbak bilang buat anak-anak yang mempunyai keluarga yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus ingin disekolahkan di SLB monggo silakan, ini sekarang lagi dibuka pendaftaran
0: sampai
1: bulan Juli.
0: Gitu
1: masih bisa.
0: Ini 11 Juni
1: iya,
0: sampai nanti
1: SLB
0: Juli.
1: Berarti apa ya? SMP atau
0: Ada
1: sih info
0: mulai dari
1: iya sih, cuma saya belum pelajari.
0: Nanti Mbak pelajari ya.
1: Betul.
0: Jangan kasih PR ke saya ya.
1: Tapi kita informasikan,
0: bahwa iya masih terbuka pendaftarannya sampai bulan Juli ya.
1: Betul.
0: Untuk adik-adik kita, orang tua ya kan.
1: Dan
0: yang punya anak-anak spesial silahkan.
1: Dan ada punya keuntungan juga. Mereka di sana kan punya ilmu. Mereka dapat ilmu, dapat
0: betul,
1: pelajaran.
0: Iya.
1: Kemudian kelebihan mereka itu terkadang diasah.
0: Iya.
1: Ada yang bisa bermain ojek, ada yang bisa bernyanyi, keren. Pokoknya mereka bisa tumbuh secara normal lah seperti yang lain kan.
0: Karena mereka juga istimewa.
1: Ya, istimewa betul.
0: Punya talenta, ditempatkan di tempat yang khusus, perhatian juga full pasti, bukan hanya dari orang tua tetapi dari para tenaga pengajar. Akhirnya mereka punya talenta, terasa dan ya pernah juga kalau tidak salah dalam siaran GMP itu kalau tidak salah dari RRI mana waktu itu kita relay. Bahagia juga karena ada yang sampai mewakili tingkat nasional.
1: Itu dia.
0: Mereka bermain alat
1: atlet,
0: musik.
1: Atlet kita, iya. Atlet olahraga ada juga dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita disabilitas.
0: Itu dia.
1: Kan?
0: Paralimpik ya.
1: Dan mereka juga mengenyam pendidikan juga di SLB. Kemudian juga ada beberapa sekolah ya untuk yang kebutuhan khusus yang di Buper sama yang di Kota Raja.
0: Kota Raja. Itulah berarti bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi kita meraih mimpi ya.
1: Betul.
0: Apapun mimpinya, kalau sebatas kita tidak ingin mewujudkan ya akan sebatas mimpi saja. Tetapi kita punya kemauan tinggi, tekad yang kuat pasti akan bisa mewujudkan mimpi kita.
1: Betul. Dan orang tua ya kasihan.
0: Support luar biasa pasti
1: harus. Ketika mereka bisa berbaur, bersosialisasi dengan yang lainnya kan pasti mereka juga rasa gimana ya, merasa sangat dihargai kan gitu. Oke, sip, nanti informasinya lebih lengkap.
0: Dan tugas kita semuanya untuk memperlakukan semuanya itu dengan ini ya Mbak,
1: dengan
0: adil,
1: dengan penuh kasih sayang.
0: Betul, nggak boleh memandang rendah karena mereka punya keterbatasan. Sekali lagi mereka ini adalah generasi-generasi penerus bangsa juga dan mereka juga tercipta istimewa.
1: Iya,
0: karena Tuhan.
1: Spesial istimewa.
0: Iya. Oke deh. Dan diingatkan juga nanti untuk ini bulan Juni sudah mau walaupun masih di pertengahan ya, diingatkan juga untuk diskon pajak ya terakhir sampai bulan Juni ya.
1: Iya.
0: Jadi yang belum bayar pajak segera bayar pajak ya karena masih ada diskon sampai bulan Juni. Entah nanti
1: itu
0: mau diperpanjang.
1: Motor.
0: Pajak kendaraan bermotor.
1: Kalau yang saya boleh tambahkan berarti yang ini juga PBB P2.
0: Oh iya, ya, PBB P2, pajak bumi dan bangunan
1: perkotaan
0: dan oh iya,
1: itu kan
0: itu juga.
1: Bapenda ya.
0: Iya.
1: Badan perencanaan.
0: Aku sudah bayar loh.
1: Oh, sudah.
0: Udah.
1: Anda sebulan berapa, Bu?
0: Itu urusan Pak Su ya.
1: Tapi tiap tahun bayar ya.
0: Iya.
1: Warga negara yang bayar.
0: Iya.
1: Pajak dibayar.
0: Pajak dibayar.
1: Untuk bangunan dibayar.
0: Uang sampah dibayar. Iya dong.
1: Uang sampah saya sudah bayar.
0: Iya.
1: Satu
0: karena
1: bulan
0: biasanya
1: 50 ribu.
0: Tuh itu. Iya, karena
1: berarti kasih kartu.
0: Iya.
1: Kartu yang warna kuning itu.
0: Karena biasanya sepaket kalau kita bayar PBB biasanya sepaket dengan itu uang sampah.
1: Kalau di kompleks kami itu ada yang udah jalanin sih edaran ada brosur gitu.
0: Ada kartunya
1: gitu.
0: Oke. Iya sih. Haruslah ya walaupun kita buang sampah sendiri cuman kan yang ngangkut
1: tapi
0: dari
1: tapi ada yang mau bayar juga, Mbak.
0: Cuman kan yang ngangkut dari TPA dari tempat sampah itu ke TPA kan para petugas itu.
1: Betul. Dan yang saya tahu, Mbak Rahma, gaji mereka itu dibayarkan lewat itu.
0: Oh, lewat iuran yang kita
1: kan,
0: ini.
1: Iya, kalau dulu kan waktu zamannya mungkin tidak efisiensi itu kan dari pemerintah kota bisa membayar itu. Tapi setelah kesini dengar-dengar itu yang membayar mereka itu ya kita
0: dari
1: punya
0: iuran
1: dari retribusi
0: itu.
1: Sampah itu. Jadi harus bayar
0: iya
1: juga
0: sih.
1: Ya.
0: Walaupun iya. Karena kan mereka kerja juga. Biasanya itu kerjanya
1: dini hari
0: jam-jam 12 gitu, Mbak. Jadi kita pulang tutup siaran itu mereka udah ini sih armada kebersihan itu udah bergerak. Sampai kan batasnya sampai jam 4 subuh ya kalau tidak salah ya kan?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Pahlawan kebersihan.
0: Iya.
1: Pasukan
0: gini. Apa?
1: Sapu lidi.
0: Mau bilang sapu terbang lagi. Oke deh Mbak Yu, selamat bertugas. Diriku pamit. Nanti kita ketemu lagi 3 hari setelah hari ini ya.
1: Salam
0: Anda baik-baik
1: keluarga.
0: Ya. Iya, salam juga untuk keluarga. Jangan rindu ya karena rindu itu berat. Jadi bilang saja yang rindu. Kalau rindu tinggal WA saja Mbak Rahma, aku rindu loh. Nanti aku langsung video call. Oke deh. Terima kasih Mbak Yu sudah on time selalu always enggak pernah telat, selalu hadir tepat waktu. Terima kasih.
1: On time tapi enggak seperti Mbak Rahma. Mbak Rahma satu jam
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena kan rumahnya jauh.
1: Kalau saya mah 15
0: Mbak.
1: Menit.
0: Kan mengantisipasi kemacetan dan segala macamnya. Kalau Mbak kan enggak ada arah melintang ya, guys, arah melintang.
1: Nanti saya pasang
0: CCTV.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Jembatan penyeberangan.
0: Oh, iya.
1: Dari rumah saya langsung ke
0: kantor. Wih, pasang jembatan dong ya.
1: Kan?
0: Wah, luar biasa. Oke deh, terima kasih mendengar sudah selalu setia bersama kami. Mbak Rahma pamit, Mbak Ida selanjutnya temani Anda sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa. Bye.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
1: RRI. RRI.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih menikmati suasana siang, dan seperti biasanya kita hadir bersama Max Yoma. Namun saya mohon maaf karena satu dan lain hal ya, ada perbaikan teknis ya di studio atau di lingkungan tempat kami menyiar, sehingga mau tidak mau kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas siang. Salam hormat, salam manis, dan salam kompakan penuh persahabatan di udara bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Anda yang menikmati aktivitas Max Yoma, makan siang dan ngobrol bersama. Anda yang sedang menikmati aktivitas Isoma, istirahat, sholat, dan makan siang, selamat menikmati saja suasana santai. Mudah-mudahan setelah ini Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang membuat pekerjaan Anda lebih bersemangat lagi.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saya Letko Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE Dandim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala kebinekaannya, untuk kita berbuat dan mempersembahkan karya-karya terbaik demi Indonesia yang lebih baik, apapun profesi dan bidang yang kita geluti. Wujud nyata dan aplikasi yang dapat kita lakukan sehari-hari, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu dalam berbagai kegiatan, membayar pajak kepada negara, taat dan patuh pada aturan negara, belajar baik, mewujudkan cita-cita kita, bekerja baik, tuntas dan penuh disiplin, hadir dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Demikian arti dan aplikasi nyata dari rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam persahabatan, salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Jaya.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Llegamos.

0: atingir isu, okay, muito importante.
1: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
0: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Iya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Cup setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang tadi, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persib Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9-3-8-2 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura yang menyapa Anda dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional bersama Rudy Zain. Ya, saudara pendengar, sudah pukul 13 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur dan masih menikmati suasana siang, suasana santai. Sambil kita menikmati lagu-lagu bagus, sambil kami antarkan Anda menuju ke pukul 14 waktu Indonesia Timur dan nanti pada pukul 14 Topi Asli akan menyapa Anda seperti biasa di 0967536386.

Untuk persembahan dari Sheila Majid, saudara pendengar, sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Mexico City, Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di Stadion Penyelenggara. Piala FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar menjadi bersama salah satu tiga negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko, seremoni juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama.

terkait dengan nostalgia SMA ya, bisa dipesetin nih ya, tergantung yang punya kenangan. Bisa jadi nostalgianya nostalgia yang indah atau nostalgia yang buruk yang kurang indah gitu ya. Siapa tahu jadi nostalgia lah ya. Baik saudara pengen dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada 5 menit kurang lagi ya, menuju ke pukul 14 siang. Dan tahukah Anda saudara pendengar bahwa hari ini adalah hari bermain internasional atau International Day of Play, diperingati pada tanggal 11 Juni di seluruh dunia. Nah, peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembangnya anak. Hari bermain internasional ditetapkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada Maret 2024. Peringatan tahunan tersebut difasilitasi oleh UNICEF dan UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak.

Oke, saudara penganuansa bening, sudah kami persembahkan untuk Anda di sela-sela suasana santai yang tengah kita nikmati di edisi hari ini, ya tepatnya di tanggal 11 Juni 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mau di kota Jayapura kah, di Kabupaten Jayapura, di Sarmi, Kerom, ya dimanapun Anda berada, ya silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida dalam topi asli orang pilih senandung lagu Indonesia. Kita akan sama-sama jelang pukul 3 sore dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kembali kami akan menghadirkan warta berita yang dirilai Sekorwil Nusantara 1 Papua. Ya, silakan pendengar di 536386 lagunya belum ada, Mbak. Lagunya yang akan disiapkan dari miliknya Deloitte dengan Oh tak mungkin aku kembali, itu ya. Kemudian Desember Kelabu, ada pula Ernie Johan dengan Cinta Pelarian, Inginnya Begini Jadinya Begitu. Kemudian ada Sami Simorangkir dengan Luka Yang Luas, Dalam Kerinduan dari Dewi Yul, kemudian Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella, Sementara Sendiri dari Geisha.

0: Oh, cantik hari.
1: Itu bilang siapa?
0: Untuk Mbak.
1: Bo, butuh dipuji sampai teradat. Itu judul lagu. Oke, sip, nanti diputarkan Lobo ya. Kau cantik hari ini.
0: Benar.
1: Yoi.
0: Terima kasih. Selalu.
1: Yoi, makasih Kakak. Sukses juga selalu dan selalu. Ada Enggo Yu sudah bergabung di ujung telepon di 536386. Kalau Mbak Dea bilang kau cantik hari ini, berarti kita kasih untuk semua. Anda yang mendengarkan berarti, oh, saya bilang untuk Anda. Sama ketika Kakak Yus juga bilang kau cantik hari ini, berarti dia mengatakan ke saya. Mungkin Anda juga mendengarkan, berarti Kakak Yus juga bilang kepada Anda, gitu ya. Arti kau cantik hari ini berarti ditujukan untuk siapapun yang mendengarkan itu. Oke, di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Memang betul Mbak Dea hari ini cantik.
1: Iya, memang betul.
2: Oke, Mbak.
1: Oke, baik, sip.
2: Tetap.
1: Tetap.
2: Lagunya Gesia.
1: Lagunya?
2: Damai bersamamu.
1: Damai bersamamu. Krisye.
2: Betul sekali.
1: Krisye,
2: sorry, mau dipotori Krisye.
1: Sip, diputarkan.
2: Karena cantik jadi dong.
1: Iya, jadi
2: harus damai bersamamu.
1: Akhirnya yang bicara juga salah-salah bicara.
2: Oh, dia sih. Oke, baik.
1: Oke, baik, siap.
2: Hormat diberi.
1: Hormat diberi, terima kasih kembali. Yang punya istilah hormat diberi, oke, baik. Ya, ya. Kalau Mbak Rahma boleh bicara tuh tekan-tekan begitu ya. Oke, satu penelpon lagi di ujung telepon di 536386 untuk tiga lagu sekaligus. Topi asli itu orang pilih senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Dengan
3: Soloros.
1: Dengan Aspol.
3: Dengan yang punya hati jantung kota.
1: Oh, yang punya hati jantung kota sampai tembus di jantung.
3: Karena pas tinggal di jantung kota jadi.
1: Iya, itu sudah. Jantung kota itu kehidupan kan?
3: Iya.
1: Iya. Lagunya apa ini, Bung Tel?
3: Tadi saya dengar ada Deloitte.
1: Deloitte tak mungkin.
3: Iya.
1: Oke, sip. Ada.
3: Ya, buat kayaknya di kota.
1: Oh, oke, hormat.
3: Iya, dadah. Selamat siang, terima kasih banyak.
1: Terima
3: Mbak.
1: Kasih kembali abangku sayang yang selalu dan selalu. Salam buat semua keluarga di sana. Iya, katanya tak mungkin untuk Kakak Yana Cikota. Oh, tak mungkin aku kembali, itu ya. Baik, pendengar kita nikmati aja tiga lagu sekaligus menemani kebersamaan kita. Topi asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Oke, saudara bergerak di mana Anda berada, silakan di 536386. Buat yang mau bergabung bersama kita, lagunya seperti tadi udah Mbak Ida informasikan, Sungguh Ku Mencintaimu dari Dadali, kemudian ada Rintangan dari Cindy featuring Glenn Fredly, Desember Kelabu dari Yuni Syara, Cinta Pelarian Ernie Johan, Inginnya Begini Jadinya Begitu, kemudian Menyala Matahariku, ya ada Luka Yang Luas dari Sami Simorangkir, ada pula Dalam Kerinduan Dewi Yo, Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella featuring Deddy Dores, Mendung Tak Berarti Hujan itu ya. Kemudian ada Gerangan Cinta Java Jive, Relakan Daku Pergi Titik Sandora, Jejak Bandara dari Titik Puspa, kemudian Bunga Citra Lestari Jangan Gila. Silakan di 536386, saya sudah buka lagi untuk yang mau bergabung bersama kami ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli, selamat siang Badaya.
0: Yoi, selamat siang Topi Asli yang lagi cerah-cerah dari Telaga Maya.
1: Betul sekali, yang satu sudah hilang pulang ini, Perumna Satu. Belum apa-apa, saya bilang, mama Allah baru datang kok hilang lagi.
0: Oh, sudah kabur ke Perumna Satu ya.
1: Itu lagi, ya terlaluan.
0: Bikin penasaran. Yoi.
1: Maaf, dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora, oke, relakan ya. Daku pergi.
1: Bye. Ya, relakan Daku pergi ke Perumna Satu. Yo, terima kasih.
0: Oke. Okay. Sambung nyambung ya. Cecil, ada yang bilang relakan Daku pergi ke Perumna Satu ya, jangan langsung menghilang dong ya. Ya, silakan dicung telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo. Topi Asmi, selamat siang, Badia.
0: Iya, selamat siang juga. Siapa nih?
2: Kakak Dian.
0: Oh, Kakak Dian. Oke, baik.
2: Iya, baru monitor jadi lagu-lagu apa saja.
0: Lagunya ada Yuni Syara Desember Kelabu, Ernie Johan dengan Cinta Pelarian, Inginnya Begini, Inginnya Begitu dari Rati Purwasi, Sami Simorangkir dengan Luka Yang Luas, kemudian Dalam Kerinduan Dewi Yul, Jejaka Dan Dara dari Titi Puspa, apalagi terserah.
2: Rati Purwasi saja.
0: Rati Purwasi, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ditunggu ya.
2: Oke, selamat siang.
0: Terima
2: selamat
0: kasih
2: bertugas.
0: Kakak Dian sudah bergabung bersama kita di jam telepon. Masih ditunggu. 536386. 536386. Yang mau gabung, ayo silakan dikasih kesempatan. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang. Selamat siang, Mbak atau
0: Mbak,
3: sorry, Mbak Ida.
0: Mbak atau Ibu bisa. Atau mau panggil apa, Tanta?
3: Bagaimana dengan Mbak Rahmanya? Sudah pelajari ilmu membaca langkah kah?
0: Oh iya, Mbak Rahma tuh memang andalan banget itu. Ilmu membaca langkah. Benar, tapi tebakannya. Tebakannya oke, benar itu.
3: Oh mantap, berarti bisa jadi kenayang.
0: Iya, tapi memang harus kursus dulu dengan dia.
3: Iya, itu lagi.
0: Nanti kalau Bang Ivan mau membaca langkah, boleh kesini kursus.
3: Boleh.
0: Iya.
3: Mantap.
0: Tapi kalau saya gratis, Bang Irfannya bayar.
3: Gratis juga dong.
0: Enggak dong, Bang Ivannya bayar. Aduh. Berarti Selan. Anda mendengarkan kami cerewet-cerewet tadi ya, ngobrol bareng pagi ya.
3: Iya, sambil aktivitas. Oh, soalnya ceria sekali jadi.
0: Iya, betul. Kadang kalah juga ini yang udah dinas dari jam 5 pagi masih fit, yang baru datang udah slow kan. Itulah
3: iyo,
0: kelebihannya dia itu gitu.
3: Iya. Mantap, Mbak Rama the best.
0: Iya, yeah, the best. Lagunya apa Kak Ivan?
3: Java Jive, Gerangan Cinta.
0: Java Jive.
3: Iya, Gerangan Cinta Java Jive.
0: Java Jive. Oke, okay, baik, saya putarkan untuk dirimu.
3: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima Baida, kasih.
3: Selamat bertugas. Selamat siang.
0: Santai, selamat siang Bang Ivan. Udah bergabung bersama kita, satu penelpon masih ditunggu. Mbak Dia mau pamit sedikit ya, ada ngambil sesuatu ya. Jadi kayaknya lagunya bisa lebih dari tiga, tapi penelponnya tetap sama ya. Satu penelpon di ujung, halo selamat siang.
4: Halo juga, selamat siang.
0: Oh, jauh banget, tapi dekat di hati.
4: Iya, betul. Oke deh.
0: Oke, silakan, Abah. Nah, lagunya apa
4: ya,
0: nih?
4: Lagu yang pertama saja, Mbak Ida. Yang pertama saja, pertama.
0: Yang mana yang pertama? Desember tahun lalu.
4: Iya, pokoknya urutan pertama.
0: Oh, urutan pertama. Oke, baik, siap diputar.
4: Karena yang pertama.
0: Sip.
4: Oke, deh. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih.
4: Selamat bersama keluarga, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sudah bergabung bersama kita, Abang Nasrun ya, sudah bergabung bersama saya di sini di ujung telepon. Yang mau gabung lagi, satu lagi deh, saya kasih kesempatan untuk bergabung bersama kita di ajang Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia. Torang pilih senandung lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung. Ada, halo, selamat siang.
5: Topi Asli, selamat siang Kak Dea.
0: Topi Asli, selamat siang adikku.
5: Kakakku, apa kabar?
0: Kabarnya sehat sekali.
5: Sehat tapi slow tuh.
0: Tidak, mudah-mudahan Cecil enggak dalam kondisi sakit ya. Tetap sehat ya.
5: Enggak, selalu sehat deh.
0: Walaupun semoga. Tadi, siapa sih yang tadi dibahas yang lari ke Perumnas 1 itu?
5: Bet.
0: Kenapa bisa?
5: Tidak, habis kita punya menu tadi so enak, tapi kakak Rabu kayak Maxioma jadi beta pulang sudah.
0: Oh, sayangku cinta, minta maaf. Tadi tadi tuh di sini lagi sibuk.
5: Tidak ada bujuk-bujuk, sudah request lagi dari Yul.
0: Tadi di sini lagi sibuk-sibuknya dari BMKG pasang alat di depan. Jadi kan enggak mungkin aku enggak melihat dan membantu gitu.
5: Siap, Ibu.
0: Iya.
5: Udah punya alasan kan
0: itu. Boleh dong dia kita ber alasan.
5: Dewi Yul sudah.
0: Dewi Yul.
5: Judulnya apa Kak?
0: Dewi Yul tadi apa ya? Dalam Kerinduan.
5: Ayo untuk ya. Mama Putih Holom dan Mama Fani selalu dirindukan. Saya selalu untuk di sana. Untuk Mama Putih Holom maaf ya pulang geluan. Pengaruh Mas Joma tidak ada jadi langsung kecewa.
0: Oh begitu.
5: Padahal tuh menu-menu enak tapi biasa. Ya, mau pamer di udara tapi ya sudah.
0: Kok enggak?
5: Belum jodoh kadang bilang.
0: WA dong, ada WA kan?
5: Iya, beta lihat kakak punya dari jam 9 not berapa tinggal di situ terus.
0: Oh.
5: Tidak ada ohnya.
0: Tahu ya, berarti ya. Aduh, nggak buka HP dari pagi.
5: Oh iya, sudah ini acara ini jadi nantung-nantung cerewet lagi.
0: Oke, dadah yuk, bye-bye adikku. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. 5 lagu ya Mbak Dea, putarkan sekaligus. Saya izin sedikit aja. Kalau masih ada waktu nanti saya akan buka kembali dan bersuara. Tapi kalau tidak, jangan lupa monitor kami lewat Warta Berita Lintas Tanah Papua yang kami hadirkan secara live di Pro 1 RRI Jayapura pada studio live streaming kami. Jadi Anda bisa dengarkan dan bisa saksikan langsung untuk berita-berita yang kami hadirkan secara live streaming. Oke, pendengar, kita awali dengan satu persembahan dari Titik Sandora. Baru menyusul sampai Dewi.

0: dengan lagu-lagu terbaik yang sudah kami hadirkan. Semoga saja bisa memberikan warna tersendiri untuk Anda, terutama ketika lagunya cocok di hati, kena di perasaan ya. Baik pendengar, di akhir kebersamaan kita, silakan untuk Anda yang mau memilih lagu, masih ada lagunya siapa ya? Ernie Johan boleh dengan Cinta Pelarian, kemudian Cindy dan Glenn Fredly dengan Rintangan, kemudian ada Ella dengan Mendung Tak Berarti Hujan, Titi Puspa Jejaka dan Dara, kemudian ada Bunga Citra Lestari Jangan Gila. Oke, silakan dicung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Ya, betul Kakak Gusti.
1: Iya, betul.
0: Lagunya apa, Kak?
1: Lagunya dari...
0: Yang Mbak Dea tadi ada sebutkan, sudah nggak memilih lagu lain. Mau lagunya Ella, Titi Puspa, kemudian ada BCL, ada Cindy, Claudia, dan Glenn Fredly atau Sami Simorangkir. Ernie Johan.
1: Ernie Johan.
0: Ernie Johan. Oke, baik, siap. Nanti diputarkan, ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kakak Gusti sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Satu penelpon lagi pendengar untuk kebersamaan kita yang hampir tuntas dalam topi asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung. Dan jangan lewatkan ya saudara pendengar untuk Warta Berita Lintas Tanah Papua hadir tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan bisa secara terestrial di frekuensi kesayangan kita dan juga lewat live streaming. Oke. Baik, pendengar, sampai di sini dulu. Kalau Anda tidak bergabung bersama kami, karena kita akan persiapan untuk penyampaian warta berita. Sampai jumpa bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: Satgas, pangan Papua memperketat pengawasan minyak kita untuk melindungi konsumen. Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua mendongkrak penerimaan sebesar 31%. Selain berita tersebut, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah warta Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Satgas Pangan Papua perketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktek nakal yang dapat merugikan konsumen. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer, bersama dengan tim pengendali dan pengawasan ketersediaan pangan.

0: sejauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya, 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
1: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
0: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di wilayah Papua dan Maluku mulai tanggal 10 Juni 2026. Harga Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liternya. Sementara harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga keekonomian sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain Pertamax, harga Pertamax Green juga menyesuaikan atau mengalami penyesuaian. Adapun Pertamax Turbo tetap dijual seharga Rp21.200 per liter, Dextalite Rp23.500 per liter, dan Pertamina Dex seharga Rp25.350 per liternya. Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga terbaru melalui aplikasi My Pertamina dan kanal resmi Pertamina. Saudara, program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada

0: kemasukan 5,1 miliar.
1: Selama 2 bulan itu.
0: Selama 2 bulan ini sampai 3 sampai saat
1: berjalan.
0: Ini
1: iya.
0: Berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita. Samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
2: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Sudah Anda dengar Warta Berita Lintas Tanah Papua, sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo bertemu Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arief Fakrullah di Jakarta Selasa 9 Juni. Pertemuan tersebut membahas penyelesaian status tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Jayapura termasuk 314 honorer Port Numbai. Abisai mengatakan BKN meminta seluruh data honorer diverifikasi secara faktual dengan melibatkan kantor regional 9 BKN Jayapura dan BPKP. Verifikasi mencakup identitas, ijazah, serta dokumen pendukung lainnya untuk memastikan keabsahan data. Menurut Abisai, langkah ini penting agar proses penetapan status kepegawaian dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wali Kota juga meminta 314 honorer Port Numbai tetap bersabar karena pemerintah kota terus memperjuangkan nasib mereka. Ia optimis jika seluruh data dinyatakan valid, peluang untuk memperoleh status pegawai terbuka lebar. Pemerintah Kota Jayapura kini mempercepat proses verifikasi dan penyusunan dokumen agar segera ditindaklanjuti oleh BKN dan Kementerian Pan-RB. Saudara Polda Papua menggelar analisa dan evaluasi atau ANEF minggu pertama operasi Sikat Kartens 2026 untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukumnya. ANEF dipimpin oleh Karo Ops Polda Papua selaku Karendal Operasi Sikat Kartens 2026, Kombes Pol Dede Alamsyah. Dalam arahannya, Kombes Pol Dede Alamsyah menegaskan bahwa Operasi Sikat Kartens tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurutnya, kehadiran personil kepolisian di tengah-tengah masyarakat harus dirasakan secara nyata melalui langkah preventif, preemptif, dan penegakan hukum yang profesional serta humanis. Hal itu sejalan dengan semangat peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Dalam forum evaluasi tersebut, seluruh satuan yang terlibat membahas pelaksanaan kegiatan selama sepekan pertama operasi, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencegah dan menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polda Papua. Sementara itu, di Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Herman Gultom menekankan pentingnya pemanfaatan analisis kriminalitas dan penguatan koordinasi antar satuan guna mendukung efektivitas pelaksanaan operasi di lapangan. Melalui evaluasi rutin tersebut, Polda Papua berharap seluruh jajaran dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtikmas, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua. Saudara, pemerintah Provinsi Papua berencana mengubah Gedung Sarinah di kawasan Taman Imbi, Kota Jayapura sebagai pusat penjualan souvenir atau oleh-oleh khas Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pusat souvenir tersebut akan menjadi lokasi pemasaran berbagai produk unggulan daerah mulai dari kerajinan tangan, produk UMKM hingga makanan khas Papua. Menurutnya, keberadaan pusat souvenir diharapkan memudahkan wisatawan memperoleh produk lokal sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para pelaku usaha di Papua. Selain Gedung Sarinah, pemerintah Provinsi Papua juga akan menata lapangan Ampera menjadi taman publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga, berekreasi dan menikmati ruang terbuka hijau. Fakiri berharap penataan kedua kawasan tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan daya tarik wisata Kota Jayapura, serta menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
Saudara, babak baru bagi dunia sepak bola Kabupaten Kerom resmi dimulai. Muhammad Effendi Jaya resmi didapuk sebagai Ketua PSSI Kabupaten Kerom untuk periode 2025-2030. Penunjukan dan pengangkatan ini tertuang secara resmi dalam surat keputusan SK PSSI Provinsi Papua. Effendi mengaku ini adalah tanggung jawab yang besar sekaligus menjadi motivasi yang kuat untuk membawa perubahan di tubuh PSSI Kabupaten Kerom. Effendi menegaskan tugasnya ke depan bukan sekedar mengurus organisasi, melainkan membangun fondasi sepak bola yang kokoh di negeri tampal batas Kerom. Untuk mensukseskan visi besar ini, Effendi juga menyerukan pentingnya kolaborasi dan soliditas yang di jajaran kepengurusan yang baru, dan ia menghimbau kepada seluruh pihak untuk menyingkirkan ego demi kemajuan bersama, memajukan olahraga, khususnya sepak bola untuk Indonesia. Ia ingin membawa klub-klub dan pemain asal Kabupaten Kerom mencapai prestasi gemilang di tingkat provinsi maupun nasional, serta mengembangkan talenta muda secara terstruktur demi melahirkan pesepak bolaan profesional yang berkualitas yang nantinya mampu menembus tim tingkat provinsi hingga tim nasional. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar sepanjang usia, lagu dari miliknya Chris Patti telah menemani kebersamaan kita pendengar, dan kembali kami informasikan waktu sudah pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Baik Anda yang tentunya sangat begitu suka dengan film ya. Nah, film Indonesia yang diangkat dari kisah nyata kerap menghadirkan cerita penuh inspirasi dan emosi. Kisahnya terasa dekat karena berakar dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, mulai dari perjuangan hidup hingga kisah cinta, film-film ini meninggalkan kesan mendalam. Cerita nyata tersebut juga menyimpan nilai sejarah serta pelajaran bagi yang menontonnya. Nah, film-film apa saja yang saudara pendengar? Yang pertama adalah Habibie dan Ainun yang diproduksi di tahun 2012 ya. Film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie, dan ceritanya menampilkan perjuangan hidup, pengorbanan dan cinta yang menginspirasi. Kisah bermula saat Habibie dan Ainun kembali dipertemukan di Bandung. Dan setelah menikah, keduanya saling mendukung hingga menghadapi ujian dalam kehidupan. Nah, kemudian di tahun 2014, saudara, ada film berjudul Mimpi Sejuta Dolar. Nah, ini film yang tentunya menceritakan tentang kehidupan baru di Singapura, dan ia menghadapi berbagai kesulitan ekonomi serta peristiwa kerusuhan di tahun 1998.

Saudara mendengar menikmati satu persembahan dari Dea Mirla dengan Takkan Terganti. Baik pendengar, untuk dua film yang tentunya menjadi kisah-kisah nyata yang diangkat dalam film dan sudah dirilis di 2012, ya, ada Habibi and Ainun, kemudian Mimpi Sejuta Dolar di tahun 2014, kemudian ada Love All, ya, dari tahun 2019 yang mengangkat kisah terkait dengan hidup legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti. Ceritanya menampilkan perjuangan meraih prestasi di tengah berbagai tantangan. Ada pula di tahun 2017 pendengar berkisah terkait dengan Ibu Kita Kartini, ya. Film Kartini mengangkat kisah perjuangan pahlawan emansipasi perempuan Indonesia asal Jepara dan ceritanya menyoroti upaya Kartini memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Nah, kemudian ada pula yang kelima adalah Surat Kecil Untuk Tuhan. Ini dirilis pada tahun 2011, ya, Surat Cinta Untuk Tuhan diangkat dari kisah nyata Keke yang berjuang melawan kanker langka. Nah, penyakit tersebut mengubah kehidupannya saat masih menjalani masa remaja. Meski kondisi kesehatannya semakin menurun, Keke tetap menunjukkan keteguhan hati, dukungan keluarga dan harapan menjadi kekuatan menghadapi masa-masa sulit. Dan yang terakhir ada Laskar Pelangi dari Dada, itu ya. Laskar Pelangi diadopsi, ya, pada tahun 2008 diadaptasi oleh novel populer karya Andrea Hirata. Ceritanya mengikuti perjuangan siswa dan guru di Belitung memperjuangkan pendidikan. Mereka menghadapi keterbatasan ekonomi dengan semangat belajar yang tinggi dan film ini juga menampilkan persahabatan dan kebersamaan yang tentunya menyentuh hati kita. Dan kalau tidak salah itu diproduksi dengan mengambil latar belakang di salah satu daerah, yaitu di NTT kalau tidak salah, di Nusa Tenggara Timur, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menemani kebersamaan kita di suasana sore hari ini bersama Prosat. Kita nikmati satu persembahan dari Aaron Skangen Band dengan Seluas Samudra.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Saudara-saudara, kita menikmati satu tembang judulnya Melukis Senja. Kebetulan juga waktu kita sudah menunjukkan waktu senja di mana jam 16:19 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami sekedar memberikan informasi bahwa saat ini ya tengah digelar Festival Gita Indonesia 2026 yang memasuki babak Grand Final dengan menampilkan 10 kontestan terbaik. Pada hari Kamis 11 Juni 2026, mereka akan bersaing di panggung menentukan di penentuan setelah melalui rangkaian seleksi festival sebelumnya yang berlangsung secara nasional. Nah, Grand Final dijadwalkan berlangsung dan ini sedang berlangsung di Pro2 Jayapura. Panggung tersebut menjadi momentum bagi para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka kepada publik. Masyarakat dapat menyaksikan jalannya acara secara langsung melalui kanal YouTube RRI Net dan RRI Pro2 se-Indonesia dan berlangsung saat ini. Mungkin Anda bisa mendengarkan ya karya-karya Festival Gita Indonesia yang dilombakan dan yang pastinya ini diikuti di Pro2 secara nasional.

0: Pakai tuh. Yana udut batur eh.
1: Aya nu anyar nyokot nu urang.
0: Gas.
1: Hei.
0: Mah yang mau naik jadi penyanyi artis, gede penyanyi gede gitu. Kayaknya alus aja tegawai di dia kemarin.
1: Yo yo. Ngimpi teh tong lur teuing.
2: Murag nyeri. Hirup mah tong loba cetak. Biasa we. Jalani apa adanya.
0: Iya. Bener oge sih kan. Ya mah mimpi baturan di dinya ya. Sebenarnya mah kudu didukung. Dukung atuh mimpi baturan mah.
1: Ya. Yeah. Ayo nama tuh, tinggal itu. Tamu tuh butuh waiters tuh ayo nama. Gawe cin bener lah.
0: Nggak dukung batur.
3: Din, ternyata Elirit capek banget ya. Kayaknya aku nggak kuat deh.
4: Ah, capek ngomong sama kamu. Udah LDR, beda agama. Mau dibawa kemana sih hubungannya? Kan aku udah pernah bilang, mabuk cinta sih kamu. Sekarang udah LDR kayak gini, kerasa kan?
5: Mm-hmm.

Yuk, yuk. Eh, ayo mana nanaonan itu tinggalin pengunjung kaganggu.

Ya, saudara dengar Yosim Caca dari miliknya Hengki Napo bikin janji baru. Baik, sudah terus menemani kebersamaan kita. Mudah-mudahan saja apa yang kami hadirkan, walaupun ada yang slowly, tapi ada yang juga mengajak kita untuk bergoyang di sore hari ini. Di Sesana Petang bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, Yosim Black Melanesian dengan judul terbawa asik lagunya menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan saat ini sudah pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang sedang berkendara, lagi menikmati perjalanan, baru pulang kerja, capek. Capek, letih, lelah, tetapi happy karena sesaat lagi Anda akan bertemu dengan keluarga dan juga bisa bercengkrama bersama si kecil, bersama buah hati Anda, bahkan juga bersama istri atau suami tercinta. Pokoknya orang-orang yang paling dekat di hati Anda. Dan jangan lupa besok hari Jumat adalah hari terakhir, tapi ada juga yang WFH sih sebenarnya, ada yang masuk kantor, ada yang enggak ya. Kalau WFH berarti hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, nanti akan Anda lanjutkan kembali pada hari

yang masih tetap setia monitor, termonitor ketua ya. Monitornya lagi di kota Jayapura, orang bilang di jantung kotanya Jayapura. Atau mungkin monitor di Kabupaten Jayapura. Sampai di perbatasan RIPNJ, pokoknya the best lah untuk Anda. Selamat menikmati bahagia demi bahagia, dan selamat menikmati suasana santai, suasana

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

Maran, artis Indonesia yang viral dengan harga donat yang mahal. Kemudian sempat juga viral dengan mengamen di pinggir jalan ya. Katanya sih penghasilannya 300 juta setiap kali ngamen. Bener ya tuh ya. Asal yang penting bikin konten, kemudian banyak yang nonton, akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi uang ya. Pokoknya kalau kita bikin sesuatu yang fenomenal, pasti jatuhnya bisa mendapatkan keuntungan dari aksi unik kita itu ya. Baik saudara pendengar, kenapa popularitas kuliner viral cepat turun? Nah alasannya saudara, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital. Dengan berbagai konsep menarik, banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bisa bertahan lama. Saudara, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Faktor utama di balik cepat menurunnya popularitas makanan yang sempat terkenal ya, itu karena yang pertama tidak beradaptasi dengan perubahan. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah-ubah. Yang kedua, kualitas yang tidak konsisten, di mana viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang tidak diterima oleh konsumen secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, strategis pemasaran tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategis soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat, namun tanpa strategis lanjutan. Lonjakan minat tersebut mudah menghilang, tidak bertahan lama di pasaran. Kemudian yang keempat, tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Namun identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di setiap persaingan pasar yang semakin ketat. Dan yang terakhir yaitu tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Namun banyak pelaku usaha selalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah-ubah.

prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua bintang radio Makassar tahun 2023.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan topik yang diangkat untuk sore hari ini adalah lingkungan, terkait dengan bagaimana RRI Banjarmasin mengangkat tema terkait dengan lingkungan, kemudian Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan juga Sibolga. Untuk lebih lengkapnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asta Cita Berjaringan secara nasional.

0: Sebelumnya laga semifinal pertama akan saling berhadapan antara Thailand menghadapi Kamboja yang dimulai pada pukul 16.
1: Awalnya aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan?
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Bertiga RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore, salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Ya, saudara benar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung bersama Pro 1 Jakarta di topik sore hari ini, Beranda Asta Cipta Berjaringan, mengangkat terkait dengan isu lingkungan secara nasional.
1: Asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu, uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.
1: Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
1: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
2: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
2: berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas buruknya udara.
2: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
2: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
2: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
2: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
2: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibat itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri.
4: Sudah pendengar, kita masih mengikuti Beranda Asta Cipta Nasional. Namun sebelumnya pendengar, kita akan ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
4: Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati. Ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
3: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
4: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
3: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
4: Iya, benar.
3: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
4: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu apa namanya pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
3: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
4: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
3: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Branda Astacita Nusantara yang sudah kita simak dari Pro 1 Jakarta, dan topik-topik yang sudah kita ikuti di mana dari Banjarmasin, petasol sulap sampah jadi bahan bakar. Kemudian dari Yogyakarta, membaca kualitas udara Yogyakarta. Dari Bukit Tinggi, Eko Mandiri, sampah jadi manfaat. Dan dari RRI Sibolga, mengangkat topik terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Dan sudah kita simak dari Pro 1 Jakarta. Kini pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tersangkapura 23 Jayapura.

Baik, pendengar 3 menit lagi. Saya segera pamit undur diri dari pendengaran Anda. Nanti selepas Mbak Ida ada rekan Agus seperti biasa akan menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 12.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Baik, saudara pengantar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Besok pagi jam 5 kita berjumpa kembali bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye-bye. Satu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu udara tetap di
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kamis 11 Juni 2026 ya. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan penuh dengan sukacita bersama keluarga di jam-jam seperti ini, waktu berkumpul kembali tentunya bersama keluarga semuanya. Dan pendengar, dari dalam kebersamaan ini tentu beragam informasi-informasi yang menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami lewat ruang layanan masyarakat akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti lewat Warta Berita Gema Papua yang akan juga turut kami siarkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan untuk beragam program acara kami dan selamat malam semuanya.

0: gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik memastikan akurasi informasi dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan ibu darah tetap
0: RRI, Radio

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
1: Jayapura. Putih di dada kita.
0: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang ngerasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

Pendengar, kita masih menantikan untuk terhubung Warta Berita yang disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama Rerry Bowo Fendi Gung untuk kita dengarkan bersama.

0: 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekolah 1 Jayapura, edisi Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Indah Lestari. Kami awali berita pertama. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
2: Jadi status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti sudah boleh upaya paksa. Dan upaya yang paling pertama dilakukan adalah

0: 21%. Dari RRI Jayapura dilaporkan Reski Kurniawan.
1: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
2: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar
3: selama 2 bulan
2: ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
1: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan Sembako Tahap 2 MBA01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Berikut laporan dari RRI Nabire.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB garis datar A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026, di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
5: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program, ada program PKH. PKH itu program Keluarga Harapan dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman PKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi.

0: mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program keluarga harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu dia punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
1: Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung, serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sokorwil 1 Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Beralih ke berita selanjutnya, tim peduli kemanusiaan Manggelung bersama kepala distrik serahkan hasil donasi kepada panitia dapur umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Berikut laporan dari RRI Bovendigul, Yohanes Degoden.
3: Tim peduli kemanusiaan Manggelung telah membangun dapur umum untuk warga pengungsi ancaman kelompok kriminal bersenjata dari distrik Manggelung yang dipusatkan di Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros, Kampung Sokanggo, Distrik Mandowo, Kabupaten Bovendigul. Dapur umum ini langsung ditangani ibu-ibu pengungsi yang dipantau panitia dapur umum dan tim peduli kemanusiaan Manggelung. Untuk sementara sambil menunggu situasi aman, mereka masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat penampungan sementara. Kepala Distrik Manggelung Ruben Anggaingo menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi Tanah Merah MK Dros. Menurut kepala distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah distrik Manggelung tersebut yakni Kampung Manggelung, Mangga 3, dan Kewam.
4: Ada 6 kampung di ibu kota distrik Manggelung, 3 kampung di dalam ibu kota distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di ibu kota distrik 3 kampung, dari ibu kota distrik Manggelung, Mangga 3, dan Kewam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
3: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung, Matius Mabeki, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Manggelung di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MK Dros sebagai tempat penampungan sementara, sehingga melalui dapur umum dapat memanfaatkan bantuan yang ada untuk keperluan mereka.
5: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Jiwage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak kemarin sudah jemput di Iwot, sudah bawa itu sudah.
3: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Manggelung, jumlah pengungsi yang sudah berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 282 jiwa. Selaku anak Manggelung, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelung serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan warga Kota Serui konvoi bersama sambut Piala Dunia 2026. Dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
6: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonia Arnolworia mengatakan, konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia. Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari Kepolisian Polres Yapen.
7: Untuk diketahui bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026 dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Induk Kasat Lantas. Dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026.
6: Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba menegaskan peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
8: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan rompoin di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi akbar ini. Demikian.
6: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
9: Saya selaku Kabak Ops sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan operasional, saya membawa kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, kemudian nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, berikutnya kami akan tidak membuat surat izin untuk kedua kalinya lagi.
6: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Salo Ayomi melaporkan.
2: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
10: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor. Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor serta tamu undang lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan mengembangkan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas hadir dan serap ilmu.
11: Pembangunan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar. Dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Kesbangpol khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Kalau dilihat dari sisi itu, fungsi kami Kesbangpol kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
10: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel serta mendorong terciptanya kehidupan politik demokratis, sehat dan bertanggung

0: bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Jayapura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

juga tak ingin hidup Azizah. Tapi lebih baik kita bersatu.

Iya, pendengar, setelah tadi telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Gema Papua, tentunya Anda kembali bergabung di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, yang tentunya akan melanjutkan kebersamaan ini lewat mimbar agama yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

Iya pendengar, kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama di malam ini, dengar, di mana kami hadir dengan mimbar agama Katolik, di mana satu renungan di malam ini dengan judul Pergi dan Membawa Damai yang akan disampaikan oleh Skolastika 2 Sareng yang akan kita dengarkan bersama. Namun kita akan sambut lewat satu lagu bersama Nikita, Seperti Yang Kau Ingini.

Selamat malam saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Damai dan kasih Tuhan menyertai langkah kita hari ini. Selamat berjumpa kembali. Saya Skolastika Doa Sareng dalam program Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini membawa damai serta saluran kasih bagi sesama kita. Marilah kita hening sejenak, kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda kehidupan yang engkau nyatakan dalam Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Melalui firmanmu engkau mengutus kami untuk mewartakan kerajaan surga, membawa damai, serta menjadi saluran kasih dan pengharapan bagi sesama. Pada kesempatan siaran mimbar ini, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar setiap sabda yang disampaikan dapat menyentuh hati umat-Mu. Kuatkanlah para pewarta sabda agar setia melayani dengan rendah hati, tulus, dan penuh iman. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, saling menolong, serta menghadirkan damai di tengah keluarga dan masyarakat. Semoga melalui pelayanan ini, semakin banyak orang merasakan kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini, limpahkanlah kesehatan, pengharapan, dan sukacita dalam hati mereka. Semoga kami semua semakin setia mengikuti kehendak-Mu dan menjadi murid-murid Kristus yang membawa terang bagi dunia. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 7-13. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa dua helai baju atau kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat makanannya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI terkasih, pernahkah kita merasa takut melangkah karena merasa belum siap, belum punya cukup kemampuan, belum punya cukup bekal, atau belum yakin dengan diri sendiri? Injil hari ini justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Ia tidak membekali mereka dengan harta, kemewahan, atau jaminan duniawi. Yesus hanya membekali mereka dengan kuasa kasih dan iman. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Perintah pergilah berarti iman tidak boleh diam. Kabar baik harus bergerak,
harus sampai kepada orang-orang yang sedang kehilangan harapan, hidup dalam ketakutan, atau merasa sendirian. Menariknya, Yesus berkata, "Jangan membawa emas atau perak." Artinya, kekuatan pewartaan bukan terletak pada kekayaan atau hebatnya penampilan, tetapi pada ketulusan hati dan hidup yang menjadi kesaksian. Di zaman sekarang, banyak orang haus akan perhatian, haus akan damai, haus akan kasih yang tulus, dan Tuhan mengutus kita untuk menjadi jawaban bagi sesama. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit seperti para rasul, tetapi kita bisa menyembuhkan hati yang terluka lewat kata-kata yang menguatkan. Kita mungkin tidak mengusir setan, tetapi kita bisa mengusir kebencian dengan pengampunan dan kasih. Yesus juga mengajarkan agar setiap rumah yang dimasuki diberi salam damai. Betapa indahnya jika setiap keluarga menjadi tempat damai, bukan tempat pertengkaran, menjadi doa, bukan tempat saling melukai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk diutus. Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Kadang, satu senyuman, satu sapaan, satu tindakan kecil penuh kasih dapat menjadi tanda kehadirannya kerajaan Allah. Maka hari ini marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi pembawa damai dan harapan bagi orang-orang di sekitar saya? Semoga melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi pembawa damai dan pewarta kasih-Mu di tengah dunia. Ajarlah kami untuk melayani dengan tulus, memberi dengan murah hati, dan membawa sukacita bagi sesama. Kuatkanlah kami agar tetap percaya kepada penyelenggaraan-Mu, serta mampukanlah kami menjadi terang dan harapan bagi keluarga, masyarakat, dan tanah Papua yang kami cintai. Semoga damai-Mu tinggal dalam hati kami dan memancar dalam setiap perkataan serta tindakan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, marilah kita menjadi utusan Tuhan yang membawa damai, kasih, dan harapan bagi sesama. Jangan takut melangkah, sebab Tuhan selalu menyertai setiap orang yang setia mewartakan kebaikannya. Sampai jumpa dalam siaran Mimbar Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, pendengar mimbar agama kami cukupkan. Anda tentunya akan mendengarkan untuk beberapa informasi ringan di pukul 20 waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat malam untuk semuanya. Untuk Anda yang berpergian tentu harus fokus berkendara karena suasana di jalan terasa begitu macet karena ada beberapa fans sepak bola Piala Dunia yang lagi menyelenggarakan pawai ya. Dan tentunya untuk para pengendara semuanya tetap menaati rambu-rambu arus lalu lintas ya, agar memberikan kenyamanan untuk para pengendara lainnya juga pastinya. Sesaat lagi beragam informasi di pukul 20 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, pendengar, adapun jadwal dan cara menonton siaran langsung pembukaan Piala Dunia 2026, pendengar, perlu diketahui. Tinggal hitungan mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Tinggal beberapa jam, FIFA menggelar 3 upacara pembuka terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Dan untuk di wilayah Meksiko, ini upacara pembukaan dimulai ya di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, jam 2 ya di sini kayaknya. Selanjutnya adapun kick off ya, Meksiko versus Afrika Selatan di pukul 2 waktu Indonesia Barat, artinya di sini besok pagi jam 4, pendengar. Sementara di Kanada ya, di mana kick off antara Kanada dan Bosnia dan Herzegovina pada pukul 2 juga akan berlangsung. Untuk di Amerika Serikat ya, 13 Juni kick off Amerika Serikat versus Paraguay di pukul 8 waktu Indonesia Barat. FIFA menempatkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama di hari Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pembukaan di Stadion Azteca Mexico City otomatis bakal jadi pusat perhatian utama. Shakira dan Burna Boy dijadwalkan membawa lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Dai Dai. Selain itu, pendengar, J Balvin, Mana, Tila, Belinda, Denny Ocean, dan Los Angeles Azules juga akan tampil. FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional.

2026 bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI. Beberapa langkah pengaturan mungkin juga perlu dilakukan ya untuk bisa menonton siaran sepak bola. Nah, untuk cara setting TV untuk menonton Piala Dunia 2026 di TVRI sesaat lagi kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Iya, mungkin di malam hari ini ada yang lagi setting TV ya agar bisa menonton Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, pastikan pendengar antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat, nyalakan televisi.

televisi dengan perangkat set-top box bagi pengguna TV analog. Hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi pastinya. Pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan. Atur nama kota, kode pos, domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Aktifkan fitur LCN agar urutan kanal tersusun otomatis. Jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Setelah proses selesai, pendengar, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Selain TVRI, Piala Dunia 2026 juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top OTT, di antaranya Volaplay melalui aplikasi dan langganan, dan juga Maxstream TV melalui aplikasi dan berlangganan pastinya. Dan Pro 1 RRI Jayapura juga akan menyiarkan pastinya pertandingan-pertandingan sepak bola sesuai dengan waktu di saat kami bertugas. Nanti di pagi hari ada beberapa pertandingan yang juga turut kami siarkan secara langsung ya. Dan mungkin untuk esok hari pembukaan ya, karena dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, artinya jam 4 pertandingan di sini. Anda bisa mendengarkan siaran Pro 3 Jakarta. Nah, setelah di pukul 5 waktu Indonesia Timur, tentu siaran Pro 1 RRI Jayapura mengudara dan akan ikut menyiarkan secara langsung ya, untuk relay ke Pro 3 juga pastinya, agar kita bisa dengarkan nanti. Nah, hampir selama 1 bulan penuh kami pun juga akan menyesuaikan setiap pertandingan-pertandingan yang sudah terjadwal juga pastinya, sesuai dengan instruksi ya, pastinya kami menjalankan tugas tersebut. Nah, mungkin ada beberapa rangkaian-rangkaian acara ya di malam hari ini perlu kami sampaikan juga, itu tidak terselenggara mengingat memang karena ada siaran sepak bola Piala Dunia 2026 yang kami akan turut siarkan secara langsung nantinya. Seperti di pagi hari ada yang bermain di pukul 7, ada yang di pukul 9 ya, bahkan ada di pukul 11 ya. Besok di pukul 11 rencananya juga akan turut disiarkan secara langsung ya, untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, itulah sekilas informasi pendengar untuk kebersamaan ini yang perlu diketahui bersama. Untuk Pro 1 RRI Jayapura turut menyiarkan secara langsung juga kah? Iya, kami juga akan turut menyiarkan secara langsung pastinya. Terima kasih pendengar atas kebersamaan kita dengan informasi ya, yaitu jadwal dan cara menonton siaran langsung pembukaan Piala Dunia 2026. Yang mendengarkan juga melalui siaran radio, kami pun juga akan turut menyiarkan ya, untuk beberapa pertandingan Piala Dunia 2026. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Ya, pendengar, masih terkait tentang Piala Dunia 2026. FIFA menggelar Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara fan terbesar dalam sejarah. Fan festival tersebut akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dilansir dari FIFA, pendengar, program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global menjelang turnamen serta menghadirkan pengalaman yang lebih luas di luar stadion. Acara ini tidak hanya ditunjukkan bagi penonton yang memiliki tiket pertandingan, bahkan acara tersebut juga dibuat bagi penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fan zone yang di berbagai kota. Pertandingan akan ditayangkan di layar raksasa disertai hiburan musik kelas dunia serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasi. FIFA Fan Festival akan digelar di 13 kota tuan rumah dengan cakupan wilayah hampir 4.000 km. Festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Acara tambahan juga akan digelar di kota-kota seperti di Los Angeles, New York, dan Philadelphia melalui kerja sama komite lokal. Menurut FIFA, konsep ini menggabungkan sepak bola, musik, makanan, dan budaya lokal untuk menciptakan pengalaman yang unik di setiap kota. FIFA Fan Festival telah berlangsung selama 20 tahun dan telah dihadiri lebih dari 40 juta penggemar di seluruh dunia. Edisi 2026 disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, melampaui penyelenggaraan sebelumnya di Jerman dan Brasil. Setiap kota tuan rumah akan memiliki desain, kapasitas, dan program yang disesuaikan dengan karakter lokal masing-masing. Akses ke sebagian besar acara akan bersifat gratis atau melalui registrasi, meskipun beberapa lokasi tertentu memerlukan tiket berbayar. Di Kanada, Toronto, dan Vancouver akan menjadi pusat kegiatan Fan Festival. Sementara itu di Meksiko, acara akan digelar di kota Meksiko dan Atlanta, Boston, Dallas, Houston, kota Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia merupakan kota-kota di Amerika Serikat yang menjadi tempat Fan Festival. Selain itu, terdapat juga acara tambahan di New York, San Francisco, ya, dan di Seattle di Amerika Serikat. Itulah suasana untuk hari ini FIFA gelar Fan Festival 13 kota terbesar dalam sejarah di 3 negara. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id Kota Meksiko.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar, untuk pertandingan pertama Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan ini tentunya menjadi bagian pembuka rangkaian pertandingan Piala Dunia di Stadion Azteca. Tuan rumah L3 berambisi memulai turnamen dengan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Sementara pertandingan grup A tersebut berlangsung Mexico City pukul 2 waktu Indonesia Barat Jumat 12 Juni 2026. Laga pembuka ini menjadi awal perjalanan kedua tim dalam persaingan menuju fase gugur. Pertemuan kedua tim menghadirkan kenangan Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Saat itu Meksiko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 pada pertandingan pembuka turnamen. Sebagai tuan rumah, pendengar, Meksiko mengemban ekspektasi besar untuk membuka turnamen dengan hasil maksimal. Dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Azteca menjadi modal penting bagi skuad Javier Aguirre. Perjalanan Meksiko bersama Javier Aguirre sempat mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, namun performa L3 kembali menunjukkan peningkatan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Meksiko sempat bermain imbang melawan Portugal dan Belgia dalam laga persahabatan internasional sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan L3 bersaing dengan tim papan atas dunia. Setelah itu, pendengar, Meksiko berhasil meraih kemenangan atas Ghana, Australia, dan Serbia secara beruntun. Rangkaian hasil positif tersebut menjadi bekal berharga menghadapi laga pembuka turnamen. Kemenangan telak 5-1 atas Serbia menjadi hasil paling mencolok menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Hasil tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain menghadapi tekanan sebagai tuan rumah. Pada pertandingan tersebut, pendengar, Meksiko sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Peter Stanik. Namun L3 mampu bangkit dan mencetak 5 gol untuk mengakhiri pertandingan. 2 gol bunuh diri dari pemain Serbia membuka jalan kebangkitan bagi Meksiko dalam laga tersebut. Johan Vázquez, Raul Jiménez, dan Luis Chávez kemudian turut mencatatkan namanya di papan skor. Dominasi Meksiko juga terlihat dari statistik pertandingan yang cukup mencolok sepanjang laga berlangsung. L3 melepaskan 18 tembakan dan menguasai 69% penguasaan bola. Catatan tersebut menunjukkan agresivitas pemain Meksiko menjelang turnamen yang sesungguhnya. Javier Aguirre masih menghadapi sejumlah keputusan penting terkait susunan pemain utama tim. Salah satunya adalah menentukan penjaga gawang yang akan tampil sejak menit pertama nantinya. Guillermo Ochoa berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Namun Raul Rangel juga memberikan persaingan ketat untuk posisi penjaga gawang utama. Sementara untuk Afrika Selatan datang dengan motivasi tinggi di kubu lawan. Afrika Selatan kembali tampil setelah absen dari 3 edisi Piala Dunia beruntun. Bafana lolos dari babak kualifikasi Afrika yang berlangsung ketat dan kompetitif. Perkembangan performa Afrika Selatan juga cukup terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mampu finish di posisi ketiga pada ajang Piala Afrika 2024. Persiapan menuju Piala Dunia berjalan cukup bagi skuad asuhan Hugo Broos tersebut. Afrika Selatan bermain imbang tanpa gol melawan Nicaragua sebelum menghadapi Jamaika. Meskipun demikian, pendengar, Bafana belum sepenuhnya konsisten sepanjang beberapa pertandingan terakhir mereka. Dalam 5 laga sebelumnya, Afrika Selatan mencatat 2 kekalahan dan 3 hasil imbang. Itulah sekilas informasi, pendengar, untuk pertandingan awal nantinya Meksiko versus Afrika Selatan. Siapa yang lebih unggul? Iya, dan tentunya ini menjadi pembuka pertandingan dan ini pasti seru ini. Siapa yang dukung Afrika ini ya atau Meksiko? Ayo. Dan sejumlah informasi terkait Piala Dunia di malam hari ini, pendengar, kami telah sampaikan untuk Anda. Dan beragam informasi lainnya di rri.co.id Anda bisa dapatkan sesuai dengan pilihan Anda tentunya. Anda pun juga bisa mengikuti untuk berbagai konten-konten media kami menarik di RRI Digital. Dan pada pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, sesaat lagi, pendengar, kami akan hadir dengan warta berita pastinya. Tetap bersama kami di Pro Satriani Jayapura, tetap terus mengudara untuk Anda.
1: Fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Lintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
4: para pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
3: progres? Yang paling banyaknya Jakarta.
2: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak. Tadi
6: pagi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilus Ucak. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi, Pak, Pilus Ucak disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Pilus Ucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
2: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari sana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
9: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
11: Harapannya apa untuk para pemenang?
9: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
7: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh

0: Fitri.
1: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
2: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
1: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
3: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
1: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
6: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
5: mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, diantaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro3 dari pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47

0: 2012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
1: Sudah sekian lama kita dengan keluarga, sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
0: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
3: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
4: Sedangkan jantung waktu diuji, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya, berdua.
3: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di Pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, mendengar pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tentunya Anda kembali bergabung bersama kami, siaran Pro Satri Jayapura. Sejenak kami temani Anda dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga musisi-musisi tanah air di suasana malam ini. Suasana yang penuh damai, penuh sukacita untuk Anda yang bersama keluarga tentunya, dan mungkin juga menjalankan beberapa kegiatan aktivitas ya. Semoga saja dapat berjalan lancar untuk setiap aktivitas. Selamat malam tentunya untuk semuanya. Dan nantinya di pukul 22 ini drama akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus hadir untuk Anda.

saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Pendengar, tiba saatnya tentunya untuk kebersamaan ini, untuk di drama ini, drama malam ini terkait tentang kenaikan kelas, bukan sekedar angka, yang diproduksi oleh RRI Sintang. Di malam hari ini kita akan dengarkan bersama.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. 15-20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Ditra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Ya, benar di malam ini pukul 22 lebih 14 menit untuk Indonesia Timur ya. Di mana malam hari ini pertandingan sepak bola juga berlangsung Indonesia usia 19 ya. Di mana timnas akan memperebutkan ya pastinya akan memperebutkan partai final dan harus berhadapan terlebih dahulu yaitu Australia di semifinal Piala AFF usia 19 di malam ini dan semoga saja Indonesia walaupun tidak masuk di Piala Dunia ya tetapi bisa tembus untuk menjuarai AFF usia 19 kita berharap tentunya dan skuad Garuda Muda di malam hari ini dengar tentunya akan bertanding habis-habisan untuk mendapatkan tiket ke partai final dan kita berharap partai final nantinya ini bisa berhadapan tentunya ya pemenang ya di grup B. Kira-kira siapa nih grup B-nya? Iya, grup B itu ya rencananya ya. Ini ya sebelumnya pendengar untuk informasi Piala AFF ya di malam hari ini akan bertanding ya sebelumnya sudah bertanding juga sebenarnya ya untuk malam hari ini nah, di mana Thailand versus Kamboja dengar malam hari ini juga ya sore tadi sudah berlangsung dan malam hari ini Indonesia melawan Australia yang saat ini tengah berlangsung ya akan segera berlangsung di pukul 22 dan ini sudah berlangsung dengar karena sudah menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Sekilas informasi ini tentunya dalam kebersamaan kita dan semoga saja untuk Anda yang mungkin ingin menyaksikan pertandingan di malam hari ini iya cari jalur ya, cari frekuensi yang bisa menyiarkan secara langsung. Malam ini ya RRI konsentrasi untuk Piala Dunia yang akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda untuk 1 bulan ke depan Prosat RRI Jayapura juga akan turut menyiarkan secara langsung beberapa pertandingan dari setiap ya beberapa pertandingan tentunya dan ada beberapa rangkaian acara yang nantinya biasanya kita akan ikuti atau kita akan dengarkan ini akan terganti untuk sementara saja selama Piala Dunia berlangsung seperti di pukul 5 pendengar biasanya Mutiara Hati hadir namun itu karena ada beberapa pertandingan di pukul 4 ya artinya di pukul 5 masih dalam pertandingan sepak bola maka siaran Pro 1 RRI Jayapura akan menyiarkan juga secara langsung dan selanjutnya juga di jam-jam seperti di pukul 11 siang besok rencananya itu juga akan disiarkan secara langsung untuk jalannya pertandingan Piala Dunia. Begitu pula juga dengan hari-hari selanjutnya. Ya, itu juga ada beberapa rangkaian acara ya yang tentunya kami ganti sementara untuk menyiarkan secara langsung. Artinya tidak heran lagi ya, artinya kami sudah sampaikan terlebih dahulu bahwa ada beberapa rangkaian acara akan tergantikan sementara waktu di acara Piala Dunia karena siaran Pro 1 RRI Jayapura harus mengikuti Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan secara langsung. Nah, untuk lebih lengkapnya juga Anda bisa dengarkan di Pro 3 Jakarta mendengar untuk pertandingan-pertandingan yang tentunya Anda ingin dengarkan. Sekilas informasi ini untuk Anda semuanya yang tetap terus hati-hati bersama kami terkait tentang jadwal Piala Dunia. Pro 1 RRI Jayapura akan menyesuaikan tentunya untuk menyiarkan secara langsung. Dan artinya juga bahwa ada beberapa rangkaian acara yang akan tergantikan selama Piala Dunia berlangsung. Sekilas informasi ini untuk Anda semuanya.

0: ya, mendengar dimanapun Anda berada, jazz musik menemani Anda dalam kebersamaan ini ya. Dan terima kasih pastinya Anda tetap akan terus tetap bersama kami dengan beberapa musisi-musisi mancanegara hadir untuk menemani suasana istirahat Anda semuanya di malam ini. Dan semoga saja untuk Anda dapat beristirahat nyenyak juga pastinya ditemani dengan beberapa musisi-musisi mancanegara, kalau boleh dikata adalah oldies ya, lagu-lagu oldies mancanegara di malam hari ini. Sweet Memories juga ada ya, di antaranya ada Lobo, Johnny Herton, John Willis ya, bahkan ada Dolly Parton, Tom Jones ya, ada Nazareth, masih banyak lagi untuk beberapa musisi-musisi mancanegara. Sweet Memories atau oldies ya untuk kebersamaan kita. Dan untuk Anda yang beristirahat, pastikan kendaraan motor Anda berada di tempat parkir yang memang benar-benar aman, benar-benarnya Anda rasa aman ya. Kunci pintu jendela rumah Anda bisa juga menghemat biaya per bulan dengan memadamkan beberapa ruang-ruang yang tidak Anda gunakan untuk memadamkan aliran listrik atau lampu ya. Dan periksa kembali ruang dapur Anda, pastikan tidak ada lagi percikan api yang menyala, agar dapat beristirahat nyenyak ditemani dengan beberapa musisi-musisi mancanegara malam ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Akhirnya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan langsung pendengar untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta di malam ini, mengingat Piala Dunia 2026 akan berlangsung di pukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya untuk Anda yang tetap terus tetap bersama kami, terima kasih pastinya. Dan baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian pamit undur diri, dan kita akan langsung bergabung bersama Pro3 Jakarta yang nantinya akan ikut menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi akibat perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite. Purbaya mengalami ini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi Rp16.250 per liternya. Namun menurutnya pergeseran konsumsi itu kemungkinan besar tidak memakan porsi yang dominan. Ia berpendapat sebagian konsumen akan tetap bertahan di Pertamax untuk menjaga kondisi kesehatan kendaraan masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak pasar modal tidak memberikan dampak signifikan ke industri tekstil dan produk tekstil. Faisal Riza melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini. Ia juga mengapresiasi pencapaian industri garment tersebut yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun juga merambah pasar mancanegara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini.

0: Kami akan hadirkan bagaimana laporan dari mancanegara di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi olahraga terlebih dahulu, di mana sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Ketua Harian PB Akuatik Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan negara peserta bertambah dari awalnya 17 negara menjadi 18 negara setelah Bahrain mengirimkan satu orang atlet dan dua ofisial. Bersama 49 ofisial, total pengikut turnamen ini adalah 127 orang. Indonesia mengirimkan 4 atlet putra dan 2 atlet putri dalam kejuaraan yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay itu. Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Lukman dan pendengar, beberapa saat yang lalu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta baru saja selesai menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250. Perayaan ini dinilai turut menjadi momentum menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis, yaitu antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan kedua negara memiliki nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heyman menilai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik, di mana menurutnya hal itu semakin menguat setelah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia selama setahun terakhir. Menurutnya kerjasama kedua negara saat ini berkembang di berbagai bidang strategis. Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kedua negara.
2: Together, the United States and Indonesia are making our people safer through our new major defense cooperation partnership, through our work protecting maritime sovereignty around the many, many islands here, and in countering cyber crime that endangers both of our peoples.
1: Pesan serupa disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau, yang dalam sambutannya Landau menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Sementara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, pada kesempatan yang sama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes, hard yards of training and it's gone in, Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan cek

ceker ayam atau kerupuk kulit ayam dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua laga awal Piala Dunia 2026 yang merupakan pertandingan pembuka dari Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan, disusul oleh duel Korea Selatan versus Republik Ceko. Kedua pertandingan tersebut dilangsungkan pada hari pertama turnamen sebagai penanda bergulirnya pesta sepak bola terakbar ini. Dua laga awali Piala Dunia 2026. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, Lukman. Salam olahraga.
0: Jaya. Bung Opan, gimana? Nah, pertandingan ya, di awal ini kita akan disuguhkan tuan rumah gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan nanti pukul 2 dini hari. Peluangnya bagaimana ya, nih, tuan ini, rumah ini?
2: Iya, betul. Ini lumayan menarik karena ini seperti mengulangi pembukaan Piala Dunia di Afrika tahun 2010 ya. Pada saat itu tuan rumahnya adalah Afrika Selatan, kemudian ketemu Meksiko di partai pembuka. Dan kali ini setelah 16 tahun Meksiko sebagai tuan rumah, kemudian Afrika Selatan sebagai tamu, dan mereka ketemu lagi partai pembuka. Nah, secara umum ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga bagi mereka. Dua pertemuan sebelumnya saya sebutkan tadi memang agak mengagetkan karena didominasi oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan unggul satu kali, kemudian mereka tuh satu kali. Ini adalah pertemuan yang ketiga, keempat. Sebelumnya sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2000. Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2005, pada saat itu Afrika Selatan menang. Kemudian di pembukaan 2010 di Afrika Selatan, mereka menang imbang Afrika Selatan, Meksiko. Dan ini yang ketiga, di pembukaan Piala Dunia 2026, di mana Meksiko sebagai tuan rumah. Nah, tapi tentu kekuatan kedua tim harus diakui lumayan berbeda nih. Selain Meksiko akan tampil sebagai tuan rumah yang didukung tentu oleh puluhan ribu penonton tim di Stadion Aztec ini, dari beberapa pertandingan sebelumnya, sebutlah 5 pertandingan sebelumnya termasuk dari uji coba sebelum pembuka ini, Meksiko lagi di atas angin nih.
0: Lagi di atas angin.
2: Karena
0: peringkatnya ada di 15 dunia sedangkan Afrika di 60 atau seperti apa, Bung Opan?
2: Iya, sebetulnya untuk putaran final Piala Dunia ini faktor peringkat ya sedikit banyaknya juga berpengaruh, tapi tidak terlalu menjadi penentu. Nah, kita lebih melihat pada kualitas penampilan dan juga performa serta hasil, terutama di 5 pertandingan terakhir menjelang laga resmi ini. Ya, kalau Meksiko kan sebelumnya mereka melakukan 5 kali pertandingan itu tidak pernah salah. Menghadapi Serbia mereka bahkan menang telak 5-1 beberapa yang lalu, kemudian menghadapi Australia yang juga salah satu tim kuat dari Asia, mereka menang tipis 1-0. Kemudian sebelumnya mereka juga sudah mencoba tim asal Afrika, karena mereka sadar bahwa di grup ini, di grup A ini, mereka satu grup dengan salah satu tim dari Afrika yang di Afrika Selatan. Maka mereka melakukan uji coba melawan Ghana dan mereka unggul telak 2-0. Kemudian sebelumnya hanya tim kuat Eropa Belgia yang berhasil menahan mereka imbang dengan 1-1. Dan juga Portugal, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026 ini, berhasil menahan mereka imbang. Nah, jika kita bandingkan dengan 5 laga terakhir dari Afrika Selatan, itu sangat sangat beda jauh ya. Afrika Selatan bahkan di 5 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Lawan Jamaika saja mereka ditahan imbang. Kemudian melawan Nicaragua juga mereka ditahan imbang. Melawan Panama sebagai uji coba, karena mereka sadar bahwa mereka satu grup dengan Meksiko, dan Panama dianggap sebagai tim yang warna atau surat permainannya mirip-mirip dengan Meksiko, mereka juga kalah dengan 1-2. Kemudian mereka juga kalah menghadapi Kamerun, tim kuat lainnya dari Afrika, dengan 1-2. Artinya dari 5 pertandingan terakhir ini saja terjadi ketimpangan. Keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu publik sendiri kerap kali juga menjadi menjadi faktor yang bisa agak mempengaruhi proses psikologis. Karena kita tahu bahwa partai pembuka di setiap ajang Piala Dunia itu senantiasa agak sangat lumayan berat buat tuan rumah untuk bermain lepas.
0: Nah jadi malah jadi tekanan ya.
2: Menjadi pressure psikologis bagi mereka. Karena dengan segala statistik yang disebutkan tadi, mau tidak mau Meksiko menjadi tim yang sangat diunggulkan di partai pembuka ini. Nah, ini sekaligus menjadi beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan tentu dari publik Meksiko bahwa tidak ada hasil yang diinginkan oleh rakyat Meksiko kecuali kemenangan. Dan jangan lupa Bung Lukman, ini adalah peluang terbaik bagi Meksiko untuk bisa membuka atau melancarkan peluang mereka melangkah ke babak selanjutnya. Karena mereka di partai pembuka menghadapi salah satu tim yang disebut-sebut sebagai tim terlemah di grup ini, yang Afrika Selatan. Sehingga tuntutan harus menang sekali lagi itu menjadi wajib bagi mereka.
0: Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Ini juga kan jadi tantangan tersendiri bagi Afrika Selatan ya, untuk kalau kita lihat datanya kan sebenarnya ini Meksiko dikatakan 7 kali pembukaan Piala Dunia tidak pernah menang, 2 kali imbang, 5 kali kalah ini.
2: Betul. Iya, ini menjadi salah satu fakta yang lumayan unik. Selain fakta pertama yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah yang kedua kalinya mereka bertemu di pembukaan Piala Dunia, 2010 dan 2026. Nah, fakta yang menarik lainnya adalah Meksiko mendapatkan beban psikologis tambahan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah ini menjadi fakta yang ke-8 di mana Meksiko selalu menjadi pelakon partai pembuka final Piala Dunia. Dan sebelumnya di 7 kali itu mereka belum pernah menang. Jadi agak bertambah nih beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan dari dalam negeri, bermain di publik, di hadapan publik sendiri mereka dituntut menang, kemudian melawan tim yang menjadi disebut-sebut sebagai tim lemah di grup A ini, ya kemudian mereka juga tidak pernah memenangkan pertarungan di laga pembuka dari 7 yang mereka lakukan sebelumnya. Ini semua menjadi akumulasi. Tapi sekali lagi, Meksiko adalah sebuah kekuatan sepak bola di Amerika Tengah, Amerika Tengah dan Amerika Utara. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka kerap kali juga memberikan kejutan, ya, dalam setiap perhelatan Piala Dunia mereka ikuti. Apalagi toh pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang sangat pengalaman, banyak di antara mereka yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan pemain-pemain Afrika Selatan. Kemudian skill individu pemain, jam terbang, kemudian observasi permainan mereka tidak perlu disaksikan lagi. Dan faktanya adalah yang saya sebutkan tadi, di 5 pertandingan terakhir itu sangat berperan untuk bisa menunjukkan bagaimana performa tim di laga malam ini.
0: Iya, kalau bicara Piala Dunia, peringkat FIFA ini tidak bisa menjadi tolok ukur kemenangan ya, Bung Opan ya?
2: Salah satu yang menjadi tolak ukur tentu itu. Nah, bagaimanapun peringkat di FIFA itu, apalagi kalau peringkatnya memang jauh berbeda, peringkat FIFA itu kan menunjukkan kekuatan sebuah sepak bola sebuah timnas, ya. Jadi peringkat FIFA itu artinya semakin tinggi peringkat mereka, semakin membuktikan bahwa mereka semakin sering banyak melakukan di partai internasional resmi di bawah FIFA. Kemudian mereka juga banyak meraih kemenangan, banyak meraih poin. Dan itu adalah fakta real bahwa peringkat FIFA adalah salah satu tolak ukur bahwa kekuatan timnas sebuah negara itu adalah mumpuni. Gitu. Tapi itu hanya salah satu dari begitu banyak indikator. Ya. Bagi kita yang sangat mengikuti perkembangan kekuatan setiap negara menjelang Piala Dunia, sekali lagi, tolak ukur yang paling real adalah tolak ukur di 3-5 pertandingan terakhir. Ya. Nah, itu menjadi indikasi real bagaimana kekuatan tim ini menghadapi atau kekuatan tim ini berlabuh di Piala Dunia. Memang betul, banyak yang mengatakan bahwa uji coba menjelang partai resmi di Piala Dunia ini sebutlah 3. Rata-rata setiap negara yang hadir di putaran Piala Dunia kan lakoni 2-3 lagu uji coba sejak mereka sudah mulai mendarat di Meksiko, Kanada, dan Amerika.
0: Yeah.
2: Ya. Nah, itu menjadi gambaran real. Mm. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa jangan lupa ada beberapa timnas itu tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam laga uji coba 2-3 kali di tempat di mana Piala Dunia akan diadakan ini. Mereka ada yang banyak mengatakan bahwa kemenangan itu adalah bonus, tapi sungguhnya bagaimana mereka melihat kekuatan internal organisasi permainan mereka, kemudian bagaimana mereka melihat formasi, strategi, dan taktik yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelatih, kemudian bagaimana pelatih juga bisa melihat grafik peningkatan atau daya tahan tubuh, stamina fisik dan pemain yang diberikan kesempatan untuk dicoba itu. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan akhir selama uji coba itu diadakan. Gitu.
0: Bagaimana dengan pertandingan Korea Selatan ya dengan Ceko ya, kalau tidak salah ya, Bung Opan ya, untuk di pertandingan keduanya?
2: Ya, kalau untuk ada yang akan berlangsung besok pukul 9 itu tidak kalah menariknya ya, karena kita tahu bahwa Korea Selatan menuju ke Piala Dunia ini lumayan tertati-tati,
0: ya.
2: Lumayan tertati-tati, tidak tampil secemerlang Jepang misalnya, atau Iran misalnya, itu lumayan tertati-tati. Tapi itu menjadi salah satu barometer atau salah satu cambuk yang membuat membuat Korea Selatan selalu tampil mengejutkan.
0: Ya.
2: Di awal-awal laga yang mereka lakukan, kalau terlihat sejarah, kalau kita kembali sedikit ke belakang, maka kita melihat bagaimana pada saat persahabatan piala putaran final Piala Dunia, kemudian penampilan Korea Selatan senantiasa mengejutkan karena mereka tampil dengan sangat determinasi yang sangat tinggi, kemudian kecepatan yang menjadi ciri khas mereka, dan juga tentu ada beberapa pemain mereka seperti Son misalnya itu masih akan memperkuat, bahkan masih menjadi kapten kesebelasan dari Korea Selatan di putaran final Piala Dunia ini. Sehingga kita tidak bisa melihat tertati-tatinya Korea Selatan sebagai barometer mereka menghadapi putaran final Piala Dunia di Meksiko ini.
0: Yeah.
2: Nah, sementara di sisi yang lain, Cek itu memang agak berat perjalanannya, mirip-mirip dengan Korea Selatan lah. Tapi Republik Ceko sedikit lebih berat karena mereka harus melalui babak playoff ya.
0: Yeah.
2: Babak playoff Eropa. Mereka sebelumnya di penentuan grup itu mereka menyingkirkan Irlandia melalui adu penalti. Kemudian di playoff Eropa mereka mengkandaskan Denmark juga melalui adu penalti, dan ini menjadi gambaran bahwa Czech makin kesini makin menunjukkan kualitasnya. Yang salah yang mereka singkirkan di playoff Eropa itu adalah Denmark. Salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang sejatinya selalu menghiasi putaran final Piala Dunia mewakili Eropa. Dan mereka kandas oleh Czech. Jadi penampilan Ceko akan memberikan kejutan. Nah, kalau kita membandingkan dua pertandingan pertama di grup A Piala Dunia ini, Meksiko dan Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan Republik Ceko, maka saya melihat bahwa pertandingan besok pagi tentu jauh lebih menarik. Ya, jauh lebih kompetitif.
0: Iya.
2: Dibanding pertandingan pertama malam nanti.
0: Lebih ketat ya. Apa?
2: Betul sekali, tentu lebih ketat, ya.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Opan, yang ingin bergabung bersama kita. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dua laga awal di Piala Dunia 2026, yaitu Meksiko versus Afrika Selatan dan juga nanti Korea Selatan versus Ceko yang akan berlangsung pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Bung Opan, meskipun berjalan ketat gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan. Saya mau tahu nih, Bung Opan jagokan Meksiko atau Afrika Selatan nih kalau dilihat dari
2: harus realistik ya, Meksiko.
0: Oh, Meksiko ya.
2: Meksiko ya. Kekuatan mereka berbeda. Kemudian Afrika Selatan juga tidak sekuat 2010 yang lalu. Apalagi Meksiko sebagai tuan rumah.
0: Enggak terpengaruh dengan kutukan sebelumnya ya, Bung Opan ya.
2: Justru saya melihat bahwa ya itu tentu menjadi cambuk.
0: Oh, iya.
2: Dan sepertinya Meksiko sudah sangat siap menghadapi laga pembuka ini. Dan mereka untuk bisa menangkal kutukan itu, sepertinya mereka sudah melibatkan dukun-dukun India.
0: Iya. Tapi ya. Selisih golnya tidak akan jauh kalaupun menang ya Meksiko, atau akan ada hujan ya, gol atau seperti apa?
2: Menurut saya satu-satunya problem bagi Meksiko adalah beban psikologi sebagai tuan rumah di partai pembuka. Ya, dalam sejarah partai pembuka Piala Dunia, siapapun yang bertindak sebagai tuan rumah itu selalu beban psikologi sangat berat. Untuk bisa bermain lepas dengan tekanan puluhan ribu penonton yang menuntut kemenangan sebagai satu-satunya hasil yang mereka inginkan, itu tidak mudah untuk keluar dari beban psikologis itu.
0: Baik.
2: Nah, oleh karena itu prediksi saya adalah Meksiko melawan Afrika Selatan ini akan sangat sangat ditentukan oleh 15 menit 20 menit pertama di babak pertama.
0: Baik.
2: Jika Meksiko bisa keluar dari tekanan atau pressure psikologis itu, kemudian mulai menunjukkan permainan lepas, maka Meksiko akan keluar sebagai pemenang.
0: Iya. Kita pendengar, siapa pendengar lu ya, Bung Opan ya, ada
2: silakan.
0: Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya. Bersuasa kembali kita ini.
0: Biasanya Pak Andi ini agak, ini nih Bung Opan nih, prediksinya oke juga nih. Tepat terus nih.
2: Mantap.
1: Bung Opan.
2: Siap. Ya Pandi.
1: Kalau istilahnya pelatih Javier Aguirre masih mempercayakan Raul Jimenez, saya yakin ini Meksiko bisa mengatasi Afrika Selatan gitu ya. Maksimal prediksi saya 2-0 gitu untuk tuan rumah Meksiko gitu, untuk dini hari nanti gitu.
0: Berapa Pandi?
1: Iya. 2-0
0: Meksiko. Oke.
1: Iya, sebenarnya ini kalau masih Raul Jimenez masih di jadi starter nanti ya. Karena ini Raul Jimenez ini luar biasa juga gitu catch-nya gitu ya untuk Meksiko gitu ya. Apalagi dia saat ini bermain di klub Wolverhampton Liga Inggris. Pernah juga bermain di Atletico Madrid gitu ya. Jadi saya feelingnya itu ke Meksiko gitu ya. Cuman ya apa, perlu juga diwaspadai bahwa Afrika Selatan ini kan tidak semudah itu juga, Bung Lukman. Misalnya tidak dianggap sepele gitu kan. Saya kira Afrika Selatan ini melalui pelatihnya Hugo Loos ini, ya apalagi ini pelatihnya ini pengalaman ini,
0: yeah,
1: pernah mengantarkan Kamerun juara Piala Afrika gitu ya.
0: Baik.
1: Saya rasa
0: 2-0 ya, kita kunci ya. Terima kasih ya Pak Andi ya.
1: Oke,
0: baik. Ya, Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya menuju ke Aceh, ini ada Pak Adi. Pak Adi, selamat malam, salam olahraga.
3: Malam Pak, salam olahraga juga.
0: Iya, gimana Pak Adi?
3: Kalau saya pilih Afrika Pak ya.
0: Luar biasa. Apa Pak Adi alasannya nih, mungkin ada analisis sendiri nih.
3: Ya, karena di pertandingan sebelumnya pun kan Afrika Selatan pernah masuk juga. Karena dulunya kan pemain-pemain Afrika Selatan bukan seperti yang dibilang sama Pak Andi tadi, tidak bisa kita anggap sepele kan. Saya prediksinya 1-0 tuh
0: buat Afrika. Baik, menarik. Terima kasih ya Pak Andi di Aceh. Ya.
3: Ya, selamat malam Pak.
0: Ya. Bung Opan gimana nih? Terbelah dua nih. Punya ininya masing-masing nih.
2: Iya, harus diakui bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya Meksiko bermain di hadapan publik sendiri dengan tuntutan wajib menang menghadapi tim yang disebut-sebut sebagai salah satu tim terlemah di grup A ini, maka sebaliknya Afrika Selatan memiliki keuntungan untuk bermain lebih lepas, tidak ada beban. Artinya nothing to lose, logis. Karena mereka menjadi tim underdog yang tidak diunggulkan, kemudian mereka juga tidak punya beban kalah menang bagi mereka biasa, sama. Nah, ini harusnya bisa dimaksimalkan oleh mereka untuk bermain tanpa beban, lebih lepas, memberikan perlawanan. Dan sekali lagi, kita akan melihat penentuan bagaimana Meksiko keluar dari beban itu di 15 menit awal. Ya. Ini akan menjadi apa tekanan yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini sekaligus akan menjadi salah satu strategi yang ditentukan oleh kepiawaian pelatih dari masing-masing tim. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Meksiko akan langsung bermain menekan, menyerang sejak menit awal, atau menerapkan strategi menunggu sembari melihat, wait and see, bagaimana permainan Selatan oleh Afrika Selatan. Begitu juga di kubu Afrika Selatan, apakah sejak menit awal mereka akan langsung melayani Meksiko bermain terbuka, atau menerapkan pola pertahanan rapat sembari mengandalkan serangan balik cepat. Nah, kalau kita kembali kepada bagaimana posisi kedua tim ini, salah satu tim diunggulkan, satu underdog, satu menjadi tuan rumah, satu menjadi tamu, satu bermain dengan tekanan psikologis yang luar biasa, satu bermain lepas, maka sepertinya Meksiko akan langsung bermain menyerang sejak kick off play pertama di
0: Nanti kita tunggu ya bagaimana pertandingan, jalan pertandingan Meksiko dengan Afrika Selatan ya, Bung Opan.
2: Iya, betul.
0: Terima kasih waktu dan analisanya. Mudah-mudahan juga kita lihat nanti skor mana tadi, apa langsung sengit gitu ya.
2: Sama-sama.
0: Kita boleh nanti kita ganggu-ganggu lagi ya, kapan waktu ya, Bung Opan ya, untuk
2: Piala
0: Dunia. Terima kasih.
2: Ayo.
0: Ya. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga, Bung Opan.
2: Salam olahraga, Bung
0: Opan. Ya. Pendengar pemerhati sepak bola, Opan Lamara. Kami berbincang bagaimana pertandingan laga pembuka nanti ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Meksiko melawan Afrika Selatan, sementara untuk Korea Selatan versus Ceko akan bermain di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar KPK mengungkapkan Bupati Muara Enim Edison diduga memberikan suap sebesar 1,6 miliar rupiah, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap di pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik Husein selaku Direktur Penyidikan KPK, yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga mendukung penuh upaya-upaya pencegahan, koordinasi supervisi, dan juga pendidikan anti korupsi melalui karya-karya jurnalis terbaiknya. Baik kawan-kawan jurnalis, pada kesempatan siang kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi mengenai audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan peristiwa tertangkap tangan yang terkait dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang pada hari kemarin sudah kami sampaikan secara lengkap. Baik kawan-kawan media, selanjutnya kepada Pak Ahmad Taufik Husein, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya, kemarin sudah banyak yang bertanya-tanya juga terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi yang terhormat Mas Budi, Jubir, rekan-rekan semua, jadi betul tadi disampaikan Mas Budi bahwa ini masih ada kaitannya, tetapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa ini memang dua peristiwa yang berbeda. Artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini. Jadi berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, kita sudah menetapkan ada 4 tersangka ya, yaitu saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, yang kedua saudara AD selaku orang kepercayaan EDS, saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, dan saudari CRH selaku pihak swasta yaitu marketing PT MSA. Ini terkait dengan kegiatan pengadaan sejumlah barang di lingkungan Kabupaten Muara Enim, yang salah satunya proyek pengadaan smartboard. Nah, ini juga proyek ini adalah salah satu yang menjadi temuan di laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan BPK Sumatera Selatan. Bisa jelaskan dulu kronologis lengkapnya untuk konstruksi perkaranya. Jadi pada awal tahun 2026, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut ditemukan hasil audit hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Kemudian pada bulan Mei 2026, Saudara EDS selaku Bupati memerintahkan Saudara RSA, ini selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2026 dan sebelumnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk melakukan pengurusan LHP audit BPK yang tadi ada temuan melalui Saudara AGG alias Eng, yang merupakan pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, kemudian Saudara RSA meminta Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas, ini bawahannya RSH, menemui Saudara AGG lewat perantara pihak swasta yaitu Saudara MYN. Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim. Jadi ini yang terjadi di pembicaraan negosiasi antara ABN dan AGG. Setelah terjadi kesepakatan, AGG kemudian mempersiapkan pasukan. Ini istilahnya yang kami temukan di hasil pemeriksaan dan barang bukti untuk mengurus permintaan dari ABN. Salah satunya AGG berkoordinasi dengan saudari TTN. TTN ini adalah selaku ASN atau pengendali teknis di BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu ABN menyiapkan sejumlah uang yang diminta tadi hasil negosiasi, di antaranya penerimaan uang tersebut dari saudari FK selaku pihak swasta atau direktur MSA melalui pihak marketingnya yang kemarin kita sudah tetapkan yaitu saudari CRH. Ini pihak PBJ di proyek Smartboat di lingkup Dikbud Muara Enim. Di situ ada irisannya di situ. Kemudian dari penerimaan sejumlah 500 juta yang diberikan oleh CRH pada ABN, selanjutnya ABN membagi dua kelompok dari distribusi uang 500 juta tersebut, yaitu ada pemberian di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya 100 juta untuk AGG yang jadi pihak perantara untuk mengurus temuan, dan 100 juta kepada MYN. MYN ini selaku perantara tadi yang memperkenalkan ABN ke AGG. Pertemuan dilakukan di Jakarta. Kemudian untuk jumlah uang sisanya 300 juta diserahkan oleh ABN di Sumatera Selatan untuk kepentingan EDS Bupati. Ini yang peristiwa tantangan yang sebelumnya. Selain penerimaan tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang dari ABN sebesar 50 juta. Ini bukan yang pertama kali. KPK kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut. Selanjutnya, dalam perkara ini, tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai sebesar 100 juta dari AGN, kemudian uang tunai 100 juta dari MYN, dan kendaraan roda 4 serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025. KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 1. Saudara AGG alias Ang selaku pihak swasta. Yang kedua, saudara TTN selaku ASN atau pengendali teknis. Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim. Saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Dan terakhir, saudari FK selaku pihak swasta atau direktur PT MSA. Atas perbuatannya, saudara AGG dan saudara TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap saudara EDS, saudari CRH dan saudara FK, atas perannya tadi telah melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait, disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A atau huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka, khususnya yang 2 orang, yaitu terhadap AGG dan TTN, karena terhadap 3 tersangka lainnya sudah ditahan, 2 ditahan di perkara sebelumnya dan 1 belum, masih dalam tahap penyidikan. Untuk yang 2 orang kita tahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikian kami sampaikan untuk laporan kronologis dan konstruksi perkaranya untuk kegiatan tertangkap tangan terkait laporan pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemarin kita lakukan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Budi. Terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap runut bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan terhadap para tersangkanya. Dan dalam kesempatan kali ini kami juga senantiasa mengimbau dan mengajak pihak-pihak terkait ataupun masyarakat, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku dapat mengurus, mengkondisikan penanganan perkara di KPK, kami pastikan itu tidak benar. Oleh karena itu kami mengimbau untuk selalu waspada, hati-hati, dan silakan dapat melaporkan jika ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pegawai KPK atau bertindak sebagai pihak eksternal. Silakan dapat dilaporkan ke KPK melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan badan usaha milik negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12 pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang

Kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini yang dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Mendengar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Mendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada nih Sabil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta

0: channel YouTube Pro3 News dan Pro3 Senior. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soleiman, lepaskan tenaga, masuk gol!

0: mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kanal Kenangan RRI
3: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang

0: Enggak, maksudnya aku enggak nyampe.
1: Pakai lagi.
2: Oke. Okay. Azeh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Patria dapat tanda dan reward darinya.
2: Ngapain sih, Mi? Gue aja.
1: Lepaskan tengah.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
6: Ini benar-benar.
7: Yes, Mami.
4: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar aku krungu salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
2: yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi pagi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, Fuel Surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel Surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola.

0: menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasi.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif. Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Stadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya, pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: gitu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Ini baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Oh, kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan karena memang harus di-ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Mereka satu-satu kan.
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan. Beda dengan sepak bola pada waktu itu secara masuk di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu.
0: Itu sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, biasanya kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80.000 lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih. Menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Memakai Raul Jimenez di depan, sudah di atas 35 ya, 37 kalau nggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim, ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Carito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia 23,
0: 20-an awal.
1: Nah sekarang ya, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Sisto Ramen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun dia cadangannya Raul Rangel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adi ya.
0: Ya Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo.
0: Iya lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. Gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini, seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falcao, sama Trubi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh 0-0. Baik Pak Anto Komito, terima kasih atas komentarnya. Ya bagaimana nih Bung Estu, ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main fantasi nggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situs yang FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana.
0: Bisa disimulasi sendiri ya.
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya, dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 2-1.
0: Cup.
1: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang maksimum 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu, ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah, beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang Everett usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia Everett mereka itu 26,35. Sebenarnya enggak beda jauh. Tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau ada 17 di Bertomura, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun. Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini. Apakah mas? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
0: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di
0: mana ini. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya ibaratnya ya ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara yang sudah ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang ketimbang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match kedua.
0: Yeah.
1: Yang pertama masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi CBC, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan, karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya di agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling mungkin paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
6: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
1: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Kembali ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo. Kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan Indra ya.
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko, mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan.
7: hingga bagaimana Cesar Montes tadi mainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko, sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Juan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
6: sih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat
1: saya main di prediksinya FIFA 2-0.
6: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
7: Ada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
6: Ya. Dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
7: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: dari Liga Inggris. Bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83 ribu ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan...

0: nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Kembali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan coba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, gimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
3: Ditendang lagi
1: Meksiko.
3: Yeah. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Ya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah,
2: dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini, keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas.

0: pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya, kostumnya sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vázquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang, melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan mengarah ke kiri dan ke kotak penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya,
0: 12 menit.
1: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang. Dia menjadi pemutus dari duelnya, dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Kuliso Mudao yang dituju, namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
1: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua lalu ya, coba membangun serangan. Angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau diserang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gio ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
1: Iya, sebuah
2: keras ya.
1: Iya, agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
2: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Lawan William, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
1: Inilah Gulen Potua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Reyes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini dan masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini. Dan kembali serangan coba dilakukan, nah patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
2: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko. Di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
0: Modiba.
2: Modiba ya.
0: Iya.
2: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quenes, Quenones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia hari.
1: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
2: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko. Masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi namun bukan pelanggaran kah? Ya,
0: Mokwena.
2: Mokwena.
1: Oh, kartu kuning kedua.
2: Begitu cepat ya tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
1: Iya,
0: Gutierrez.
1: Ryan Gutierrez main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
0: Iya. Yeah. Karma kak, karma. Enggak kan, enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Cibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini. Mokwena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
1: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
0: Yeah.
1: Ada unsur dalam tanda kutip
0: perang gitu ya.
1: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
0: Meksiko
1: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan apakah pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi itu kemana, Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Oke, nah mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
1: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan yang banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
2: serangan balik itu dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
1: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi. ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
0: Ya. Disiplin ya mereka ya.
1: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
0: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Tampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Tampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing, apakah memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 nih,
0: Modiba. Offside ternyata Indra.
1: Ya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Kalau Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Gunanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Galar dari sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reynolds, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reynolds kepada Galar sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kaji mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke tengah, berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
0: Kolina ya. Kolina
2: nih.
0: Wasit legendaris ya.
1: Iya,
2: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
1: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
0: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
1: Iya, yeah, selalu diingat setiap kali.
2: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sektor sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat teklan yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba mengirim bola pemain Meksiko. Pukul 8 di sana ada Quinones, alirkan kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
1: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Nunes bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
0: polanya ya,
1: pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu, seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
0: Ya, serangan kali ini coba dibangun tangan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
1: Ya,
0: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam, dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan. Masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
1: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinn Nunes. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
0: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiang. Yang pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Tiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rengel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rengel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan. Bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes. Balikan kepada Raul Rengel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
1: Ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu sekulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola. Kembali lagi ada Vasquez memainkan bola Asi Vasquez alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez. Masih Vasquez kembali kepada Raul Angel. Mainkan Sulibunda di daerah pertahanan sini sekitar tambahan 4 menit. Start time yang diberikan waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez. Berbahaya sebelah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams. Hampir 1,5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga. Ada Mudau juga untuk ke belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana. Ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar juga. Upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan. Dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Kerjasama dengan Basnas diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil lagi itu tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu. Sesuai regulasi aja, seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Berating terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang

0: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo. Alvarado di sektor sebelah kanan cuma berputar-putar, dibayangin berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan. Memainkan si kulit bundar, Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
1: Wah, kartu merah langsung ya.
0: Merah langsung ya.
2: Iya, ini
0: pelanggaran ya. Yang
2: iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
2: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
2: Ya di luar.
0: Memang ya,
1: bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
2: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas

0: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa senti saja di depan garis gawang sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Pirlo nomor 25,
1: Alvarado
0: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi juga nomor 19 di sana.
2: CBC.
0: Mengulang
2: kata ya, CBC.
1: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan. CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu. Dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mukwena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
1: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5. dari Afrika Selatan masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang, kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mombokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
1: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
1: Langsung ke depan Juan Vazquez ini,
2: yeah,
1: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, yeah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, ke tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini, 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez tengah dia, kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras, meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
1: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quiñones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quiñones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
1: Jaden Adam digantikan Suami ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
0: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan Paul Fidalgo tadi, mundur ke belakang Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan, membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
1: Iya, walaupun Queen Nones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
0: Ya.
1: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen Nones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini coba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
1: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan. Karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
1: Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
1: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggungnya terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
0: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
1: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
0: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
1: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
2: Ya, canggup lah ya.
1: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya, offside itu.
1: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
1: Oh, Jimenez ya.
2: Jimenez. Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
1: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
1: Menang di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
1: Ya masih dilihat baca sebagai 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
3: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
1: Iya, CBC lagi-lagi
3: kartu kuning.
1: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
2: Mencengkram leher ya. Lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar ya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
1: Iya.
3: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya. Melihat Gallardo tadi juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
2: Chavez.
3: Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
2: Vasquez.
3: Masih pemain Meksiko coba membangun ada Chavez, alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Juga ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
1: dari Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
3: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
1: Armando Gonzalez salah satu pemain yang pengisi di depan dia posisinya adalah penyerang dan itu adalah harang.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini
0: salah satu ya.
1: Striker yang cukup bagus sebenarnya, agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua, tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
0: yeah.
1: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
0: Yeah, tiga warna
1: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
0: Campos. Jorge Campos.
1: Menarik sekali memang kalau melihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus,
0: kental ya.
1: Kayak kental sekali. Ya.
0: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini lebar dia di sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonder Boy.
1: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
0: Ya.
1: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
0: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
1: Oh, Quinones ya.
0: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
1: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
0: Bingung sepertinya dia.
1: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
0: Terhadap Mokoena.
1: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
0: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
0: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah 3 kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez. Artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vazquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan fitness juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini apa, yang apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, apa? Bung Estu.
1: Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
1: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Di tengah.
2: Nah, itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
0: Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Ya. Awas.
1: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
2: Oh, kartu merah lagi.
0: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
1: Seperti Suwane, pemain baru ya.
0: Ya, Suwane.
1: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwane.
0: Bebas Suwane.
2: Iya.
0: Yang kartu merah. Kartu merah langsung ya,
2: direct ya.
1: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
2: Ini
0: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
1: Ini juga kerugian merah bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
0: Saya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
1: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
0: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Dari siapa Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
1: Vega.
0: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi dua kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko. Yes.
1: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
0: Vazquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vazquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafes, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola
3: dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Orang alirkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri. Parado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan, Reyes tadi terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko.
2: Bogazi.
3: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Wah, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
2: Virtual reality.
1: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
2: Iya, 48 ya.
1: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
2: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah main nomor punggung 4 baik. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko yang terjatuh didempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali. Berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Di depan masih persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
2: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya, nggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
1: Langsung
2: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
2: Ya.
1: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
2: Checking VAR juga tadi juga.
3: Belko Mora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, Berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba dekat umpan 1-2. Pemain Mexico buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk di area pertahanan dari Mexico. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
3: jelas terlihat tadi.
1: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali pancar sekali. Karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurang kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
3: Ya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes.
1: Ya, kapten tim. Ya.
3: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, seiring fajar pagi menyinari seantero tanah Papua, kota Jayapura dan sekitarnya. Kita baru saja mengikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko versus Afrika Selatan. Langsung kami hadirkan bersama Radio Republik Indonesia selaku RRI yang mempunyai hak siar untuk menyiarkan jalannya Piala Dunia sepanjang satu bulan ke depan. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, awal jumpa kita akan kembali mengikuti warta berita secara live dan live streaming bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Polda Papua tunggu hasil forensik kasus ledakan mortir maut di Biak. Gubernur Papua kirim 341 kontingen ke Pesparawi Nasional di Manokwari. Selain dua topik tersebut, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah informasi menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Fajar Papua. Selengkapnya dibacakan oleh Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkapkan ledakan, penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Biak. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom, mengatakan tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
3: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari LAPFOR sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Sudah dibawa Jakarta, tinggal menunggu hasil.
2: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari laboratorium forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlab4 Polda Papua telah diterbitkan.
3: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT, ya, mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor, Bitlapor Polda Papua.
4: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
3: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
2: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Aparat penegak hukum dan Pertamina Patraniaga menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dalam inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Dalam sidak yang digelar di SPBU APO dan SPBU Entrop Selasa pagi, petugas menemukan sejumlah truk yang diduga menggunakan tangki modifikasi dan plat nomor polisi palsu untuk memperoleh BBM subsidi jenis biosolar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan, praktek tersebut merupakan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Pihaknya akan mengevaluasi izin jalan kendaraan yang terlibat dan terus bersinergi dengan aparat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. Atas temuan tersebut, aparat kepolisian langsung mengamankan sejumlah truk guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Areal Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menegaskan, pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus diperketat agar penyaluran tepat sasaran. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi dan segera melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Saudara, Gubernur Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Pelepasan dilakukan Gubernur Papua Matius Fakiri di kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakiri mengatakan Pesparawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah, ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan, Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya, seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
7: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya. Istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya, dan menurut saya untuk Pesparawi Nasional kita di Manokwari mudah-mudahan kita rombak banyak gol ya.
5: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang. Sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, hari ke-9 pelaksanaan operasi Sikat Kartens, polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di tiga wilayah pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi Sikat Kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
3: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
2: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abepura, Kombes Pol Parasian Gulto mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
4: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
3: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah, jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Satreskrim Polres Jayapura berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang disertai persetubuhan terhadap seorang anak perempuan di wilayah Doyobaru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang lebih 1x12 jam setelah laporan diterima pihak kepolisian. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan mengenai seorang pelajar perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan perampasan barang miliknya di kawasan lahan kosong yang berada di samping BTN Kolam Doyobaru. Berdasarkan penyelidikan, korban yang sedang berjalan menuju sekolah diduga dihampiri pelaku di lokasi sepi, kemudian dibawa ke areal semak-semak sebelum mengalami tindakan kekerasan. Setelah itu pelaku diduga mengambil telepon genggam dan sejumlah barang milik korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim URC Subsatgas Pidum Satreskrim Polres Jayapura yang dipimpin oleh AKP Axel Panggabean segera melakukan penyelidikan intensif dan mengumpulkan keterangan serta ciri-ciri korban. Kerja cepat aparat kepolisian membuahkan hasil ketika seorang pria berinisial YA, 53 tahun berhasil diamankan sekitar pukul 9.35 menit waktu Indonesia Timur di kawasan BTN Pemda Doyobaru. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyelidik Satreskrim Polres Jayapura, sementara barang-barang bukti yang berhasil diamankan telah disita untuk kepentingan proses hukum dan pembuktian di persidangan. Saudara, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Mimika. Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika melakukan sosialisasi aplikasi Sikepo guna mewujudkan pelaporan keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Berikut Tora Immanuel melaporkan dari Mimika.
2: Terobosan inovasi dari pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesbangpol memperkenalkan sistem aplikasi Sikepo, sistem keuangan partai politik. Sosialisasi bagi para pengurus 10 parpol peraih kursi dewan DPRK Mimika. Sosialisasi sekaligus bimtek itu turut dihadiri Ketua KPU Mimika DT Abu Gau dan Ketua Bawaslu Mimika Frans Wetipo di Aula Cendrawasih 66 kemarin Kamis 11 Juni 2026. Bupati Mimika Yohanes Retop diwakili staf ahli Dr. Yohana Paliling berharap para pengurus parpol bisa terbantu dengan aplikasi Sikepo dalam menghadirkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan parpol sehingga bisa tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Parpol tertib dan patuh hukum, menjaga kepercayaan masyarakat pemilihnya.
3: Bimtek penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pada partai politik dan aplikasi menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas.

0: integritas dan kepatuhan hukum dalam mengelola dana negara. Partai politik tertib administrasi dan memanfaatkan sistem digital seperti aplikasi Sikepo yang akan disosialisasikan hari ini untuk pelaporan yang tepat waktu.
1: Sementara itu, Sekretaris Kesbang Polmimika Amelda Rumayomi mengatakan, distribusi bantuan dana bagi parpol tahun 2025 kemarin berjumlah 1,9 miliar rupiah lebih, dengan Partai Golkar sebagai peraih terbanyak hampir 300 juta rupiah, disusul PKB, Demokrat, PDIP, Perindo, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN, dan PBB. Sesuai usulan parpol, dana Rp10.000 per satu raihan suara parpol diminta naik menjadi Rp50.000 atau naik 5 kali lipat dengan alasan biaya menjangkau daerah pesisir dan pegunungan Mimika yang tinggi. Namun hal ini, kata Amel, masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat dan provinsi. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Saudara, PT PLN Persero menghimbau masyarakat untuk memperhatikan jarak aman dalam pemasangan atribut kemeriahan Piala Dunia 2026 seperti bendera, umbul-umbul, atau atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kelistrikan selama perhelatan Piala Dunia, sekaligus menjaga keandalan jaringan secara berkelanjutan agar aliran listrik tetap andal dan aman sampai ke rumah-rumah pelanggan. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan seluruh atribut dekorasi wajib dipasang dengan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN agar tidak memicu gangguan teknis dan konsleting. Pemasangan tiang umbul-umbul berbahan besi atau bambu basah yang terlalu dekat dengan kabel bertegangan tinggi sangat rawan memicu hantaran listrik. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa warga di sekitar lokasi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur yang memicu pemadaman meluas. Menurut Robert Rumsaur, apabila masyarakat melihat adanya potensi bahaya dari atribut Piala Dunia yang terlalu dekat dengan kabel listrik, mereka diminta untuk segera melaporkan hal tersebut melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Tim Persikar Kerum berhasil menutup fase grup K 64 besar Liga 4 Seri Nasional 2025-2026 dengan manis. Tim berjuluk Badai Perbatasan itu sukses menang 3-2 atas Persloting yang berlangsung di Stadion UNS Surakarta, Jawa Tengah. Tambahan 3 poin menempatkan Persikara sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin, sementara Celebes FC menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 9 poin. Kemenangan tersebut mengantarkan Persikara lolos ke babak 32 besar mendampingi Celebes FC, dan pada babak 32 besar Persikara bergabung pada grup 5 bersama Persipani Paniai, Persinga Ngawi, dan Porsiba FC. Ketua Umum Persikar Kerom, Peter Gusbagar, memberikan pujian kepada seluruh pemain yang berhasil mengamankan satu tiket 32 besar. Menurutnya, laga terakhir kontra Perslotim menjadi ajang senam jantung di mana kedua tim saling balas gol. Persikar beruntung bisa mempertahankan keunggulan 3-2 hingga laga usai. Mengingat babak berikutnya akan lebih ketat, bahkan untuk memompa spirit Anis Nabar dan kawan-kawan, manajemen memberikan bonus serta membayar gaji pemain secara double.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara pendengar, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini Jumat 12 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan dan liputan berita terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar Warta Berita Fajar Papua sudah berkumandang memenuhi seantero kota Jayapura dan sekitarnya, bahkan juga seluruh tanah Papua. Nantikan terus informasi-informasi update kami lewat Warta Berita Lintas Tanah Papua sore nanti dan lewat Warta Berita Gema Papua yang kami hadirkan Sekorwil Nusantara 1 Papua. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas pagi, selamat menikmati suasana santai di pagi hari ini, dan sesaat lagi pendengar kita akan simak bersama Patroli Udara untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 12 Juni 2026. Seperti apa gambaran arus lalu lintas untuk edisi pagi hari ini pendengar? Kita boleh dapatkan lewat Patroli Udara untuk edisi pagi hari ini.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas pagi. Patroli Udara kembali hadir untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 12 Juni 2026. Baik, seperti biasa pendengar, saya akan memandu jalannya patroli udara bersama Sri Kandi kita dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Selamat pagi Kak Karolin.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Brigpol Karolin, betul?
1: Iya, betul.
0: Iya, kemudian juga ada Brigda Gloria. Gimana kabar berdua? Sehat ya?
1: Sehat, Mbak.
0: Puji Tuhan. Oke. Kak Karolin dan juga Kak Gloria, ada beberapa pos yang akan kita hubungi untuk laporan-laporan dari lapangan?
1: Iya, baik, Kak. Mm-hmm. Untuk hari ini seperti biasa ada 6 pos.
0: 6 pos, oke. Okay.
1: Yang pertama pos STM Kota Raja.
0: Iya.
1: Yang kedua pos Gor Cendrawasi, mm-hmm, Kota Jayapura.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga pos SMP 9 Hamadi.
0: Oke. Okay.
1: Yang keempat pos Polres Sentani.
0: Mm-hmm.
1: Yang kelima pos Polres Sarmi. Dan yang terakhir pos Polres Kerom.
0: Oke. Okay. STM Kota Raja, kemudian di Gor, SMP 9 di Sentani, kemudian di Kerom
1: dan Sarmi.
0: Oke, okay, 6 pos ya. Baik, kita kelihatannya sudah terhubung untuk laporan pertama. Untuk yang mau melaporkan silakan boleh menghubungi kami di 0967536386 bersama Patroli Udara Direktorat Lalu Lintas Polda Papua di 536386. Menunggu laporan dari seluruh tim yang ditugaskan di lapangan ya. Baik, Brigpol Karolin dan juga Brigda Gloria, ini sebagai awal perjumpaan kita dalam patroli udara, kelihatannya sudah ada info terkait dengan operasi yang digelar ya. Ini dalam rangka apa nih operasi-operasi yang digelar ini?
1: Untuk sementara belum ada, Mbak. Mm-hmm. Ditunda ya.
0: Oh, sampai ditunda?
1: Iya, benar.
0: Oh, okay.
1: Nanti sampai 1 Juli selesai.
0: Mm-hmm.
1: HUT kami selesai.
0: Oh, selesai 1 Juli baru mulai operasi dilakukan, iya. Ya. Kemarin kalau tidak salah ini operasi
1: yang sweeping di PTC itu ya.
0: Iya, yep, betul.
1: Itu hanya bentuk peneguran dan mengingatkan saja. Iya.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah, kita tunggu ya untuk operasi yang digelarnya.
1: Iya.
0: Baik, di 536386. Oke, okay, sudah tersambung untuk laporan pertama. Halo, selamat pagi Patroli Udara.
1: Patroli Udara.
2: Selamat pagi, salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Oke, dengan siapa melaporkan, dari mana?
2: Izin saya Agus Selasawa dari Satlantas Sarmi, mm-hmm, melaporkan perkembangan sikap Peter Lantas dari Kepasari Pos Lantas, Kota Baru Petang Pos Lantas, dan Jalan Teras Mempun Jayapura.
0: Mm-hmm.
2: Saat ini masih yang lancar. Untuk dia panas sekolah dan masyarakat mulai ramai.
0: Mm-hmm.
2: Untuk cuacanya pagi ini sangat cerah.
0: Mm-hmm.
2: Pagi cerah. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, bekerja dan terlaporkan.
0: Baik, terima kasih kembali sudah melaporkan langsung dari seputaran Sarmi. Ya, lancar dan giat aktivitas warga masyarakat juga sudah mulai tampak ya, sudah mulai disibukkan dengan aktivitas pagi ini. Masih ditunggu di 536386. Patroli Udara di 536386, apakah dari STM Kota Raja, apakah dari GOR, atau dari SMP 9, atau dari Sentani, bahkan juga dari Kerom ya, mewakili masing-masing wilayah.
1: Iya,
0: ya. Kita menunggu, sambil menunggu mungkin ada informasi sisipan, Brigpol Karolin.
1: Iya, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu berhati-hati,
0: mm-hmm,
1: dalam membawa kendaraan Anda.
0: Mm-hmm.
1: Utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Mm-hmm.
1: Adapun 5 kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, belok tidak menggunakan sein.
0: Yeah.
1: Yang kedua, potong jalur seenaknya. Yang ketiga, berkendara sambil merokok. Yang keempat, main handphone sambil menyetir. Dan yang kelima, lawan arus. Kita sering menemukan 5 kebiasaan ini,
0: mm-hmm,
1: atau mungkin malah pernah menjadi pelakunya.
0: Iya, betul, termasuk
1: jadi,
0: juga
1: iya,
0: kita.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Kadang-kadang tanpa sadar ya, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kita harus selalu mengutamakan keselamatan, menggunakan helm SNI atau, mm-hmm, sabuk pengaman untuk keselamatan diri,
0: mm-hmm,
1: patuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang ditentukan. Hindari menggunakan ponsel saat mengemudi karena sangat mengganggu fokus,
0: mm-hmm,
1: dan dapat menyebabkan kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain. Tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depan untuk, mm-hmm, respon pengereman.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang terakhir, periksa kelayakan kendaraan terutama lampu dan rem secara berkala.
0: Secara berkala. Iya, oke, benar. Itu memang rutin ya harus dicek.
1: Iya, harus ya.
0: Kita ceknya berarti harus ini ya,
1: sebelum berkendara ya.
0: Iya, sebelum berkendara. Iya. Atau mungkin di bengkel gitu tidak ya?
1: Iya, bisa
0: kita servis pada saat
1: servis. Misalkan kita tiap bulan dia mungkin rutin ganti oli. Rutin.
0: Tapi kita bisa secara ini juga ya, manual di rumah juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Kita lihat kondisi lampu dan lain sebagainya. Kalau sen ini memang sering sekali ya kita lupa.
1: Apalagi ibu-ibu ya.
0: Betul.
1: Sen ke kiri, belumnya ke kanan.
0: Ada lagunya itu ya, Karolin ya. Tapi kadang kita yang ditegur orang di belakang ya. Mereka iya, klakson titit, langsung cuma kasih kode, oh berarti sen kita masih nyala dari ujung sana ya. Itu
1: iya,
0: sangat membahayakan.
1: Kadang juga lupa matikan ya, Mbak.
0: Betul, sangat membahayakan ya. Kita mau belok kemana, sennya ke arah mana. Ya, di ujung telepon di 53638 masih bersama patroli udara sambil menunggu. Dan boleh dikembalikan untuk informasinya, Gloria.
3: Ya, kami dari Direktorat Lalu Lintas menyampaikan kepada masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, tidak henti-hentinya kami menghimbau berkaitan dengan keselamatan dalam berlalu lintas, dimulai dari yang paling dini, yaitu saat berkendara. Untuk pengguna roda 2 selalu mengenakan helm, dan untuk pengendara roda 4 mengenakan sabuk pengaman.
0: Iya.
3: Karena kejadian laka lantas semuanya pasti diawali dengan dilakukannya pelanggaran. Jadi mari kita bersama-sama membangun kesadaran dalam diri sendiri untuk menaati aturan yang berlaku demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
0: Bagi orang lain. Iya, iya, betul sekali ya. Oke, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami untuk informasi dan juga pesan-pesan penting dalam berlalu lintas. Kita masih di patroli udara untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 12 Juni. Untuk diskon atau potongan pajak masih berlaku, Kak?
1: Baik, Mbak. Jadi untuk masyarakat Kota Jayapura yang belum membayar pajak kendaraan, pembebasan denda pajak sudah berlaku dari April sampai nanti 30 Juni 2026.
0: Okay.
1: Kami tetap menghimbau untuk yang belum membayar pajak kendaraan agar dapat segera membayar di gerai-gerai Samsat terdekat kami, Bank Papua Waena, Bank Papua Entrop. Bank Papua Hamadi. Adapun bis di Tanah Hitam depan Hyper ya, Mbak.
0: Okay.
1: Ada juga bis di lapangan sebelum lapangan PTC ya,
0: betul.
1: Terminal Lama Entrop sebelum Gapura Wali Kota. Jadi ada dua bis yang
0: ada
1: parkir
0: bis
1: di situ.
0: Itu
1: ada bis Samsat dan ada bis Simpolda ya.
0: Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Sabtu.
0: Sampai Sabtu.
1: Iya.
0: Oke, Sabtunya nanti di Car Free Day.
1: Iya, SIM-nya yang Sabtu ke Car Free Day.
0: Oke.
1: Iya, betul.
0: Misalnya kalau misalnya kita memiliki kendaraan lebih dari satu, ya.
1: Iya.
0: Artinya kan kepemilikan kita nih banyak, terus satu kali membayar pajak kan sangat besar sekali. Itu gimana? Apakah ada toleransi untuk keringanan gitu?
1: Kalau
0: misalnya
1: motor sepertinya tidak ada pajak progresif ya.
0: Progresif.
1: Kecuali
0: kalau mobil.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nanti dapat lapor ya ke Samsat. Iya, Mbak.
0: Oke, kita masih menunggu di ujung telepon di 536386 untuk laporan dari STM Kota Raja kah, atau dari GOR ini GOR APO ya?
1: Iya, betul.
0: Dari GOR APO, kemudian dari SMP 9, kemudian dari Sentani, dari Polres Sentani, kemudian dari Sarmi, dan tadi sudah Sarmi ya, kemudian kita masih menunggu dari seputaran Kerom. Baik, masih kami tunggu Anda di ujung telepon di 536386 untuk laporan.
1: Iya, melanjutkan yang tadi ya, Mbak.
0: Oh, boleh.
1: Adapun Samsat Box dan Samsat Mall Jayapura.
0: Yep.
1: Ya, khusus di Mall Jayapura ini bukannya sampai malam ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi mungkin
0: sampai malam. Oh, oke. Okay.
1: Jadi mungkin yang siang tidak sempat, mungkin sore pulang kerja bisa mampir.
0: Bisa mampir. Sabar ya, Kak Caroline, kita sudah terhubung. Halo, selamat pagi.
1: Patroli udara.
0: Halo,
2: bekerja bergetar terlaporkan.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dari mana nih?
2: Mohon izin dengan Bribda.
0: Oh, sayang sekali terputus. Bribda, siapa nih kira-kira ya yang sudah akan melaporkan tapi terputus. Kami tunggu di ujung telepon di 536386 sudah tersambung lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat
4: dalam
0: pagi.
4: Dalam presisi
0: bekerja
4: bergetar
0: melaporkan. Iya, izin melaporkan dari mana?
4: Kami melaporkan dari wilayah Sentani, tepatnya di depan SPBU Kota Sentani. Jadi kami dapat menyampaikan bahwa saat ini untuk arus lalu lintas masih sepi itu. Mungkin karena anak-anak sekolah juga sama aktivitas ke bandara juga udah aktivitas anak sekolah sudah libur, yang ke bandara juga kayaknya negatif ini, sepi.
0: Sepi.
4: Untuk cuaca saat ini cerah. Begitu.
0: Oke.
4: RRI dilaporkan dari wilayah Sentani.
0: Iya, terima kasih. Yang melaporkan mohon info siapa yang melaporkan?
4: Oh iya. Perkenalkan dengan Ibda Rodin.
0: Oke, Ibda begitu. Rodin. Terima kasih
1: Ibda Rodin. Terima kasih laporannya, Bapak.
0: Tetap jaga kesehatan dan selamat
1: berada di sisi bekerja
4: terlaporkan.
0: Terima kasih Ibda Rodin sudah melaporkan langsung dari seputaran SPBU Sentani yang katanya sih giat warga masyarakat masih sepi. Ini mungkin terkait juga dengan hari libur ya, WFH, tapi ada sebagian yang memang masih bekerja ya. Untuk arus lalu lintas menuju ke Bandara Sentani ramai lancar. Baik, kita tunggu di 536386 buat yang mau bergabung. Sudah dua pos melaporkan terkait dengan bagaimana situasi kondisi untuk edisi pagi hari ini, masih ditunggu ya. Sambil menunggu boleh informasi lagi Kak Caroline.
1: Iya. Iya, baik Mbak. Ada satu informasi mengenai pelanggaran TNKB.
0: Okay.
1: Dasar hukum pelanggaran tanda nomor kendaraan bermotor, plat motor ya Mbak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UULLAJ. Yang pertama, kewajiban memasang TNKB pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB. Pasal 68 ayat 4, TNKB harus memenuhi syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang telah ditentukan. Yang kedua, sanksi pelanggaran TNKB. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memasang TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
0: Jadi itu dendanya 500.000 ya?
1: Iya benar, ini kita masih menemukan ya untuk masyarakat Kota Jayapura kadang tidak pakai plat yang dari Samsat.
0: Iya.
1: Mereka malah pakai plat variasi yang itu. Mungkin Mika-mika itu
0: Mika-mika, ya. Jadi,
1: kadang yang mau ada lampu-lampunya.
0: Tulisannya juga unik-unik kan.
1: Iya,
0: kadang dikasih di
1: yang melengkung-melengkung.
0: Melengkung-melengkung terus dikasih nama gitu kan.
1: Iya,
0: nama pacar
1: nama,
0: ada di situ.
1: Iya, nama pacar padahal belum menikah.
0: Iya, betul-betul.
1: Sedih sekali.
0: TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Oh, ternyata ada ini ya aturannya yang apa yang diterapkan kalau kita menggunakan TNKB tidak asli dari kepolisian ya.
1: Iya,
0: itu dendanya 500.000 itu biasanya lewat persidangan atau langsung ditindak di tempat kalau misalnya
1: biasanya
0: kita
1: langsung enggak langsung, saat ya? Kita melaksanakan operasi
0: ya, didapati
1: kita dapat di jalan diarahkan langsung ke dalam
0: dicopot.
1: Biasanya dicopot diminta ganti ke plat yang asli ya, yang sebenarnya ya.
0: Tapi kalau misalnya dia bisa menggantikan plat yang asli tetap dikenakan ini juga?
1: Tidak, Pak.
0: Tindakan pelanggaran
1: tidak.
0: Juga?
1: Kalau memang dia ada plat aslinya asli. Bisa langsung diganti.
0: Oh, mungkin ditakutkan ya, Brigpol Caroline, ditakutkan nanti itu mungkin motor-motor curian.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Mereka nggak punya plat nomor, kemudian bikin plat nomor palsu.
1: Apalagi sekarang kan ada sewa-sewa motor, ya. Kadang-kadang kan masyarakat sewa motor tanpa tahu.
0: Iya.
1: Entah itu motor.
0: Iya.
1: Memang punya
0: yang penyewa.
1: Iya.
0: Atau
1: punya
0: mungkin,
1: ownernya iya. Atau mungkin itu motor curian.
0: Iya.
1: Kan mereka tidak tahu ya. Jadi sangat disayangkan. Memakai kendaraan yang tidak lengkap dan tidak sesuai aturan.
0: Oke, baik, terima kasih Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria. Saya terima di cungkel pon. Halo, selamat pagi
1: Patroli Udara.
5: Selamat pagi.
1: Salam presisi, bekerja bergetar.
0: Terlaporkan. Izin melaporkan dari mana? Sayang sekali terputus. Kayaknya mungkin sinyalnya ya, sehingga ketika dilaporkan langsung terputus. Tapi kalau memang bisa tersambung, bolehlah menuju kembali ya untuk melaporkan terkait dengan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas. 15 menit lagi ya untuk laporannya. Kami masih tunggu dari STM Kota Raja, dari Gor Cendrawasih APO, dari SMP 9 Jayapura, kemudian dari Kerom terjauh dari batas wilayah Indonesia. Baik, silakan di 536386 STM Kota Raja atau Gor atau SMP 9 atau dari Kerom dan sekitarnya. Ya, kita hari sebenarnya bagusnya ini ya, hari Sabtu juga ada patroli udara. Jadi ada yang melaporkan dari seputaran
1: Car Free Day.
0: Iya, dari Car Free Day gitu ya. Jadi tapi memang di Car Free Day itu sudah menjadi salah satu tempat favorit ya, Brickpol Caroline dan juga.
1: Iya, benar. Salah satu tempat olahraga, tempat jajan ya, Mbak.
0: Betul, tempat jajan. Pengalaman ya.
1: Tapi soalnya banyak yang kadang kan tidak olahraga, jalan-jalan.
0: Iya.
1: Sambil jajan.
0: Tapi saya apresiasi buat teman-teman dari kepolisian, terutama dari Direktorat Lalu Lintas. Iya, ini Mbak, tetap melaksanakan tugas jaga di sana dengan menggunakan seragam lengkap ya. Tapi biasanya juga ada yang mengambil momen enggak walaupun sedang bertugas tapi jalan juga menikmati aktivitas pagi di sana.
1: Kayaknya kalau bertugas nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
1: Iya.
0: Oh, saya.
1: Dan biasa yang menjaga di situ teman-teman dari Polresta.
0: Oh, gitu.
1: Iya, yang berpakaian dinas.
0: Dari Polresta.
1: Iya, iya. Oh, karena wilayah di sana wilayahnya Polresta.
0: Oh, oke.
1: Jadi yang dari kami Polda pasti di tempat pelayanan SIM di dalam bis ya, Mbak.
0: Oke. Jadi memang ada penugasan yang berbeda-beda ya. Saya pikir mungkin semua tidak ya. Ternyata
1: wilayahnya Polresta. Jayapura Kota.
0: Jayapura Kota. Baik, saudara pendengar masih bersama kami di Patroli Udara untuk edisi pagi hari ini, edisi tanggal 12 Juni 2026. Kami masih terus menantikan untuk 12 menit ke depan dalam Patroli Udara bersama laporan-laporan yang belum tersampaikan dari STM Kota Raja, dari Gor Waringin, dari Gor Cendrawasih APO, dari SMP 9, bahkan juga dari Kabupaten Kerom.

0: Baik, saudara pendengar masih dengan kami, saya Mbak Ida dan juga ada Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria. Patroli udara. Oke. Patroli udara.
1: Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Kita kasih semangat untuk pagi hari ini ya, buat semua pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria, waktu kita masih ada 12 menit lagi untuk info patroli udara. Adakah informasi yang bisa kita sisipkan? Banyak ya sebenarnya terkait dengan kita berkendara.
1: Betul. Iya, betul. Adapun ancaman saat berkendara dan lelah di jalan, mengantuk ya Mbak? Tidur 1-10 detik tanpa sadar, mata terbuka tapi otak tertidur.
0: Yep.
1: Fakta yang sangat mematikan, tidur 3 detik di kecepatan 80 km per jam, kendaraan dapat melaju 65 meter tanpa terkendali.
0: Wow.
1: Tanda bahayanya mata berat, pandangan kosong, sering menguap dan kepala mengangguk tiba-tiba. Solusi yang aman saat lelah di jalan, segera menepi di tempat aman dan lakukan power nap atau istirahat sebentar.
0: Iya.
1: 15-20 menit itu sangat membantu ya. Jadi
0: sangat
1: kalau
0: membantu.
1: Berkendara terus mengantuk atau memang habis minum minuman keras, tidur sudah.
0: Tapi kalau lagi di jalan ya udah berarti harus menepi tadi kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau itu situasi sudah... Itu situasi blank ya.
1: Iya,
0: blank.
1: Betul. Kita punya otak belum bisa berpikir
0: dengan baik.
1: 1 detik,
0: 2 detik itu sangat berpengaruh juga Brigpol Caroline ya.
1: Kadang kan mata sambil tertutup pas buka mata sudah tabrak.
0: Sudah tabrak.
1: Iya, betul Mbak.
0: Iya.
1: Sangat
0: membahayakan
1: risiko ya, membahayakan diri
0: ini
1: sendiri
0: juga
1: dan orang
0: mungkin
1: lain.
0: Kalau kita mengkonsumsi obat ya, misalnya lagi
1: bisa,
0: sakit
1: Mbak.
0: Kepala, kita minum obat yang efeknya agak sedikit membuat kita ngantuk, itu juga sangat membahayakan ya.
1: Betul. Jadi kalau memang sakit lebih baik di rumah.
0: Jangan
1: berkendara.
0: Untuk berkendara
1: atau keluar mungkin bisa yang lain
0: membahayakan. Oke.
1: Atau bisa Gojek mungkin.
0: Jangan ya, lebih baik di rumah istirahat, bed rest, baru nanti kalau sudah fit baru kita bisa berkendara. Karena berkendara itu orang bilang saya sudah bertahun-tahun bawa mobil, bawa motor ya, terada masalah sebenarnya.
1: Iya.
0: Jangan salah ya, itu apa, kecelakaan kan kita tidak tahu kapan.
1: Iya Mbak, ini ada satu informasi lagi.
0: Okay.
1: Ada program dari Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Papua. Yang pertama sedekah subuh ya Mbak. Jadi teman-teman kami dari PJR, Patroli Jalan Raya, selalu melaksanakan sedekah subuh setiap pagi jam 5 sampai jam 6 mungkin. Untuk yang sapu-sapu di jalan atau mungkin yang trek sampah atau pokoknya yang ditemukan di jalan di pagi hari ya. Ada sedekah subuh.
0: Itu setiap hari apa? Senin sampai
1: Jumat.
0: Jumat. Oh,
1: iya.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Adapun setiap Jumat itu ada Jumat berkah ya dari kami.
0: Itu untuk semuanya. Artinya enggak memandang agama
1: saja
0: ya. Misalnya kita ketemu yang sapu-sapu jalan itu muslim atau Kristen, itu sama juga ya,
1: sama.
0: Dikasih juga
1: dikasih
0: ya.
1: Semuanya.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya.
0: Kita berbagi dan beramal.
1: Iya, ya. Dari Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Papua.
0: Tapi yang melaksanakan itu teman-teman
1: anggota.
0: Dari anggota ya. Oh, luar biasa.
1: Kalau sedekah subuh biasanya teman-teman PJR mungkin yang di pos viara. Kalau Jumat berkah kami. Tapi bergantian setiap Jumat.
0: Dia merata, artinya enggak saja di Jayapura Utara, tapi Jayapura Selatan, bahkan juga di sekitaran
1: Kota Raja. Kita ganti-gantian.
0: Gitu
1: misalnya
0: ya.
1: Jumat ini kita di kota, mungkin Jumat depan kita di sekitar AB.
0: Oh, luar biasa. Berarti apresiasi buat Pak Dir yang baru ya, yang beliau sudah hampir setahun ya di sini ya.
1: Sudah sedikit lagi
0: mungkin,
1: setahun ya.
0: Mungkin beliau melaksanakan itu di kota lain, kemudian dia terapkan lagi di sini ya.
1: Benar, Mbak.
0: Artinya sesuatu yang baik itu pasti
1: sangat bermanfaat buat masyarakat.
0: Bermanfaat
1: ya.
0: Betul sekali. Wah, luar biasa. Ini kayaknya sudah terlambung bersama laporan selanjutnya. Halo, selamat pagi.
1: Patroli udara.
2: Selamat pagi.
0: Saya
1: bekerja, bergetar, terlapor.
0: Iya, siap. Dengan siapa, di mana melaporkan?
2: Ya, pagi ini bersama saya Putra Tiaran Bernard dari Satuan Lalu
0: Dari
2: akan melaporkan sih. Di arus lalu lintas pada tepatnya di perempatan Bukit dan Kerom. Untuk situasi arus lalu lintas saat ini terpantau baik dan juga lancar. Begitupun juga dengan masyarakat juga sama. Untuk cuaca hari ini terpantau yang sangat tebal. Namun untuk keselamatan bersama lalu jalur mengimbau jalan itu roda dua pendebi untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara.
0: Iya.
2: Terutama pengguna jalan roda dua agar selalu menggunakan kendaraan tersendiri. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempat untuk UI Kabupaten Kerom.
1: Terima kasih laporannya. Salam presisi. Pagi,
2: salam presisi.
1: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Terima kasih Bung Putra yang sudah melaporkan langsung dari seputaran Kerom. Dan masih ada 5 menit lagi untuk laporan yang kami masih tunggu dari STM, dari GOR, dari SMP 9, bahkan juga dari dari Esentani, Sarmi, dan Kerom sudah tersambung. Ini yang dekat-dekat di dalam kota malah belum ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin lagi sibuk dalam pengaturan arus lalu lintas untuk edisi pagi hari ini di seputaran kota Jayapura, bahkan juga sampai ke seputaran STM Kota Raja. Silakan di 536386 sambil menunggu, boleh dimanfaatkan waktu Kak Gloria atau Brigpol Caroline, silakan.
3: Kami mau kasih tips-tips berkendara saat
0: siap. Silakan.
3: Hujan. Tips-tips yang pertama, selalu memakai helm SNI.
0: Oke.
3: Yang kedua, jangan lupa pakai jas hujan. Yang ketiga, kurangi kecepatan. Yang keempat, nyalakan lampu kendaraan. Dan yang kelima, sebelum jalan mungkin bisa memeriksa kondisi ban.
0: Kondisi ban ya?
3: Iya.
0: Oke. Ini fungsinya untuk apa? Untuk keselamatan juga ya?
3: Keselamatan
0: berlalu lintas. Ternyata memang harus sesigap itu kita memeriksakan. Kadang ini motor tidak dipanasin, ya langsung kasih nyala dan gas.
1: Langsung main gas-gas, tiba-tiba mati di
0: itu
1: jalan.
0: Itu sebenarnya kasihan motornya ya, Brigpol Caroline dan juga Kak Gloria. Memang sejatinya motor itu harus dipanasin dulu ya, biar dia punya apa namanya bensinnya turun kah kemana gitu ya, atau mungkin pokoknya dia sudah siap untuk digunakan.
1: Iya,
0: baru
1: benar.
0: Kita melaju. Biasanya untuk memanaskan motor itu maksimal berapa menit Kak Gloria? 5 menit, 10 menit ada?
3: Bisa.
1: 5 menit ya, kayaknya 5 cukup.
0: Menit, 5 menit cukup ya.
1: Kalau bisa sampai 10 menit mungkin lebih bagus
0: 10
1: ya.
0: 10 menit. Asal jangan kasih nyala baru kasih tinggal, mungkin di dalam rumah nanti bisa jadi orang naik dan langsung hilang.
1: Iya, betul. Yang punya ambil ya, Mbak.
0: Yang punya ambil.
1: Ini ada terakhir nih, Mbak.
0: Boleh-boleh siap.
1: Sahabat lantas, jalanan mungkin terasa panjang.
0: Asik.
1: Namun ingatlah ada hati yang selalu menanti kepulanganmu di ujung jalan.
0: Okay.
1: Mari kita akhiri segala bentuk kelalaian dan ego yang membahayakan.
0: Mm-mm.
1: Jadikan setiap detik di balik kemudi sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka yang menunggu di rumah. Karena keselamatanmu bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang kebahagiaan mereka yang mencintaimu.
0: Amin. Aduh, luar biasa ya kata-kata indah di pagi hari ini ya.
1: Sebagai penutup ya, Mbak.
0: Sebagai penutup, baik. Cukup. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara di mana pun Anda berada. Ya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bersama Patroli Udara, bersama saya Mbak Ida dan juga
1: Brigpol Caroline.
0: Ya,
3: dan saya Brigpol Gloria.
1: Salam presisi.
0: Bekerja bergetar,
1: terlaporkan.
0: Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos Bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga. Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, ini memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: Tiga tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Polri Erin Hardi dan Vika. Sedangkan dua tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan Agus Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
2: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim legal korporat Isar Gas Herbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
5: Iya.
4: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
5: Tahu.
4: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isargas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isargas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isargas Group oleh PGN.
4: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
5: Nah, gak salah ya. Okay. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
4: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
5: Iya.
4: Dari mana saudara punya angka itu?
5: Isargas pernah dievaluasi, Pak.
6: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isargas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku Direktur Utama PGN periode 2008-2017.
7: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
8: Pak Arso.
7: Bang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
8: Itu dari keterangan Pak Arso tapi?
7: Pak Arso dan Pak Iswan sama. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar $509,400 atau sekitar 5,09 miliar hingga $500,000 terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan, Kemenkes, yang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2020.
9: Informasinya dihadirkan oleh rekan saya, Aditya Prabowo.
10: Yang berkaitan dengan survei ini, ya. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
9: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
10: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
9: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
11: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk sensus ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
9: BPS telah menerima lebih dari 80.

0: Nindiati.
1: Persiapan penerimaan peserta didik sekolah rakyat terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
2: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas, tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH, berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
3: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelis yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelis, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
1: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
4: Kita melakukan penjangkauan bersama Ketua Tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
1: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atif Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi, ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya, kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program

0: kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
2: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah mau, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah, sudah kami bimbing. Gitu. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program sekolah maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
0: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat mungkin bisa buat Indonesia juga, terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
0: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
2: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
0: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
3: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, Bhinneka, dan semangat persatuan.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
4: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
0: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, dan nanti akan kembali kami relay pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dalam warta berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Gempa. Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: solusi terhadap permasalahan pendapat?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Saudara, kita masih menantikan hadirnya informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang belum tersambungkan. Mungkin masih dalam proses ya untuk menginput data dan informasi terkini bersama info perakiraan cuaca. Baik, saudara pengarah, tetap setia bersama kami di sini di suasana pagi, pagi yang indah, pagi yang bersahaja untuk edisi hari Jumat. Hari yang menyenangkan di edisi tanggal 12 Juni. Dan untuk Anda yang mungkin sedang melaksanakan WFH atau work from home, Anda bekerja dari rumah atau Anda bekerja langsung ke kantor dengan melakukan absensi kehadiran sepagi ini ya, semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan teratur, dan semuanya bisa menghasilkan sesuatu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kinerja Anda.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari Stasiun Cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama perakiraan cuaca untuk edisi tanggal 12 Juni 2026. Dan saya sudah terhubung bersama Ninin di ujung telepon, prakirawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat pagi, Ninin.
3: Selamat pagi, Mbak Indah.
0: Iya, gimana kabar Mbak cantik? Sehat ya?
3: Iya, kabar baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagi bertugas dari jam 6 tadi pagi ya Mbak, sampai siang nanti apa sampai sore?
3: Sampai pagi nanti.
0: Oh, sampai pagi.
3: Sampai siang nanti.
0: Sampai siang nanti ya. Berarti terbagi menjadi beberapa shift di BMKG untuk tugas hari ini, Mbak.
3: Iya betul, ada yang sampai siang, ada yang sampai sore.
0: Oh, sampai siang, sampai sore.
3: Nanti kalau malam ada lagi.
0: Oke.
3: Okay. Kalau malam ada lagi.
0: Iya, berarti bisa 24 jam semuanya harus standby di BMKG ya Mbak?
3: Iya, 24 jam orangnya berganti-ganti.
0: Okay. Baik, tetap semangat, tetap sehat dan sukses buat semuanya ya. Oke Mbak Ninin, nah, kita kembali akan mendengarkan laporannya. Apakah memang sudah terdata untuk info gambaran cuaca secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya? Silakan Ninin, boleh diawali untuk pagi hari ini edisi hari Jumat 12 Juni. Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi prakirawan cuaca pada hari ini Jumat 12 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 sampai 99%. Untuk arah angin dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 13 km/jam.
0: Oke, okay. Tadi Ninin katakan bahwa cerah berawan sampai hujan ringan. Ini potensi hujannya di daerah mana saja untuk pagi, siang, dan sore hari, Ninin?
3: Ya, untuk potensi hujan ringannya pada pagi hari hingga siang hari itu terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
0: Oke. Okay.
3: Lalu pada malam hari, potensi hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Sutiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
0: Oke, okay. Untuk kota Jayapura sendiri, seperti apa gambaran potensi hujan? Apakah di pagi hari, siang, atau malam hari, atau dini hari, Ninin?
3: Untuk kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.
0: Cerah berawan hingga berawan. Oke. Okay. Kemudian untuk kondisi perairan sendiri, tinggi gelombang dan juga kecepatan angin, apakah sudah ada datanya, Nin?
3: Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Arah angin dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 10 knot.
0: Oke, okay. 5 sampai 10 knot ya, berarti masih aman ya untuk kita melaut ya, Ninin ya. Kemudian untuk pasang surutnya air, apakah juga bisa diinformasikan untuk pendengar kita?
3: Untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan pasang naik pada pukul 17.20 WIT setinggi 1 meter. Kemudian surut diperkirakan pada pukul 22.50 WIT dengan turun sedalam 0,7 meter.
0: Oke. Baik Ninin, mungkin terakhir himbauan dari BMKG terkait dengan daerah-daerah mana yang harus kita waspadai ketika terjadi curah hujan tinggi dan lain sebagainya, boleh diinformasikan kepada pendengar kita?
3: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di Info BMKG Papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Ninin. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas, sukses menyertai. Selamat pagi, baik saudara pengen dimanapun Anda berada, demikianlah informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan Ninin sudah melaporkan selaku perakirawati dari BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk kondisi cuaca yang secara garis besar cerah berawan dan juga terdapat hujan ringan untuk beberapa wilayah termasuk juga di kota Jayapura yang diprediksi malam hari atau dini hari nanti baru terdapat hujan ringan. Baik saudara pengal, dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

sampai ke Kabupaten Jayapura, tepatnya buat semuanya yang lagi monitor mungkin di Stadion Lukas NMB ya. Untuk yang lagi santai pagi, lagi bersih-bersih pekarangan rumah, mengingat rumah Anda mungkin punya halaman yang cukup luas yang tidak bisa hanya 5 menit saja kita bersihkan. Pasti kalau halaman luas ya, membersihkannya bisa memakan waktu ya setengah-setengah jam atau 1 jam, apalagi Anda sudah mulai jatuh cinta dengan membenahi pepohonan yang sudah kering, tumbuh tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman di rumah Anda yang memang sudah harus ditata kembali. Jadi biasanya kalau sudah mulai mengorek satu dengan yang lainnya, akhirnya berkepanjangan deh ya, bisa berjam-jam ada di pekarangan rumah Anda. Tapi itulah yang bisa kita manfaatkan dengan suasana pagi ya, atau mungkin Anda sedang menikmati aktivitas olahraga pagi boleh juga, atau mungkin lagi menikmati sarapan pagi dengan bubur ayam, dengan teh panas, kopi panas, bahkan juga pisang goreng. Asik ya, jadi lapar. Oke, dan untuk semuanya tanpa terkecuali yang lagi menikmati WFH, work from home ya, tapi jangan santai. Kalau dibilang work from home berarti kerja dari rumah, berarti harus kerja, nggak bisa nggak kerja ya. Anda sudah absensi dari rumah, harus dipertanggungjawabkan, jadi harus kerja. Kalau Anda tidak kerja, cuma bersantai-santai, wah enak banget. Sabtu, Minggu, ya Jumat, libur. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari libur full, tidak ngapa-ngapain ya. Tapi begitulah memang efisiensi yang harus dilakukan ya, yang sudah beberapa bulan terakhir ini memang pemerintah mengharuskan untuk bekerja dari rumah. Jadi kalau memang sudah dipercayakan untuk bekerja dari rumah, kita bisa maksimalkan absen pagi, kemudian setelah semuanya udah beres ya, udah tertata dengan rapi di rumah, udah waktunya untuk Anda santai, baru deh Anda mulai cari mana nih, buka laptop Anda, mulai mengetik atau mungkin membuat sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Anda yang bisa dikerjakan di rumah. Biasanya bisa online ya, bisa laporannya langsung ke pusat, bisa laporannya ke atasan Anda, bisa berkomunikasi dengan atasan, bisa rapat juga dari rumah. Jadi dibukalah sebuah forum, bisa di Zoom ya. Jadi Zoom itu bisa Anda lakukan tidak hanya sendiri, tetapi antara pimpinan, kemudian bawahan, dan juga antara kepala-kepala seksi, kepala bidang ya. Jadi Anda masuk di dalamnya dan kita bisa berkomunikasi, bisa sharing di dalamnya dengan tetap bekerja dari rumah. Itu namanya kita profesional. Jadi tidak membuang-buang waktu kita hanya dengan memanfaatkan WFH kita hanya dengan bersantai di rumah. Saya yakin Anda semuanya bisa melakukan itu karena memang Anda merupakan aparatur sipil negara yang bertanggung jawab.

0: banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah,

0: Kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat. Alat pengasapan yang kami pakai sudah siap dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan, 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu sudah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalan, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembanti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gisi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

dengan Neo Giblesnya dengan judul Katresnan ya. Mudah-mudahan saja lagu yang berlirik atau berbahasa Jawa ini bisa menghibur Anda. Sebelumnya juga ada Lilis RL dengan Rizal. Kemudian ada Wiliana dengan Juliana. Ada kolam susu dari miliknya Pak D. Kemudian juga ada Ganteng Pulang Bagadang ya, masih menemani kebersamaan kita di suasana hari Jumat, di suasana WFH. Bagi Anda yang merasa bekerja dari rumah, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini tanggal 12 ya, kemarin tanggal 11 ya, dan tanggal 12 ini awal pertama kita menikmati keseruan Piala Dunia, dan tadi Afrika Selatan melawan Meksiko. Nah, sisi unik format baru Piala Dunia tahun 2026, di mana Piala Dunia 2026 menghadirkan gebrakan baru yang belum pernah terjadi sepanjang sepak bola, sejarah sepak bola. Kompetisi akbar ini resmi memperluas jumlah kepesertaan negara dari 32 menjadi 48 tim. Wow, penambahan jumlah kontestan secara otomatis membuat durasi turnamen menjadi jauh lebih panjang dari biasanya. Seluruh rangkaian pertandingan dalam kompetisi akbar sepak bola sejagat ini bakal berlangsung selama 39 hari. Berarti hitungannya hampir sebulan lebih ya, 39 hari saudara. Dan format terbaru ini juga menyajikan pertunjukan hiburan musik spektakuler saat jeda babak pertama laga final. Konsep babak kedua tersebut meniru kemegahan pertunjukan hiburan separuh waktu yang sangat ikonik dalam kompetisi Super Bowl. Stadion Azteca di Meksiko turut mengukir sejarah legendaris baru yang sangat luar biasa dalam dunia sepak bola. Arena megah tersebut resmi menjadi stadion pertama dunia yang sukses menggelar pertandingan untuk 3 edisi Piala Dunia. Tantangan cuaca panas ekstrim juga menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara sepanjang turnamen berlangsung. Sejumlah pakar bahkan memprediksi seperempat jalannya pertandingan akan menghadapi resiko suhu tinggi dalam kelembapan yang tinggi. Pesta sepak bola kali ini bakal dipastikan memberikan pengalaman menonton yang sangat berbeda bagi penggemar. Skala turnamen yang masif dipastikan melahirkan banyak sejarah baru yang menarik untuk terus diikuti setiap waktu, setiap saat. Dan saudara pendengar, informasi ini kami lansir dari CNBC Indonesia, di mana 6 fakta Piala Dunia 2026 total hadiah termahal sepanjang masa, sepanjang sejarah. Dan informasi ini kami rilis di rri.co.id Jayapura. Sisi unik Piala Dunia 2026. Baik, mendengar itu dia satu informasinya. Nanti akan kembali kami hadirkan lagi satu informasi yang menarik masih terkait dengan Piala Dunia. Bagaimana sih tips jitu untuk menonton keseruan Piala Dunia tahun 2026, dan informasi ini saya tulis, kami nanti akan publish di rri.co.id Jayapura. Ditunggu saja.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Saudara, dengan perjalanan kita dari pukul 8 pagi menuju ke pukul 9 pagi, kurang lebih 2 menit lagi, dan kami rehat sejenak untuk kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta, simak warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPRRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik